0: And I'll write your name.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Eits, jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2, kita info dulu yuk sedikit ini di mana ada hasil pertandingan yang mungkin menjadi salah satu apa ya? Salah satu hal yang mengagetkan karena ya untuk kali pertamanya sejak tahun 1990 Brazil itu tersingkir dari babak 16 besar Piala Dunia. Sad banget teman Pro 2. Ternyata memang Brazil tak selamanya berhasil gitu ya. Ada quotes-nya. Aku tadi pagi sampai baca ada quotes-nya kayak gitu. Brazil tak selamanya berhasil ternyata teman Pro 2. Yes, itu kata-kata yang sangat memilukan karena lagi-lagi malah di kali pertama ini ya, bukan kedua, kali kedua atau kali ketiga. Kayak lagu dong. Kali kedua. Pagi-pagi apa coba. Nah, jadi tim Brasil ini teman Pro 2 ya harus tersingkir dari Piala Dunia 2026 setelah dikalahkan Norwegia 1-2 di babak 16 besar yang berlangsung di New York ya, New Jersey dini hari tadi teman Pro 2, dan ini memastikan tentunya langkah mereka untuk tidak melanjutkan di babak perempat final teman Pro 2 gitu. Nah, dan untuk pertama kalinya juga ya sejak Piala Dunia 1990 di Italia, Brasil tuh tersingkir di babak 16 besar. Saat itu langkah mereka tuh dihentikan Argentina setelah edisi tersebut. Brasil tuh selalu mampu melewati fase 16 besar di setiap penampilannya di Piala Dunia. Nah, meski begitu nih ya, sejak terakhir kali menjadi juara Piala Dunia tahun 2002 ya, pencapaian terbaik Brasil di ajang ini hanya menjadi semifinalis. Terus juga itu di edisi 2014 teman Pro 2, saat mereka tuh berstatus tuan rumah ya. Wah, itu boom banget saat itu. Kemudian di kesempatan lain Brasil juga sering banget terhenti di babak perempat final. Kayak di edisi 2006 itu terhenti tuh di perempat final. Terus 2010 juga sama perempat final. 2018 dan terakhir 2022. Nah, rekor itu tuh pecah di tahun 2026 setelah mereka tersingkir di babak 16 besar teman Pro 2 ya. Wow, agak sad tapi ya mau bagaimana lagi, namanya juga bola itu bundar ya kawan ya. Jadi apapun itu bisa terjadi gitu ya. Karena kayak sempat dibilang sama Messi kemarin gitu ya, babang Messi, kalau misalnya ya Piala Dunia kali ini tuh gak bisa diprediksi gitu ya. Karena yang kita, segala sesuatu yang gak disangka-sangka tuh ternyata terjadi gitu teman Pro 2. Intinya seperti itu gitu. Dan banyak banget memang statement-statement dari para komentator. Dan banyak banget deh yang bilang bahwa tahun ini tuh banyak banget segala sesuatu yang unpredictable gitu loh. Segala sesuatu yang ya kita kayak, bukan meremehkan loh ya dan dalam tanda kutip, tapi kayak ah ini pasti menang sini. Ternyata enggak, dibalik angkanya teman Pro 2. Wow, agak-agak gimana gitu ya. Agak seru sih ya tahun ini. Ya mengagetkan, iya, banyak hal-hal yang mengejutkan lah. Hasil-hasil yang mengejutkan di luar prediksi teman Pro 2 ya. Tapi balik lagi, apapun itu ya, namanya juga bumi itu bundar, bola itu bulat ya. Jadi apapun bisa terjadi. Yang di bawah bisa di atas, yang di atas bisa ke samping. Ya apapun itulah. lah gitu ya, yang selalu di atas ternyata bisa juga melantai, ya kan? Ya, jadi apapun itu hasilnya, semoga itu hasil yang terbaik. Udah gitu aja lah ya teman Pro 2 ya. Dan doanya semoga next Indonesia bisa lolos lah ke Piala Dunia setidaknya. Ya gak usah muluk-muluk lah ya, sampai juara gitu ya. Juara pengen, pengen banget pasti ya. Gak usah muluk-muluk, tapi setidaknya udah bisa bertanding di ajang Piala Dunia tuh udah luar biasa banget teman Pro 2 ya. Gitu deh. Oke teman Pro 2, itu dulu informasi pagi ini seputar update Piala Dunia ya, di mana kabar sedih datang dari Brazil, pastinya harus gugur. Terus juga tadi ada berita-berita lainnya ya, dan selain ini kita bakal update informasi lainnya. So jangan kemana-mana, udah di sini aja teman Pro 2.

0: Hai pecinta sepak bola Solo Raya, siap merasakan euforia pertandingan bersama? Ayo datang ke Bola Gembira Pesta Bola Dunia 2026, ajang nonton bareng paling seru di Auditorium Sarsito Mangunkusumo dan halaman depan RRI Surakarta.
1: Nikmati keseruan menyaksikan pertandingan di layar lebar, serunya mini talk show, dan prediksi pertandingan, kuis interaktif berhadiah, door prize menarik, hingga bazar UMKM dengan aneka kuliner dan merchandise favorit kamu. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitasmu untuk meramaikan pesta sepak bola terbesar tahun ini. Catat waktunya ya, Selasa 7 Juli 2026 mulai pukul 21 hingga selesai.
0: Bola Gembira, Pesta Bola Dunia 2026. Lebih dari sekedar nonton bola, ini adalah pesta kebersamaan dan dukungan untuk UMKM Solo Raya.
1: Pantau terus informasi lengkapnya di RRI Surakarta.

Saya Fariza Adinugraha, juara Bintang Radio RRI Indonesia 2019, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI atas siarannya yang begitu lengkap, momennya juga banyak. Maka dari itu jangan sampai terlewatkan Piala Dunia 2026. Dengerinnya hanya di RRI Radio Piala Dunia.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, informasi cuaca pagi ini.
2: Oke, teman Pro 2, kita akan update informasi cuaca pagi ini untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya langsung bersama dengan Kak Arif dari Perkirawan BMKG Ahmad Yani Semarang.
3: Selamat pagi pendengar Pro 2 FM Solo. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk wilayah kota Surakarta dan Jawa Tengah yang berlaku hari ini, Senin 6 Juli tahun 2026, mulai pukul 7 pagi ini hingga pukul 19 petang nanti. Untuk wilayah kota Surakarta, cuaca pada pagi hingga siang nanti diperkirakan cerah berawan. Kemudian sore hingga petang, cuaca di Surakarta diperkirakan berawan. Arah angin pagi hingga petang nanti umumnya berembus dari arah tenggara dengan kecepatan antara 5 hingga 25 km per jam. Kemudian suhu udara berkisar antara 27 hingga 33 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara antara 50 hingga 80%. Kemudian untuk wilayah Jawa Tengah lainnya, cuaca pada pagi hingga siang nanti cerah hingga cerah berawan. Untuk sore nanti hingga petang, wilayah Jawa Tengah diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Perakiran tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,5 hingga 2,5 meter, sedangkan di perairan selatan Jawa Tengah tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian yang dapat kami sampaikan.
1: Pro 2 FM, informasi cuaca pagi ini.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia 2026 digelar di tiga negara sekaligus, salah satunya Meksiko. Negara ini memiliki stadion yang bersejarah, Estadio Azteca di Mexico City. Stadion ini kembali menjadi sorotan karena akan menggelar laga pembuka Piala Dunia 2026. Stadion legendaris ini menjadi venue pertama yang akan mencatat sejarah dengan menjadi tuan rumah pertandingan Piala Dunia dalam tiga edisi berbeda, yaitu 1970, 1986, dan 2026. Selain itu, Stadion Azteca juga pernah menjadi lokasi dua final Piala Dunia, termasuk final 1970 ketika Brazil yang diperkuat Pele mengalahkan Italia. Stadion ini memang syarat sejarah dan menjadi ikon sepak bola Meksiko.

0: Beb, jadinya kita makan apa nih?
1: Itu kok ada rame-rame antri panjang ya, Beb? Apaan ya? Jujur kepo sih, Beb. Ikutan yuk.
0: Males ah, Beb. Kelamaan. Belum karuan cocok juga kan sama selera kamu.
1: Dih, kamu kok gitu sih, Beb?
0: Yaudah, kamu ngantri aja di sana. Aku mau makan mie ayam. Nanti kalau udah dapet, Beb, samperin aja aku di situ ya. Beb, gimana? Udah dapat belum?
1: Aku kecewa. Males banget, Beb. Lagi lapar gini. Pas giliran aku, malah abis.
0: Ya, kamu FOMO sih. Lihat waiting list aja, langsung nemplok. Lapar itu yang dikasih makan perut, bukan sosmed.
2: Pengen denger radio, tapi mau yang praktis. Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya, RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Hai pecinta sepak bola Solo Raya, siap merasakan euforia pertandingan bersama? Ayo datang ke Bola Gembira Pesta Bola Dunia 2026, ajang nonton bareng paling seru di Auditorium Sarsito Mangunkusumo dan halaman depan RRI Surakarta.
1: Nikmati keseruan menyaksikan pertandingan di layar lebar, serunya mini talk show, dan prediksi pertandingan, kuis interaktif berhadiah, door prize menarik, hingga bazar UMKM dengan aneka kuliner dan merchandise favorit kamu. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitasmu untuk meramaikan pesta sepak bola terbesar tahun ini. Catat waktunya ya, Selasa 7 Juli 2026 mulai pukul 21 hingga selesai.
0: Bola Gembira, Pesta Bola Dunia 2026. Lebih dari sekedar nonton bola, ini adalah pesta kebersamaan dan dukungan untuk UMKM Solo Raya.
1: Pantau terus informasi lengkapnya di RRI Surakarta.
2: Saya Astriti Deni, Wakil Wali Kota Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI, jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia.

0: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
1: Teman Pro 2 pagi ini kita akan update juga terkait dengan informasi lalu lintas ya, langsung dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Pagi ini bersama dengan Kak Bimo tentunya. Halo, selamat pagi Kak Bimo.
2: Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, salam sehat selalu sebelumnya Kak Bimo. Monggo Kak Bimo untuk informasinya.
2: Ya, terima kasih. Selamat pagi untuk PK22 dan bantuan arus lalu lintas Kota Surakarta pada pagi hari ini. Melalui di sebelah barat Kota Surakarta, terpantau arus lalu lintas dari luar kota yang masuk ke dalam Kota Surakarta saat ini lancar. Iluminasi kendaraan roda 4 pribadi, kemudian dari dalam kota yang menuju ke luar kota, saat ini juga terpantau lancar, didominasi kendaraan roda 2. Kemudian beralih ke Simpang Tugu Mahkota, saat ini arus lalu lintas dari Colomadu yang masuk ke dalam Kota Surakarta via Mahkota, terpantau lancar. Didominasi kendaraan roda 2. Untuk arus lalu lintas dari dalam kota menuju ke Colomadu via Mahkota saat ini terpantau lancar, cenderung lengang, didominasi kendaraan roda 2. Kemudian beralih ke Simpang Tugu Wisnu. Saat ini arus lalu lintas di Simpang 4 Tugu Wisnu Manahan dari arah barat atau dari Fajar Indah terpantau padat, didominasi kendaraan roda 2. Kemudian dari utara atau dari sumber yang saat ini terpantau lancar, didominasi kendaraan roda 4 angkutan barang. Kemudian dari Manahan atau dari timur terpantau lancar, didominasi kendaraan roda 2. Kemudian di Kerten, saat ini arus lalu lintas dari barat terpantau lancar, didominasi kendaraan roda 2. Kemudian dari Purwosari yang menuju ke barat di Simpang Kerten, saat ini terpantau lancar, didominasi kendaraan roda 2. Kemudian di sepanjang Jalan Selamat Riyadi saat ini terpantau arus lalu lintas yang mengalami kepadatan, yaitu di Simpang Gendengan, terutama dari utara atau dari Manahan, kemudian di Simpang Asarpon, dan juga di Simpang Nonongan, terutama dari timur. Kemudian kita beralih ke selatan Kota Surakarta, yaitu kita monitor di Simpang Dawung. Untuk arus lalu lintas di Simpang Dawung dari selatan atau dari Solo Baru saat ini terpantau mengalami sedikit penambahan volume kepadatan arus lalu lintas, terutama untuk roda 2. Kemudian dari dalam kota menuju ke Solo Baru saat ini terpantau lancar. Kemudian balik ke sebelah timur Kota Surakarta, kami pantau di Simpang Panggung. Untuk arus lalu lintas di Simpang 4 Panggung dari timur atau dari Jalan Kolonel Sutarto atau dari Rumah Sakit Muwardi saat ini terpantau

0: Iya.
1: Atau didominasi kendaraan roda 4 pribadi. Kemudian dari selatan atau dari Urip Sumarjo saya terpantau melancar cenderung lengang. Beralih ke utara, di kota Surakarta saat ini terpantau di simpang Kelurahan Mojosongo. Arus lalu lintas dari utara atau dari Ring Road yang masuk ke dalam kota Surakarta via Mojosongo terpantau lancar. Kemudian kota juga Ring Road saat ini juga lancar didominasi kendaraan roda pribadi. Kemudian dapat kami sampaikan untuk pantauan arus lalu lintas pada pagi hari ini dari Balai Lintas Cermin Grand Solo. Kita kembali ke Kak Sisil.
0: Baik, terima kasih Kak Bimo atas informasinya. Salam sehat selalu dan selamat bertugas kembali.
1: Ya.
0: Iya, baik. Teman Pro 2 itulah tadi ya informasi langsung terkait dengan informasi lalu lintas langsung dari Sisi Room Dinas Perhubungan Kota Surakarta.
2: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info lalu lintas Pro 2. Baby,
3: let's go. Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Beb, jadinya kita makan apa nih?
1: Itu kok ada rame-rame antri panjang ya, Beb? Apaan ya? Jujur kepo sih, Beb. Ikutan yuk.
0: Ah, males ah, Beb. Kelamaan. Belum karuan cocok juga kan sama selera kamu?
1: Dih, kamu kok gitu sih, Beb?
0: Udah, kamu ngantri aja di sana. Aku mau makan mie ayam. Nanti kalau udah dapet, Beb, samperin aja aku di situ ya. Beb, gimana? Udah dapat belum?
1: Aku kecewa. Males banget, Beb. Lagi lapar gini. Pas giliran aku, malah abis.
0: Ya, kamu FOMO sih.
1: Sebelah.
0: Lihat waiting list aja, langsung nemplok. Lapar itu yang dikasih makan perut, bukan sosmed.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

Gak mungkin. Mungkin aja kali ya teman Pro 2, kalau misalnya nih kita, kamu, aku semuanya ya menjadi salah satu pasangan superstars. Who know gitu ya, ya siapa tahu ya kan. Gak melulu, jangan apa ya, karena ada beberapa kok yang misalkan dia ngefans sama siapa gitu, eh ternyata jadi pasangannya sekarang gitu teman Pro 2. Jadi gak ada yang gak mungkin lah ya di dunia ini. Cile, so bijak banget deh. Oke deh teman Pro 2, nih aku mau bacain dulu WhatsApp yang udah masuk pagi ini. Ada Kak Sam Jetset ya, apa nih katanya. Oke siap menyapa pagi hari. Terus juga ada Kak Musang di Solo Baru. Aku baru bangun nih kak, request lagunya Juwita dong dari Rosa, boleh? Boleh banget buat nyemangatin bunda aku yang udah berangkat kerja. Semangat ya bun, sore nanti seru-seruan lagi. Terima kasih kak, sami-sami. Lanjut lagi, ada Kak Catur katanya gini. Oh ini bahas yang Brazil tadi ya, yang berhasil, Brazil yang ternyata tidak melulu berhasil gitu ya, karena sekarang dia harus pulang gugur dari babak 16 besar. Aku tuh udah prediksi kalau Brazil tuh gak bakal melangkah lebih jauh, karena emang beberapa tahun belakangan bukan Brazil yang, emang bukan Brazil yang dikenal zaman dulu gitu loh, zamannya Ronaldo Nazario sama Ronaldo botak. Oh gitu. Secara permainan emang gak bakal kemana-mana ini tim Brazil, kayak chemistry-nya tuh belum dapat aja gitu. Padahal dulu permainannya tuh cantik dan juga atraktif banget, khasnya Brazil. Dan akhirnya sekarang tumbang juga sama dua golnya si monster era baru gitu, si Erling itu ya, versus Norway tadi. Oke, terima kasih Kak Catur. Dan juga ada Kaninda Tiara Harum Sekarwani sepanjang hari tiap hari ya kan. Katanya, hai kak aku mau request lagunya Selena dong ya, Selena Grace ya, yang Sumpah Mati. Terima kasih ya kak, salamnya buat kakaknya yang lagi siaran. Oke siap, nanti lagu-lagunya aku puterin. Tapi aku mau ngajak kamu dulu teman Pro 2 untuk vote pagi ini di Battle Song Today. Jadi ada dua lagu yang bakal kita battlekan ya. Yang pertama itu ada, pokoknya semuanya tentang kamu. Ada Hey Kamunya Afif Kila sama Karena Kamunya Geisha. Kamu tahu gak lagunya Hey Kamunya Afif Kila? Afif Kila. Ini nih aku puterin dulu ya buat kamu teman Pro 2.

lagu dari Karena Kamunya Geisha, teman Pro 2. Jadi kamu bisa vote langsung aja, kamu pilih yang mana, Hey Kamu apa Karena Kamu. Langsung aja kirim ke 081327 866 966.

0: Mbak.
1: Ya, Mas.
0: Ahemnya yang merah, satu paknya berapa ya?
1: Oh, ahem yang merah 35, Mas.
0: 35, Mbak. Kalau ahem yang biru berapa?
1: Yang biru malah lebih mahal ya, Mas. 37.
0: Wela, mahal banget. Yang 15.000 enggak ada toh, Mbak?
1: Tenang, ada, Mas. Nih.
0: Loh, serius ini 15.000? Kok bisa murah, Mbak?
1: Ya, kan yang ini enggak ada pitanya, Mas.
0: Oh lah, kalau solusi murah berarti harus beli yang ilegal, mending tak berhenti sisan bae lah, Mbak. Uangnya mending tak buat beli makan nasi di warteg aja.
1: Ya wes, malah beneran toh, Mas.
0: Loh, kok beneran?
1: Lah wong warteg di sebelah itu juga punya saya kok.

0: Hai pecinta sepak bola Solo Raya, siap merasakan euforia pertandingan bersama? Ayo datang ke Bola Gembira Pesta Bola Dunia 2026, ajang nonton bareng paling seru di Auditorium Sarsito Mangunkusumo dan halaman depan RRI Surakarta.
1: Nikmati keseruan menyaksikan pertandingan di layar lebar, serunya mini talk show, dan prediksi pertandingan, kuis interaktif berhadiah, door prize menarik, hingga bazar UMKM dengan aneka kuliner dan merchandise favorit kamu. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitasmu untuk meramaikan pesta sepak bola terbesar tahun ini. Catat waktunya ya, Selasa 7 Juli 2026 mulai pukul 21 hingga selesai.
0: Bola Gembira, Pesta Bola Dunia 2026. Lebih dari sekedar nonton bola, ini adalah pesta kebersamaan dan dukungan untuk UMKM Solo Raya.
1: Pantau terus informasi lengkapnya di RRI Surakarta.

Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan. Teman Pro 2, kamu tahu gak sih? Akhir-akhir ini, curah hujan tuh tinggi banget ya. Sampai nyebabin banjir bandang di mana-mana. Nah, kita bareng-bareng yuk kenali tanda-tanda datangnya banjir bandang agar kita bisa antisipasi dulu sebelum kejadian banjir bandang. Yang pertama nih, ada hujan deras berkepanjangan. Yang kedua, air sungai berubah keruh. Yang ketiga, terdengar suara gemuruh. Yang keempat, air sungai menyurut lalu naik cepat. Dan yang kelima, muncul material hanyut teman berdua. Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukiman, Ketua Pertuni Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai radio Piala Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih di Battle Song Today teman Pro 2 ya. Jadi kita bakal belum menghitung, sabar. Masih ada waktu buat kamu yang mau vote. Jadi ada dua lagu yang kita aduk pagi ini ya. Masih dua-duanya tentang kamu. Yes, kamu teman Pro 2 ya. Yang pertama itu ada Hey Kamu. Gimana ya lagunya? Yang ini nih teman Pro 2 lagunya ya.

Nah itu dia potongan lagu dari Afif Gila ya, Hey Kamu Teman Pro 2, dimana maknanya itu kayak menceritakan, pokoknya sebenarnya tuh dua lagu ini tuh berbanding terbalik ya. Yang satunya tentang kesetiaan, tentang komitmen yang jangka panjang dan lain sebagainya, dan juga penguat, saling penguat gitu ya. Terus kalau misalkan satu lagi tuh dari Geisha, Karena Kamu Teman Pro 2. Lagunya tuh sebenarnya lagu-lagu agak-agak nuansa galau sih, tapi dikemasnya tuh gak galau-galau banget sama Pro 2 ya, lebih ke up gitu. Jadi kayak gak terima galau, sebenarnya lagu galau sih gitu ya. Karena dia tuh kayak cinta bertepuk yang sebelah tangan aja, gak dua tangan. Karena dua tangan bunyi, kalau ini gak, sebelah tangan aja. Karena kenapa? Karena dia kayak kamu bisa gak ninggalin dia buat aku gitu teman Pro 2 gitu sih ya. Nih lagunya yang ini nih.

Itu dia lagunya ya, Karena Kamu dan Hey Kamu. Nah, kalau kamu nih pilihnya Hey Kamu atau Karena Kamu nih, teman Pro 2 ya. Kamu bisa vote langsung di 081327866966. Aku tungguin ya.

0: Hai Beb, mendatang ke kota Solo ya. Kapan kamu siap aku ajak kulineran?
1: Wah, udah gak sabaran aja nih, Shay. Emang apa sih makanan khasnya kota Solo?
0: Banyak lah. Tapi aku mau ajak kamu dulu makan nasi liwet, yuk. Hidangan ini tuh enak banget, spesial. Hidangan tradisional dari nasi gurih plus tambahan sayuran Jipang. Ada daging ayamnya gitu loh, telur, santan kental atau kumut. Terus biasanya ditambah dengan opor.
1: Duh, udah gak sabar pengen nyicipin.
0: Penyajiannya juga bagus loh, gak kalah unik. Daun pisang ini sedikit ditekuk gitu, terus disematkan lidi supaya bentuknya menyerupai kerucut, atau kalau istilahnya tuh pincuan.
1: Udah deh, udah, gak usah banyakkan teori. Yuk, kita cus sekarang.
0: Suka deh sama makanan asli Indonesia.

0: Bejo, lampunya udah hijau tuh. Ayo.
1: Pitik.
0: Lah, bukannya biasanya ayam ya, Jo?
2: Ya kan kita orang Jawa.
0: Alah.
2: Lagian, masalahnya bukan itu, Ningsih. Woi, Mas, ini lampu baru hijau tuh 0,001 detik loh. Main klakson aja. Motor saya ini bukan motornya Valentino Rossi. Yang digas langsung makwush. Mbok sing sabar toh, ya. Sorry, Mas. Sorry. Refleks.
3: Perkara 1 detik bikin orang jadi

Lagu yang belakangan ini lagi rame banget karena kata-katanya Niki di Prambanan Jazz kemarin nih ya. Niki siapa sih? Niki Astria? Bukan Niki, itu loh Niki Minaj, bukan Niki ya. Jadi dia tuh sempat bilang di Prambanan Jazz, ojo nganti dadi back burner gitu ya. Iyalah, kita terlalu berharga teman pro 2 untuk jadi back burner gitu ya, pilihan kedua lah dan lain sebagainya. Ah, kita tuh terlalu berharga untuk itu. Jadi please, ojo nganti jadi back burner ya. Monggo dipun catet teman-teman. Oke deh, lanjut lagi teman pro 2 ya. Kita sudahi dulu pilihan-pilihan kedua ini ya. Dari apa namanya? Kita mau bahas tentang Battle Song Today atau BST. Di mana BST kali ini kita pertemakan kamu. Yes, kamu dan kamu. Ada Hey Kamu teman pro 2. Lagunya gimana sih? Nah, ini dia lagunya. Jadi ku

Lagu yang Sisil akan putar berkali-kali saat kita lagi, aku lagi ngerasa down. Maybe ini juga bisa menjadi pilihan buat kamu teman Pro 2 ya, untuk menyemangati diri kamu sendiri. Terkadang kita tuh harus mencintai diri kita sendiri ya. Kayak memberikan perhatian ke diri kita sendiri. Kita tuh terlalu fokus terkadang sama gimana sih kita ngebahagiain orang di sekitar kita, tapi tanpa kita lupa ternyata ada juga loh yang harus kita hargain, ada juga loh yang harus kita semangatin, yaitu diri kita sendiri teman Pro 2. Dan kita lupa berterima kasih sama diri kita sendiri. Itu dia tadi lagunya ya. Kalau tadi ada lagu dimana yang menguatkan diri kita sendiri atau diri orang, atau kita berterima kasih kepada kamu yang senantiasa selalu bersama-sama aku gitu ya. Nah ada lagi nih lagu yang selanjutnya, versi galau tapi galaunya galau gak brutal kayaknya ya. Tapi ini lebih kayak lagu kemaksa kali ya. Udah tahu dia udah punya yang lain, tapi ya udah, kamu sama aku aja gitu. Maksa banget gak sih? Yes, ada Karena Kamu teman Pro 2 Geisha.

0: Hai pecinta sepak bola Solo Raya, siap merasakan euforia pertandingan bersama? Ayo datang ke Bola Gembira Pesta Bola Dunia 2026, ajang nonton bareng paling seru di Auditorium Sarsito Mangunkusumo dan halaman depan RRI Surakarta.
1: Nikmati keseruan menyaksikan pertandingan di layar lebar, serunya mini talk show, dan prediksi pertandingan, kuis interaktif berhadiah, door prize menarik, hingga bazar UMKM dengan aneka kuliner dan merchandise favorit kamu. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitasmu untuk meramaikan pesta sepak bola terbesar tahun ini. Catat waktunya ya, Selasa 7 Juli 2026 mulai pukul 21 hingga selesai.
0: Bola Gembira, Pesta Bola Dunia 2026. Lebih dari sekedar nonton bola, ini adalah pesta kebersamaan dan dukungan untuk UMKM Solo Raya.
1: Pantau terus informasi lengkapnya di RRI Surakarta.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.

0: Hai pecinta sepak bola Solo Raya, siap merasakan euforia pertandingan bersama? Ayo datang ke Bola Gembira Pesta Bola Dunia 2026, ajang nonton bareng paling seru di Auditorium Sarjito Mangunkusumo dan halaman depan RRI Surakarta.
1: Nikmati keseruan menyaksikan pertandingan di layar lebar, serunya mini talk show, dan prediksi pertandingan, kuis interaktif berhadiah, door prize menarik, hingga bazar UMKM dengan aneka kuliner dan merchandise favorit kamu. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitasmu untuk meramaikan pesta sepak bola terbesar tahun ini. Catat waktunya ya, Selasa 7 Juli 2026 mulai pukul 21 hingga selesai.
0: Bola Gembira, Pesta Bola Dunia 2026. Lebih dari sekedar nonton bola, ini adalah pesta kebersamaan dan dukungan untuk UMKM Solo Raya.
1: Pantau terus informasi lengkapnya di RRI Surakarta.
2: Oke teman Pro 2, udah waktunya kita berhitung hitung ya dari vote yang udah kamu kirimin. Jadi ada dua lagu yang kita battlekan di pagi hari ini teman Pro 2. Semuanya tentang kamu, kalau yang satu hey kamu, kalau yang satu karena kamu. Jadi HK sama kakak ceile, HK kakak, adek kakak kali ah ya kan. Yaudah deh langsung aja teman Pro 2 ya, kita langsung masuk ke mesin penghitung. Yang pertama ada Kak April yang vote hey kamu, HK gitu ya. Terus ada Kak Fader Nababan, katanya selamat pagi Pro 2 Surakarta. Saya mau milih untuk setia pada Geisha karena kamu ceile. Oke deh, berarti karena kamu ya. Lanjut lagi ada Kak Akbar atau Scorpio, katanya hey kamu Kak, siap. Ada Kak Theodorus Yudhistira yang vote karena kamu. Lanjut ada Kak RBM Family yang vote, katanya selamat pagi teman Pro 2, aku pilih karena kamu Geisha. Oke, karena aku ya Kak. Apa karena aku? Penyebabnya aku, masalahnya di aku gitu ya. Lanjut lagi ada Kak Lydia New, pilih lagu karena kamu Kak, siap. Karena kamu. Lanjut lagi ada Kak Dewi Satrio, pagi bro and sis, battle song today-nya Geisha dong, karena kamu aku bisa sekuat ini ceile. Semangat para pejuang rupiah, semangat juga untuk kakak pastinya ya. Oke, aku masukin ke dalam mesin penghitung kita. Coba mesin penghitung gak tuh. Lanjut ada Kak Endang Sri, pagi Kak Sisil, saya pilih hey kamu yang cantik, hey kamu ya. Ini lagunya si siapa namanya, kalau ada yang kamu juga tuh, Cowboy Junior. Harus otaknya mutar dulu gitu ya, harus dibiasakan teman Pro 2. Lanjut lagi ada Kak Catur yang vote karena kamunya Geisha dong. Oke siap. Ada juga Kak Julius pada, selamat pagi Kak Sylvia Z, salam sehat selalu ya, aku pilihnya Geisha dong, terima kasih. Kembali kasih Kak Dita Sari nih, vote untuk HK alias hey kamu. Ada Kak Endang Sri Widya Stuti di Solo, wow sebelum berangkat kajian katanya, yuk mumpung ketemu suaranya menyapa Mbak Sylvia Zini, putri sejati dulu ah, yang super centil. Iya kah, secentil itu kah aku ya kan? Kata Kak Endang, apa sih Sil? Oke deh, pokoknya hati-hati Kak Endang ya, hati-hati di jalan. Ayo budal ya, sek tose. Oke deh teman Pro 2, kalau gitu berarti vote-nya langsung aja aku kasih tahu. Kali ini banyak yang memilih karena kamu. Iya, karena kamu teman Pro 2 ya. Selamat buat Geisha yang memenangkan Battle Song Today pagi ini. Dan bagi kamu teman Pro 2, terima kasih banget udah ikut vote. Terus juga berarti di posisi runner up ada hey kamunya Afi Ukila ya. Kalau gitu langsung aja kita puterin deh pemenang Battle Song Today pagi ini teman Pro 2 ya. Dan jangan kemana-mana karena setelah ini Sisil masih bakal balik lagi.

0: Hai pecinta sepak bola Solo Raya, siap merasakan euforia pertandingan bersama? Ayo datang ke Bola Gembira Pesta Bola Dunia 2026, ajang nonton bareng paling seru di Auditorium Sarjito Mangunkusumo dan halaman depan RRI Surakarta.
1: Nikmati keseruan menyaksikan pertandingan di layar lebar, serunya mini talk show, dan prediksi pertandingan, kuis interaktif berhadiah, door prize menarik, hingga bazar UMKM dengan aneka kuliner dan merchandise favorit kamu. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitasmu untuk meramaikan pesta sepak bola terbesar tahun ini. Catat waktunya ya, Selasa 7 Juli 2026 mulai pukul 21 hingga selesai.
0: Bola Gembira, Pesta Bola Dunia 2026. Lebih dari sekedar nonton bola, ini adalah pesta kebersamaan dan dukungan untuk UMKM Solo Raya.
1: Pantau terus informasi lengkapnya di RRI Surakarta.

Oke, teman Pro 2, kita balik lagi buat update-update informasi ya. Kali ini dari Kementerian Pertanian. Ada apa dari Kementan ini, teman Pro 2? Yes, Kementan itu lagi mempercepat pelaksanaan program pompanisasi untuk menjaga ketersediaan air irigasi sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi dampak El Nino 2026. Kita udah tahu ya, kalau katanya sini bakal panjang banget. Panjang apa? Ya panjang lah ya urusannya, karena cuacanya ini kayak wow, panasnya luar biasa gitu. Nah, upaya-upaya tersebut tentunya dilakukan supaya produksi pangan nasional ini tetap optimal, teman Pro 2. Dan tentunya juga target swasembada pangan ini bisa terus dipertahankan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman ini mengatakan kalau misalnya pemerintah memilih melakukan langkah mitigasi sejak dini, itu dilakukan sebelum kekeringan itu meluas dan mengganggu musim tanam petani. Karena menurutnya percepatan program pompanisasi ini menjadi strategi utama menghadapi potensi fenomena El Nino yang diprediksi oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG berada pada kategori lemah hingga moderat. Gitu ya. Jadi melalui percepatan penyaluran pompa air, rehabilitasi jaringan irigasi, dan juga optimalisasi sumber air, pemerintah berupaya untuk memastikan nih kalau petani tetap bisa menanam sehingga produksi pangan nasional tuh tetap terjaga. Gitu teman Pro 2. Aku juga sempat baca sih di mana ya, Sukoharjo atau mana gitu, yang sudah mulai melis data siapa yang membutuhkan air bersih. Gitu teman Pro 2 ya. Dan informasi selengkapnya kamu bisa cek di rri.co.id.

0: Hai pecinta sepak bola seluruh raya, siap merasakan euforia pertandingan bersama? Ayo datang ke Bola Gembira Pesta Bola Dunia 2026. Ajang nonton bareng paling seru di Auditorium Sarsito Mangunkusumo dan halaman depan RRI Surakarta.
1: Nikmati keseruan menyaksikan pertandingan di layar lebar, serunya mini talk show, dan prediksi pertandingan, kuis interaktif berhadiah, door prize menarik, hingga bazar UMKM dengan aneka kuliner dan merchandise favorit kamu. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitasmu untuk meramaikan pesta sepak bola terbesar tahun ini. Catat waktunya ya, Selasa 7 Juli 2026 mulai pukul 21 hingga selesai.
0: Bola Gembira, Pesta Bola Dunia 2026. Lebih dari sekedar nonton bola, ini adalah pesta kebersamaan dan dukungan untuk UMKM Solo Raya.
1: Pantau terus informasi lengkapnya di RRI Surakarta.

Saya Fariza Ajinugraha, juara Bintang Radio RRI Indonesia 2019, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI atas siarannya yang begitu lengkap, momennya juga banyak. Maka dari itu jangan sampai terlewatkan Piala Dunia 2026. Dengarinya hanya di RRI Radio.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: 3. Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, kembali kita update informasi kamu di Info Pro 2 bareng aku Sylvia Zee. Wali Kota Surakarta Respati Ardi memberikan apresiasi tinggi terhadap manajemen pengelolaan organisasi bola basket yang dinilai mampu menghidupkan ekosistem industri olahraga. Performa solid ini diharapkan bisa menjadi percontohan atau benchmark yang ditiru oleh pengurus cabang olahraga lainnya di Kota Solo.
0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, Kapten Timnas Brazil Neymar da Silva resmi pamit undur diri. Pernyataan tegas Neymar tersebut usai Brazil menelan kekalahan 1-2 dari Norwegia di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Pemain Brazil berusia 34 tahun itu mengumumkan pensiun dini dari level internasional sesaat setelah peluit akhir dibunyikan. Meski sempat mencetak gol lewat titik penalti pada masa injury time, aksi penyelamatan Neymar tersebut ternyata tidak mampu menyelamatkan Brazil. Brazil kini sudah tereliminasi dari ajang Piala Dunia 2026. Dalam suasana penuh emosi, Neymar memastikan impiannya membawa Brazil kembali menjadi juara dunia telah berakhir. Perjalanan panjangnya bersama Brazil itu resmi ditutup di stadion yang sama tempat dirinya menjalani debut internasional pada tahun 2010. Teman Pro 2, untuk informasi selengkapnya kamu bisa cek di rri.co.id.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro

0: Now on air, Shirley Anjali.
1: 105.5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu. Hola, teman Pro 2, Shirley Anjali si Pirili di sini nemenin kamu di santai siang sampai nanti jam 15 waktu Indonesia Barat. Gimana hari ini? Semoga tetap sehat. Semangat, semua aktivitas kamu hari ini dimudahkan, dilancarkan selalu. Semoga juga selalu dikelilingi hal-hal serta orang-orang yang positif nemenin kamu. Kehadiran aku juga semoga ngasih energi baik deh buat teman Pro 2 yang masih terus setia dari pagi sampai malam di Pro 2 FM Solo. Yuk, kita mulai aja perjalanan seperti biasa. Kita mulai dengan Pro 2 Hitlist, segmen request lagu sampai nanti jam 12 siang. Kamu mau diputerin lagunya siapa? Boleh kok lagu Indonesia maupun mancanegara, tapi jangan lupa kasih tahu nama musisi dan judul lagunya di nomor WhatsApp 081327866966. Ini tuh lagu yang sebenarnya udah agak lama banget dan sempat jadi favorit aku. Habis itu aku senang lagi sama lagunya. Padahal udah lama gak dengerin. Lagunya Bilal Indrajaya. Ada Niscaya. Musnah.

0: 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
2: RRI Pro 2 FM Solo, teman

0: Pro 2 Hit List.
1: Lagunya barusan dari Annette, Mungkin Hari Ini Esok Atau Nanti. Gak tahu kenapa tiba-tiba aja tadi kepikiran lagu ini waktu nyampe parkiran ya, teman Pro 2 parkiran RRI Surakarta. Tiba-tiba kayak gitu aja sendiri, ya sudah deh aku putar lagu ini. Tapi sering banget loh aku tuh seperti itu, bahkan kayak lagunya Mahal Ini yang Kemarilah Tenang itu juga aku tuh sama sekali gak kepikiran lagu itu aja, gak pernah dengerin. Terus bergumam aja sendiri dan cari-cari, ini lagu siapa ya? Oke, lagunya Mahal Ini, yang ini aku cari dulu liriknya begini, oh ini. Habis itu dengerin bener-bener deh, terus suka deh sama lagunya gitu. Oke, langsung aja deh ke WhatsApp Pro 2, udah ada yang gabung. Pertama masuk ada teman Pro 2 Larna Purnama Sari. Assalamualaikum Kak, selamat siang. Mau izin request lagu dari The Temper Trap, Sweet Disposition Kak, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap-siap Larna Purnama Sari. Yeay, akhirnya si Pirili. Lagunya yang di request baru sama Lara, terima kasih, seneng deh. Boleh habis ini ya, The Temper Trap, Sweet Disposition aku kasih buat Lara. Semangat Lara, have a nice day. Selamat pagi juga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Diah Ristanti, selamat pagi juga. Bagaimana pagi hari ini? Semoga tetap sehat dan juga bahagia. Dari Kak Diah, requestnya Malam Tak Berjudul dari Monica Christiana. Siap, habis lagunya The Temper Trap ya. Semangat bertugas, aku temenin nanti sampai jam 12 siang dari rumah. Terima kasih. Ya ampun, senang banget deh. Pokoknya aku selalu bersyukur dan selalu mendoakan teman Pro 2 untuk energi baik kamu dan supportnya. Terima kasih banyak. Senang deh ya. Semoga lagu-lagu yang aku siapkan juga cocok sama teman Pro 2, asik. Okidoki. Ketawa aja sih Lara mah. Seneng banget aku ada lagu baru gitu ya. Lagu yang mungkin kadang aku tuh lupa. Oh iya, aku tahu lagu ini tapi lupa judulnya, penyanyinya siapa gitu. Cuma pernah denger ya. Ada juga pagi ini ada Kak Jerry, pagi Shirley Sipirili, pagi. Dan Pro 2 juga yang lesu sebab Brazil nyungsep, iya loh, sedih banget, kasihan Neymar ya. Ya gak apa-apa wes, Neymar gak usah sedih-sedih ya, harus bangkit dong. Karena dia sudah sangat mengusahakan yang terbaik karena habis cedera. Cederanya juga cedera parah, bahkan dia sampai kalau gak salah 3 tahun tuh dia harus istirahat dulu ya, terus comeback di Piala Dunia. Kamu udah ngasih yang terbaik nih Mar. Nih kasih lagu semangat aja share buat pendukung Brazil. Siap dong. Apa ya? Oh iya, Bondan Prakoso featuring Fatu Black aja. Tetap semangat. Makasih share. Siap, dengan senang hati lagunya aku hadirkan ya buat kamu, buat siapapun aja deh, pendukung mana aja deh. Pendukung aku juga boleh deh. Biar tetap semangat aja ngejalanin harinya. Apalagi nih hari Senin ya, tetap Senin nyenengin aja buat kamu. Oh iya, share. Nyambung lagi nih buat para hooligans, biar tambah senang kasih request lagunya For Events Rana. Siap, siap Kak Jerry baik hati, aku hadirkan lagunya juga buat kamu ya. Satu persatu, teman Pro 2, aku akan putarkan lagu yang kamu request. Yang belum request, yuk tambahin playlist aku aja. Jangan lupa kasih tahu nama musisi dan judul lagunya, boleh lagu Indonesia maupun mancanegara.

0: Mau dengerin lagu yang kamu suka? Kayak lagu yang satu ini?
1: Ku lepas kacamata, apa kau lebih suka?
0: Atau yang ini? Bisa banget. Di Produa Hitlist, kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.

0: Pro 2 Hit List.
1: Lagu-lagu requestan kamu yang barusan aku hadirkan, teman Pro 2. Hey Lara, makasih ya Kak Shirley sudah diputerin lagunya. Lara seneng banget bisa dengerin lagunya yang mengudara. Semoga sehat-sehat, rezeki lancar, dan selalu bisa menemani pendengar lainnya dengan siaran yang seru. Sukses selalu ya Kak Shirley. Amin, Allahumma amin. Doa yang sama untuk Lara ya. Sehat-sehat, sukses selalu buat kamu. Makasih juga selalu stay tune di Pro 2 FM Solo ya. Oke, okidoki. Si Pirili. Oke, gue lanjut aja teman Pro 2. Aku mau sapa aja buat teman Pro 2 Fahmi yang lagi nyapa aja Pro 2 Hit List Santai Siang, share lagunya ngikut aja ya, yang enak-enak. Siap, semoga cocok ya sama Fahmi. Terus juga ada teman Pro 2 Putra di Karanganyar, Shirley semangat siarannya, aku temenin dari sini ya, lagunya ikut juga aja deh. Oke, kalau itu siap ya. Ini cuman bisa boncengnya terbatas nih ya, kalau mau ngikut Shirley. Iya.

0: Hai pecinta sepak bola Solo Raya, siap merasakan euforia pertandingan bersama? Ayo datang ke Bola Gembira Pesta Bola Dunia 2026. Ajang nonton bareng paling seru di Auditorium Sarsito Mangunkusumo dan halaman depan RRI Surakarta.
1: Nikmati keseruan menyaksikan pertandingan di layar lebar, serunya mini talk show, dan prediksi pertandingan, kuis interaktif berhadiah, door prize menarik, hingga bazar UMKM dengan aneka kuliner dan merchandise favorit kamu. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitasmu untuk meramaikan pesta sepak bola terbesar tahun ini. Catat waktunya ya, Selasa 7 Juli 2026 mulai pukul 21 hingga selesai.
0: Bola Gembira, Pesta Bola Dunia 2026. Lebih dari sekedar nonton bola, ini adalah pesta kebersamaan. Kesamaan dan dukungan untuk UMKM Solo Raya.
1: Pantau terus informasi lengkapnya di RRI Surakarta.

Melukis Senja dari Budi Doremi, barusan lagunya nemenin kamu aja. Masih di Pro 2 Hitlist, santai siang. Lagi santai apa lagi sibuk sih? Coba bagi tahu aku dong, teman Pro 2. Saya lagi santai apa sibuk? Alhamdulillah, banyak yang dilakukan ya. Banyak yang disambi juga lah teman Pro 2. Jadi tetap semangat aja, tapi the power of focus itu jadi kunci yang utama sih, jadi pengingat buat aku ya. Karena the power of focus itu benar-benar aku terapkan biar semuanya bisa berjalan dengan baik, terus hasilnya juga kita bisa kasih yang terbaik gitu. Okidoki, ku lanjut aja ya. Ada teman Pro 2, aku cek dulu ada ini. Siapa ya? Aku cek di info kontaknya dulu ya. Ada Vika. Hai Vika, salam kenal ya. Vika ada di mana? Sehat-sehat dan bahagia selalu buat kamu ya. Have nice day. Dari Vika, Pro 2 FM Solo, saya Vika mau request lagu aja. Lagunya dari Pamungkas to the Bone. Tolong di play ya. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ya udah deh, langsung aja nih lagunya buat kamu.

0: Mau dengerin lagu yang kamu suka? Kayak lagu yang satu ini?
1: Ku lepas kacamata, apa kau lebih suka?
0: Atau yang ini? Bisa banget. Di Produa Hitlist, kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.

Lagunya aku kasih spesial aja buat kamu yang masih terstation di Prode FM Solo. Makan di resto terenak. Tapi paling enak kalau dimasakin atau makan makanan orang yang spesial buat kita. Ya gak sih teman Pro 2? Udah dimasakin, apalagi nih pagi-pagi tadi ya, siang-siang dimasakin, lala enaknya. Apalagi masakin masakan kesukaan. Wah, bukan lagi sih. Ada gak yang lagi masak sekarang? Jadi keinget ayam gorengnya Mbak Endang Sri kemarin. Masih kepikiran sampai sekarang, udah berapa hari padahal ya. Masih gak ayam gorengnya? Ya, kan favorit saya ayam goyang. Ya udah deh, buat kamu aja yang masih lanjut aktivitas, tetap semangat aja ya. Aku masih nemenin kamu, lagu-lagu enak aku hadirkan juga buat teman Pro 2. Semangat ya, mungkin kamu yang lagi masak juga semangat, hati-hati masaknya, jangan sampai kelupaan bumbu-bumbunya ya. Enggak cuma ngomongan aja dikasih bumbu. Buset. Ya udah deh, aku mau kasih lagu spesial buat kamu aja juga yang sampai sekarang masih terus berjuang, bahkan sampai kadang istirahatnya juga kurang. Aduh, semoga aja Tuhan selalu melindungi ya teman Pro 2. Dan yang jelas, tetap jaga diri, kuatkan hati, tetap tersenyum, karena Shirley juga berdoa, terus berdoa buat kamu yang masih terus berjuang sampai sekarang. Kamu hebat, kayak lagunya Afif Kila, doa untuk kamu. Enjoy the song.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: BMO Field, stadion pembuka Piala Dunia 2026 yang ada di Kanada. Stadion ini bukan hanya ramai saat turnamen internasional berlangsung. Sejumlah klub elit Eropa juga pernah merasakan atmosfer stadion ini dalam laga persahabatan pramusim. Beberapa nama besar yang pernah bermain di BMO Field adalah Real Madrid, Paris Saint-Germain, Manchester City, Juventus, Aston Villa, sampai AS Roma. Kehadiran klub-klub itu ikut meningkatkan popularitas stadion di kalangan pecinta sepak bola Amerika Utara.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,
0: teman

0: Pro 2 Hitlist.
1: Segmen request lagu sampai nanti jam 12 habis ini banget. Jadi kalau kamu belum sempat request lagu, yuk sekarang aja yuk request lagu apa, judulnya apa, penyanyinya siapa, bagi tahu ya di nomor WhatsApp 081327866966. Halo. Hola hola. Hola juga Vero. Hai Kak Shirley. Kak minta lagunya ya. Citra Scholastica yang galau ya. Okidoki. Top mantap gasi pirili. Langsung aja lagunya nemenin kamu. Citra Scholastica galau galau galau. Bukan lagi galau galau galau 3 kali tuh diulang. Cuma jujur ini lagu emang saya dengar lagu ini tuh waktu SMP kali ya. SMP apa SD ya? Dan sampai sekarang masih ingat sama lagunya dan segalau itu. Mengset banget. Ya udah, kita dengerin bareng-bareng aja yuk. Tapi kamu jangan sedih ya. Tapi kalau lagi galau, misal Vero juga lagi galau, enggak apa-apa, enggak boleh in denial, jangan disangkal, dirasain aja. Tapi kamu kalau udah bangkit lagi ya.

0: Siang kamu jangan flat. Saatnya upgrade mood dan info di Zonasi. Zona Siang.
1: Teman Pro 2, Pro 2 Hitlist, segmen request lagu udah kelar. Kita lanjut aja, sekarang kita masuk ke segmen Zonasi. Zonasi yang sampai nanti jam 3 sore. Kita mulai dengan pembahasan seputar kuliner dan UMKM. Udah dapet aja nih ya seputar kuliner. Aku mau zoom. Hai Catur, alhamdulillah, masya Allah, bawa bekal. Bentar deh, ini telurnya banyak banget loh. 1, 2, 3, 4, 5 atau jangan-jangan yang kututup 1, 6. Ini buat Catur sendiri makannya, masya Allah. Telurnya 6 loh. Ini bentar, ini telur puyuh toh atau telur ayam? Bentar, kalau di Sarli lihat gini soalnya telur puyuh, tapi kan gak mungkin ya. Ini telur, maksudnya telur ayam awalnya saya kira, tapi ini telur puyuh ya, ya kan? Bener gak? Jawab dewe. Terus ada sayur apa ini? Sawi, kobes, wortel. Serli banget, bukan lagi. Ada tahu, sama favorit saya juga, lagi suka tahu. Wah, alhamdulillah ada pepaya. Terus ini apa ini? Gereh ya? Ini gereh bukan? Atau pangsit? Saya sih liatnya apa ini pangsit ya? Bener gak? Masya Allah, alhamdulillah kalau Catur bawa bekal. Apakah ini lagi lanjut aktivitas seperti kemarin, Catur? Ini bawa dari rumah? Masak sendiri atau dibawain doski atau bagaimana? Yang jelas aku ikut seneng karena Catur udah siap buat makan siang dengan menu yang masya Allah enak, sehat ya. Bener-bener ini MBG banget ini ya. MBG, makan bergizi gratis karena bikin sendiri, ya kan? Dimasakin kesayangan. Tuh. Tadi juga ada teman Pro 2 yang lagi masak loh. Tuh. Emang ada telur ayam gedenya kalah sama sendok? Iya, mohon maaf. Ini mata saya tuh langsung tertuju, itu adalah telur ayam. Terus setelah saya pikir-pikir, bentar deh share. Iya sih, lunchbox ada sih yang gede, tapi kalau isinya kan lunchbox kotak 3 skat yang nasi di situ yang paling gede, terus mana mungkin telur ayam ada 5 di kotak yang kecil, share. Please deh. Ya maaf. Telur puyuh ya, ternyata sama, aku juga suka. Mana di balado lagi, itu sedep banget sih. Perpaduan yang pas sekali menurut saya. Telur balado, sayur, sawi, masih doyan juga saya. Terus habis itu tahu, mantap sih. Masya Allah, alhamdulillah. Selamat makan siang ya, Catur. Terima kasih sudah cerita sama aku makan siang kamu. Makasih udah diingetin juga ya. Oke. Catur jangan marah-marah. Nanti Sherly cepet tua. Loh. Sherly

paling nomor 8. Soalnya awalnya aku tuh denger lagu itu tuh bukan gemerlapan tapi nomor 8. Bisa nggak sih saya ini ya? Udah matanya salah, telinganya juga salah, bener-bener. Ya nggak salah, cuman hati aja, intuisi. Iya. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Makasih ya, Catur. Mau dibutuhin lagunya siapa biar makin enjoy nyantap makan siangnya, boleh kasih tahu ya. Lara, terima kasih. Kamu juga selamat makan siang ya. Semoga juga di sela-sela kesibukan kamu sampai dengerin Pro FM Solo, bergabung juga lewat WhatsApp, kamu masih bisa enjoy menjalani hari ini hingga nanti bobo malam. Sampai hari-hari berikutnya semoga penuh dengan keberkahan dan juga kebahagiaan. Yang penting enjoy jalaninya ya. Oke, terima kasih doa-doa baiknya kembali ke Lara yang mendoakan juga. Yuk, yang punya rekomendasi kuliner buat aku? Boleh. Bagi taunya di nomor WhatsApp 081-327-866-966.

0: Don.
1: Hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

Pro 2, 78 hari setelah Presiden Prabowo dilantik, yaitu tanggal 6 Januari 2025, pemerintah bersama dengan Badan Gizi Nasional BGN memulai sebuah program yang sangat besar, yaitu pemberian makan bergizi gratis secara bertahap. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG ini digelar di seluruh Indonesia. Dari situs indonesiabaik.id oleh Kominfo dan Perpres 83 tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, target utama penerima program Makan Bergizi Gratis adalah peserta didik atau pelajar dari PAUD hingga SMA, negeri, dan swasta. Peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren. Balita atau anak usia di bawah 5 tahun, ibu hamil, dan ibu

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

Kita buat menyenangkan aja dong, apalagi kalau makan ya nggak. Si hobi makan, si hobi jajan kulineran ini seperti kamu apa enggak, teman Pro 2? Aku barusan lihat ini postingan Kak Dia Ristanti. Aduh, udah jam 12 lewat, udah gak dengerin berarti ya. Ada video yang masak tempe, tumis tempe cabai hijau. Yumi dan mau OTW Riko katanya Kak Dia Ristanti. Asik asik asik. Ya udah deh, aku mau bahas seputar telur, telur puyuh ya. Aku suka sih kalau telur puyuh itu kan memang mudah ya apa untuk kita temukan. Misal di ini deh, he ya alias wedangan itu sering banget ada ya. Gak usah di wedangan, misal ya di tempat warung soto gitu ya, warung makan masakan Jawa gitu, itu juga ada yang itu loh, telur puyuh yang disunduk itu loh, pakai tusuk itu loh, dia tuh dimasak kecap gitu kan teman Pro 2, tapi kering lah, maksudnya nggak yang sampai ada kecapnya gitu ya, jadi dimasak kecap aja, habis itu pakai tusuk, isinya tuh berapa ya, 5 kali ya, sekitar 5 telur, butir telur puyuh ya, itu aku suka sih ya, doyan lah. Tapi ada saudaraku itu yang dia tuh bener-bener menghindari makan telur puyuh karena kolesterolnya jahara. Bukan lagi. Cuman emang khasiat dari telur puyuh ini tetap ada ya teman Pro 2. Bahkan olahan dari telur puyuh ini juga banyak. Kalau saya biasanya lebih seringnya itu masak sayur ini. Bukan sayur ya, asem-asem. Jadi asem-asem daging tapi pakai telur puyuh. Endulita banget. Jadi kangen masakan Eyang Putri. Fatikah buat Eyang ya. Tapi sekarang sih ya masih suka bikin juga gitu. Cuman kayak tetap masakan entah itu orang tua atau Eyang itu selalu dikangenin ya. Sekarang ada ibu aku yang juga suka masak, masakin asem-asem. Kayaknya habis ini aku mau WA deh. Ibu, aku mau makan asem-asem daging telur puyuh gitu. Terus juga kayak catur tadi tuh, ada telur puyuh di balado, endulita banget. Wih, parah sih, tapi agak jarang aku makan balado telur, tapi telurnya telur puyuh, belum pernah. Mungkin akan aku coba teman Pro 2. Sama biasanya itu di ini loh, sambal goreng ya. Biasanya sambal goreng ada kentangnya, terus ada telur puyuhnya juga. Iya kan? Enak ya. Cuman ya itu tadi, kalau emang yang punya dasarnya tuh kolesterolnya sudah tinggi harus hati-hati. Kita bahas lebih lanjut aja seputar telur puyuh dengan segala olahannya. Ada beberapa olahan yang mungkin belum pernah kamu temukan atau belum pernah kamu cobain, nanti bisa ya kamu bikin di tempat tinggal kamu teman Pro 2. Asalkan kamu suka telur puyuh, tapi kalau nggak suka ya udah sih berarti nggak bisa.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, telur puyuh itu punya khasiat ya buat kesehatan kita. Karena termasuk superfood mini yang sebenarnya kaya akan nutrisi juga gitu loh. Tapi termasuk suka gak sih sama telur puyuh? Beritahu aku please. Kenapa bisa bermanfaat buat kesehatan tubuh? Karena bisa meningkatkan imunitas dan energi. Ya jelas ya, ada kandungan protein yang tinggi di dalam telur puyuh yang memang punya peran yang penting dalam meningkatkan daya tahan tubuh gitulah ya. Jadi ketika protein kita konsumsi dan itu cukup, itu bisa untuk antibody yang melawan infeksi gitu. Bahkan bisa mencegah anemia juga, soalnya dia kayak akan zat besi, bahkan vitamin B12 dan juga folat teman Pro 2, di mana ketiga nutrisi ini tuh sangat bagus, sangat krusial juga buat pembentukan sel darah merah yang kita punya gitu. Maka ketika kita konsumsi telur puyuh bahkan secara teratur, itu bisa membantu mencegah kondisi anemia, defisiensi besi, dan juga mengurangi rasa lelah ya. Ternyata telur puyuh itu juga bisa meningkatkan kesehatan otak dan juga syaraf ya. Ada kandungan kolin yang menjadi nutrisi penting, bahkan ini ditemukannya tuh paling banyak di telur puyuh. Jadi baguslah, menjadi ini sih nutrisi yang punya peran vital dalam fungsi otak, termasuk juga memori dan juga konsentrasi. Bahkan kolin ini juga mendukung kesehatan sistem saraf secara keseluruhan. Terus menjaga kesehatan mata karena ada vitamin A, lutein, dan juga zeaxanthin ya, antioksidan kuat yang terkandung dalam telur puyuh. Bahkan senyawa ini tuh melindungi mata dari kerusakan akibat radikal bebas. Terus juga baik tuh untuk pertumbuhan anak dan juga janin. Jadi bagus deh buat anak-anak yang masih proses tumbuh kembang, dan juga untuk kesehatan janin buat ibu yang mengandung. Bahkan empasi juga, telur puyuh juga direkomendasikan teman Pro 2. Gak cuman itu, telur puyuh juga bisa memelihara kesehatan jantung dan juga tulang, karena lemak tak jenuh ganda dalam telur puyuh ini bisa membantu mengontrol kadar kolesterol dalam darah. Jadi ada kontribusinya lah untuk kesehatan jantung yang lebih baik gitulah teman Pro 2. Tapi emang ya, cara aman mengonsumsi telur puyuh ini juga perlu diperhatikan untuk mendapatkan khasiat telur puyuh secara optimal dan juga aman ya. Kalau bisa masaknya tuh harus matang sempurna untuk menghindari resiko infeksi bakteri ya teman Pro 2. Merebus, digoreng ataupun diolah jadi lauk, ini adalah pilihan yang terbaik buat konsumsi telur puyuh. Penting juga tuh untuk mengonsumsi telur puyuh dalam jumlah yang wajar ya. Ya jangan banyak-banyak, kayak tergantung sih, kadang juga pengen ya. Misalnya yang telur puyuh bacem itu loh ya, yang satu tusuk isinya kan 5 apa 6 sih, pokoknya tergantung ya, ada yang lebih gede juga gitu. Kadang tuh kan pengen makan 2 gitu ya, tapi ternyata harus dalam batas yang wajar ya. Ya 3-5 butir per hari lah untuk sebagian besar individu gitu ya. Ini jumlah yang cukup lah untuk mendapatkan manfaat nutrisinya tanpa menyebabkan asupan protein yang berlebih gitu. Tapi ya emang sih kita gak, aku sih sebenarnya ya, gak konsumsi atau gak makan telur puyuh tuh tiap hari juga. Jadi misal sehari ini aku mau makan 2 tusuk ya, berarti 10 butir it's okay kali ya, karena belum tentu besoknya atau dalam seminggu itu makan telur puyuh berkali-kali gitu. Jadi harus tetap dalam batas yang wajar. Terus kalau mau masak telur puyuh, selain asam-asam, terus juga balado, sambal goreng, apalagi ya, share. Ya udah, kita bahas habis ini bareng-bareng. Siapa tahu kamu juga mau ngasih rekomendasi ke aku, olahan telur puyuh yang enak versi kamu.

0: Shirley Anjali, teman terbaik kamu. Kali ini ada teman aku, Nuri.
1: Hai.
0: Ada Dinar.
2: Hai.
0: Kapan nih kalian dapat kuis dadakan? Kuis ini akan menentukan kecintaan kamu pada Indonesia. Lagu dari daerah mana ini?
3: Burung kakak tua hinggap di jendela.
2: Emangnya itu lagu daerah ya?
4: Bukannya itu lagu anak-anak?
2: Sulawesi kali.
0: Papua kali. Bukan, ini itu lagu dari Maluku dan Maluku Utara.
2: Oh.
0: Kita lanjut.
3: Mana di mana anak kambing saya? Anak kambing saya
2: ada di kandang Pak Wijo.
5: Itu siapa?
2: Tetanggaku.
0: Sudah. Ini itu lagu dari Nusa Tenggara Timur. Nuri, no. Dinar juga no.
4: Ya.
0: Berapa kalau skor kamu? Kenali yuk negara kita biar kita makin cinta sama Indonesia.

0: 103.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Tapi bener sih, bener banget kata teman Pro 2 Umi ya. Hai, Umi apa kabar? Sehat-sehat ya? Semangat, jangan lupa makan siang. Katanya telur puyuh di sambal goreng ati Mbak Maknyus, bener. Ibu saya juga suka masak ini, sambal goreng ati pakai kentang plus telur puyuh. Mantap betul. Aku tapi pengen asem-asem daging pakai telur puyuh. Ibu tolong dengar saya. Oke, lanjut teman Pro 2. Tapi selain diolah sebagai topping gitu ya, di sambal goreng, terus juga dimasak apa tadi, asam-asam daging pakai telur puyuh, terus juga dibacem, habis itu jadiin sate telur puyuh. Sate telur puyuh ya, jadi sunduan pokoknya ya. Pilihannya ada sunduannya ati, ada juga usus dan lain sebagainya, salah satunya ya telur puyuh. Tapi kamu bisa nyoba loh, dan ini cakep sih. Sebagai pecinta perkedel, kita bisa berinovasi, karena sebenarnya udah ada sih. Ya, jadi kita mengasah kreativitas kita yang suka masak ini. Bikin perkedel kentang telur puyuh, bukan lagi ini mah. Tampilannya juga cakep deh, coba kamu search perkedel kentang telur puyuh. Jadi perkedel tapi tengahnya tuh dikasih telur puyuh, teman Pro 2. Ini endulita banget sih. Mau nyobain bikin. Cocok gak? Cocok sih. Cantik pula ya. Berasa kayak takoyaki aja gitu. Iya gak sih? Ini enak loh. Ini perkedel kentang telur puyuh. Warek ya ini.

Ini tuh slice beef bungkus telur puyuh dan ini dimasak bumbunya tuh teriyaki. Jadi ada perpaduan antara beefnya itu sama telur puyuh ini. Jadi kayak emang dibalut sama slice beef gitu loh, teman pro 2. Menarik sih. Enak ya. Banyak ternyata ini cara bikinnya ya. Jadi kalau gimana caranya biar slice beefnya tuh nempel sama telur puyuh? Jadi taruh lembaran slice beef gitu ya, terus kasih taburan maizena tipis-tipis aja di atas slice beef itu, kemudian taruh di atasnya telur puyuh. Habis itu digulung, dibungkus telur puyuhnya itu ya, pakai si slice beef itu tadi gitu. Terus habis itu dimarinasi teman pro 2 gitu. Wih, masuk sih, ya agak ribet tapi nggak apa-apa. Atau sebagai pecinta seafood, apalagi udang, bisa bikin sambal goreng udang telur puyuh. Endulita banget ini mah. Enak, mau masakin buat orang tersayang gitu rasanya. Atau bisa juga, kalau ini sih pernah ya, teri ayam ya. Ataupun daging juga bisa, yang jelas teri. Pakai tempe tapi ada telur puyuhnya juga gitu. Enak. Terus perkedel kentang telur puyuh tuh tadi loh, aku penasaran deh. Beneran. Nah, yang bikin mataku terpana itu adalah telur puyuh acar kuning. Yummy nih ya, warnanya kan kuning gitu. Terus ada acarnya kan itu dari ada wortel, kemudian ada timunnya gitu. Terus akan lebih bagus ketika di plating, timunnya itu kulitnya nggak usah dikupas teman pro 2. Enak ini, mantap. Kalau tahu telur puyuh pernah pernah lihat nggak, pernah dapetin nggak? Aku belum pernah sih teman pro 2. Tapi kalau bakso dalamnya telur puyuh pernah ada emang ya, biasanya di bakso yang keliling itu ada tuh ya kan. Atau kalau kamu suka banget sambal-sambalan, bisa bikin sambal terasi telur puyuh, itu juga masuk, mantap. Nah, di Korea tuh ada loh telur puyuh khas Korea, namanya mechurial jangjorim. Mechurial jangjorim gitulah. Tapi ini warnanya bener-bener pekat sih, jujur. Jadi coklatnya tuh coklat kehitaman gitu lah, teman pro 2. Ya, yang paling sering bisa ditemukan sih sate telur puyuh ya. Atau sup telur puyuh itu juga bisa. Aduh, banyak banget deh teman pro 2. Yang jelas di balado itu juga enak banget kayak tadi. Catur ya, mantap sih. Inovasi baru bisa kamu cobain aja, misal bikin lodeh ya, tapi lodehnya ditambahin telur puyuh, itu juga bisa teman pro 2. Enak. Aku jadi pengen. Oseng telur puyuh masuk juga. Ya, banyak deh, mau disemur juga bisa. Iya kan? Tauco telur puyuh pun bisa. Enak ya? Enak semua ini. Kayak mana? Aku bingung, mana aku masak semuanya lagi dalam satu waktu lagi. Jangan nanti kolesterol ya, harus tetap konsumsi dalam batas yang wajar, oke? Okay? Sehat-sehat buat kamu, kalau ngomongin sehat berarti abis ini aku juga mau kasih informasi seputar olahraga nemenin kamu di zonasi-zona siang. Halo, selamat siang juga Kak Timothy, betul Shirley Angeli, si Pirili di sini yang nemenin kamu. Saya telur puyuh biasanya direbus terus dicampur ulekan sambal hijau dan makannya sama nasi padang. Wadaw, mantap, sambal padang juga ada, sambal nasi padang juga ada sambal hijaunya, iya kan? Dan pakai rendangnya juga Mbak Shirley. Mantap, setuju ini mah, masuk juga ya. Boleh nggak diputeri lagunya Mahal Ini Yang Sial? Boleh, Kak Timothy, ku hadirkan untuk kamu ya. Oke, wih, mantap. Makasih ya masih stay tune di Pro FM Solo, jangan kemana-mana, masih aku lanjutin dengan lagu-lagu yang semoga juga jadi favorit kamu.

tidur mulu. Dasar anak zaman sekarang, pagi jadi siang, siang jadi malam. Kirimu dapat rezeki.

Olivia Dean, easy, so easy to fall in love. Nemenin kamu aja, masih di zonasi-zonasi yang saatnya informasi olahraga gue hadirkan buat kamu ya. Ulala, bukan lagi teman pro 2 Piala Dunia, sudah semakin dikit negara-negara yang berjuang ya, karena udah masuk ke 16 besar. Dan kamu jagonya mana? Kanada, Maroko, Paraguay, Prancis, Brazil, Norwegia, Meksiko, Inggris, Portugal, Spanyol, Amerika Serikat, Belgia, Argentina, Mesir, Swiss, atau Kolombia. Mana teman pro 2, mana? Aku ya, tapi Brazil emang udah kalah ya dari Norwegia ya, dan tersingkir juga gitu. Ya, masih ada besok pertandingannya tuh Portugal versus Spanyol, Amerika Serikat versus Belgia, Argentina versus Mesir, kemudian hari Rabunya Swiss versus Kolombia. Hari Senin ini yang bertanding ada Brazil versus Norwegia dan juga Meksiko versus Inggris. Sudah kelar juga ya, karena pertandingannya Meksiko versus Inggris itu hari ini tadi jam 7 pagi. Begitu. Kamu bisa saksikan di TVRI dan juga bisa kamu simak di RRI ya. Kalau di Solo, di Pro 1 RRI Surakarta dengan frekuensi 101 FM gitu teman Pro 2. Mari kita cek dulu di rri.co.id bagaimana pertandingan antara Meksiko versus Inggris. Oke, full time dengan skor 2-3. Kemenangan untuk Inggris teman Pro 2. Padahal aku jago Meksiko sebenarnya, karena aku lagi suka telenovela aja sih. Si Pirili. Terus berarti besok ada pertandingan yang gokil abis, Portugal versus Spanyol. Aku harus jago mana ya? Iya jelas Bang Dodo lah. Oke, terus kalau Amerika Serikat versus Belgia, kamu pilih mana? Belgia aja lah. Portugal versus Spanyol besok jam 2 WIB alias 2 dini hari. Amerika Serikat versus Belgia jam 7 pagi. Kemudian Argentina versus Mesir. Aku jago Mesir untuk kali ini ya. Sorry buat kamu teman-teman aku yang di status kemarin banyak yang pakai jersey-nya Argentina. Mohon maaf, saya jago Mesir kali ini ya. Pokoknya aku Mesir lah. Mesir sama Portugal sama Meksiko. Tapi Meksiko ini berarti udah tersingkir ya? Ya udah, aku jagonya 2, Portugal sama Mesir ya. Karena ada Mohamed Salah di situ. Pokoknya aku jago Mesir. Makanya aku tuh besok tuh pengen nonton bareng di RRI Surakarta mumpung ada nobar. Tapi kok malam banget ya? Aku boleh apa enggak sama orang tuaku ya? Terus saya mau pulang jam berapa gitu loh pertanyaannya ya. Mohon maaf nih. Tapi pengen banget ngerasain nonton bareng. Jadi emang besok nonton bareng ada di RRI Surakarta gratis teman Pro 2, ada di auditorium Sarsito Mangunkusumo. Keren banget gak sih nonton bareng nonton bola tapi di auditorium Sarsito Mangunkusumo? Udah kayak wow banget sih, gratis pula. Besok juga disiapkan untuk layar di halaman RRI Surakarta, ada UMKM juga, jadi kamu bisa sambil jajan di sini ya. Terus siapa tahu ketemu sama penyiar-penyiar Pro 2, ya nggak sih? Ketemu sama Shirley nggak? Nggak tahu, jujur beneran ini. Aku tuh pengen nonton, apalagi ini pertandingan yang bagus gitu lah, antara Argentina versus Mesir dan aku adalah timnya Mesir gitu. Tapi agak takut ya, fansnya Argentina banyak nggak sih sebenarnya? Takut aja gitu. Mana saya waktu main aku kan nonton gitu di mana di auditorium atau di halaman. Waktu Mesir ngegolin aku teriak-teriak sendiri, mana yang lain langsung liatin lagi. Ini mbak-mbak kenapa sih jago Mesir gitu? Ya emang kenapa mas ya? Soalnya kok kayaknya tuh banyak yang lebih jagoin Argentina aja. Jelas karena di situ juga ada Messi, si the king of goat ya. Kambing ya. Ya ampun, takut banget, takut. Takut banget temanku dengerin ya. Enggak gitu, tapi diam ya. Jangan bilang-bilang. Ya ampun. Mantap, mantap.
Terbaik sih Pirili. Ya wes. Gimana? Catur besok mau nobar di sini nggak? Monggo ya teman pro 2, kamu bisa share info ini ke teman-teman kamu juga. Daripada nontonnya mungkin di mana di rumah ya pengen nobar karena ini kan juga 16 besar sama tim Mesir juga. Ah, Muhammad salah soalnya. Ah, gimana ya? Ibuku boleh nggak ya aku nobar di sini ya? Pulangnya gimana? Berangkatnya gimana? Maksudnya jam acaranya tuh besok mulai jam 9 malam. Ya. Jadi makanya kamu datang aja. Spesial nanti juga kamu bisa ketemu sama Ridu Caksono dan juga teman-teman saya yang lain ya. Siapa tahu juga ketemu saya. Tapi belum tahu, saya belum bilang sama ibu saya. Udah rasa-rasan sih kemarin tapi nggak tahu ya. Karena tuh malam banget. Gitu loh, nggak bisa gitu. Mana aku tidur sini lagi. Ya udah. Itu infonya buat kamu yang besok pengen nonton bareng pertandingan Piala Dunia antara Argentina versus Mesir di babak 16 besar. Kamu bisa nonton langsung nobar di RRI Surakarta tanpa dipungut biaya, tapi kamu bisa saksikan euforianya, rasakan euforianya dengan acara-acara yang dikemas sedemikian rupa. Oke, ada UMKM juga. Juga makanya kita support UMKM yang ada di seluruh raya ini ya. Oke, ketemu besok teman Pro 2. Habis ini masih aku lanjut dengan informasi seputar olahraga.

0: Location Unknown dari Hon featuring BK nemenin teman produ ada di zona siang. Aduh, berasa malu banget deh kalau lagi siaran gini tuh didengerin sama ahlinya. Siapa tuh? Ada dah, udah dah. Udah dah. Dengerin juga sama ibu saya. Halo, ibuku sayang yang paling cantik sedunia ini, si paling perhatian, si gemus-gemus. Lucu deh. Aduh, aku berasa takut banget, grogi sampai kedinginan. Gak bisa deh. Udah dimatiin aja Rere digitalnya. Biar teman pro 2 aja. Aku kan jadi malu gitu loh ya. Jadi grogi, nervous beneran dah. Serius dah. Udah deh. Ya udah. Tadi kata ibu saya, kan tadi ngomongin ternyata lagi dengerin ya. Saya kan jadi malu, langsung begini WA-nya. Gak dikasih izin sama gini, emot yang tangan. Gini, yang kayak makasih, ada yang buat makasih, ada yang maaf, ada yang high five. Mana tuh yang benar tuh? Ya gitulah pokoknya ya. Tapi kan semua disuruh datang, Ibu. Ya sudah, coba nanti ya. Saya mau bawain roti kesukaan ibu saya dulu biar dibolehin. Loh. Mana minta ini lagi, mana minta dibuatin surat lagi dari Pro 2 lagi biar diizinin, segitunya amat, buset dah. Ya wes, lanjut aja ya. Aku juga mau sapa aja buat kawan aku MC Hit Solo Raya yang lagi station di Brodo FM Solo. Temanku banyak-banyak banget deh. Sehat-sehat selalu kawan-kawanku yang terus berjuang, semoga laris manis. Banyak jobnya ya buat singer, buat kamu juga player musik ya, teman-teman aku yang emang luar biasa semuanya, keren. MC juga mantap, top mantap, si Pirili. Lucu banget, gak bisa ya. Oke, aku sapa dulu di WhatsApp, ada teman Pro 2, aku cek terlebih dahulu ya. Ada Kak Putih, hai. Coba aku scroll dulu, udah pernah kamu belum? Oke, Kak Putih, salam kenal, sehat-sehat, bahagia selalu. Kak, siang juga. Mau request lagu bisa nggak? Bisa dong. Somebody pleasure dong. Makasih kakak. Oke, boleh. Aku hadirkan lagunya buat kamu ya. Itu kan? Sebentar. Lagunya dari Aziz Hedra ya. Enak banget sih ini lagu, jujur. Gas, ditunggu ya lagunya ya. Sambil aku kasih info terupdate buat kamu teman Pro 2. Buat kamu yang sampai sekarang masih terpedel-pedel, gerak, lagu itu cocok sih, nanti juga aku hadirkan deh buat kamu ya. Ini ada Wakil Ketua Umum Satu Perhimpunan Besar Padel Indonesia, PBPI, yaitu Mohtar Sarman, yang mengungkapkan bahwa Indonesia tuh semakin dipercaya sama Federasi Padel International, ya, FIP, untuk menjadi tuan rumah turnamen berstandar internasional. Wah, di Solo pun juga udah banyak banget ya, lapangan-lapangan padel gitu ya. Bahkan Mohtar Sarman juga menjelaskan peningkatan jumlah turnamen ini menjadi bukti bahwa penyelenggaraan kompetisi internasional di Indonesia itu bisa dapat penilaian positif dari Federasi Padel Internasional. Selanjutnya nih, Indonesia nanti akan kembali menjadi tuan rumah turnamen kategori FIP Bronze di Jakarta setelah bulan Mei akhir yang lalu itu diselenggarakan di Yogyakarta. Kalau tahun lalu PBPI hanya dipercaya menyelenggarakan 2 FIP Bronze, maka di tahun 2026 ini jumlahnya meningkat menjadi 6 ajang yang berlangsung di Yogyakarta, Jakarta, Banten, dan Bali juga, termasuk tambahan turnamen FIP Promises untuk kelompok usia junior. Wow, seru, tapi aku belum pernah sih jujur nyobain padel teman Pro 2. Pernahnya tenis ya. Dan itu sulit sekali loh. Ya udah deh, kalau gitu buat teman Pro 2 yang sekarang juga masih menekuni padel, semoga bisa tetap konsisten, dan yang jelas sih sehat-sehat terus buat kamu.
1: baby, let's go. Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
2: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia 2026 digelar di 3 negara sekaligus, salah satunya Meksiko. Negara ini memiliki stadion yang bersejarah, Estadio Azteca di Mexico City. Stadion ini kembali menjadi sorotan karena akan menggelar laga pembuka Piala Dunia 2026. Stadion legendaris ini menjadi venue pertama yang akan mencatat sejarah dengan menjadi tuan rumah pertandingan Piala Dunia dalam 3 edisi berbeda, yaitu 1970, 1986, dan 2026. Selain itu, Stadion Azteca juga pernah menjadi lokasi 2 final Piala Dunia, termasuk final 1970 ketika Brazil yang diperkuat Pele mengalahkan Italia. Stadion ini memang syarat sejarah dan menjadi ikon sepak bola Meksiko.

Info terupdate kali ini dari kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 yang digelar di Jakarta tahun ini, teman Pro 2. Secara resmi sudah dimulai hari Minggu kemarin 5 Juli 2026 dengan upacara pembukaan. Mengutip dari rri.co.id, upacara ini ditujukan untuk menyambut 329 petinju dari 20 federasi nasional ke Indonesia untuk kejuaraan tingkat benua ini. Dan memang acara itu menandai dimulainya kompetisi yang mempertemukan para atlet, pelatih, official, dan para pejabat penting untuk merayakan generasi penerus tinju gitu ya. Dan upacara ini dimeriahkan dengan tarian modern, tari saman, bahkan juga tari lenong. Wih, ini berarti mah federasinya internasional ya, teman Pro 2 ke Indonesia. Kompetisi dimulai hari Minggu sore kemarin dengan 7 pertandingan penyisihan putri di kategori berat 45 sampai 48 kg, kemudian 51 kg dan juga 54 kg. Serangkaian pertandingan yang kompetitif juga tersaji saat para atlet pertama ini memastikan tempat mereka di babak berikutnya. Gitu deh. Tuan rumah Indonesia ini sempat merayakan kemenangan pertamanya saat Anggi Intania Kalik mengalahkan Pemika Payung Kasem dari Thailand dengan skor 4-1. Bahkan Anggi juga tampil dominan di atas ring untuk divisi putri pada kategori 45 sampai 48 kg. Wih, boleh kamu cek info selengkapnya di rri.co.id.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,
0: teman

Snowman dari Sia lagunya. Oke, Tama Pro 2. Sekarang Shirley mau update buat kamu juga informasi entertain sampai nanti jam 3 ya. Tapi mau sapa dulu dong buat Tama Pro 2. Ada Kak Endang Sri, halo. Selamat siang Kak Endang. Semangat selalu, sehat-sehat, semangat nyetrikanya. Wih, si Pirili. Kata Mbak Endang Sri, selamat siang Kak Shirley. Semangat tugas, tidak lekas capek ya. Amin, ya Rabbal Alamin. Semoga nggak capek ya. Enggak dong, happy banget, enjoy, aku bersyukur sekali berada di sini dan selalu dekat dengan teman Pro 2 ya, lewat udara. Dengar kata ibu lo, kalau nggak boleh ngikut aja. Oh iya, siap. Aduh, udah ditekankan sama Kak Endang Sri juga. Gimana nih teman Pro 2 yang ngajakin aku nobar nih? Gimana nih? Iya, tadi sempat ngobrol-ngobrol, coba nanti diobrolin lagi sama ibu ya. Terima kasih sudah diingatkan Kak Endang Sri. Kak, apa boleh diputerin lagunya Afif Kila yang doa untuk kamu? Makasih. Dari pagi dengerin Pro 2 lo Kak ini. Oh, terima kasih banyak. Matur sembah nuwun, sehat selalu. Semoga enjoy ya dengerin Pro 2 FM Solo dengan lagu-lagu serta segmen yang dihadirkan bersama dengan kamu. Afif Kila, doa untuk kamu tadi sudah saya putar di jam 12 kurang tadi. Spesial buat teman Pro 2 juga, jadi maaf. Coba deh, alternatif lagu lain apa yang pengen didengerin Kak Endang Sri? Samuel Cipta Senja Batas Kota. Baik. Bentar ya. Samuel Cipta itu lagu juga enak banget sih. Lagi jadi favoritnya kakak saya juga tuh. Senja Sudut Kota ya. Aku jadi ingat ini kalau batas kota tuh senja di batas kota selalu teringat padamu. Lagu keroncong. Senja di Batas Kota judulnya, langgam ya. Saat kita akan berpisah entah untuk berapa lama, walau senja berganti. Enak banget sih lagu itu. Aduh, kangen. Saya tuh suka sekali sama lagu-lagu keroncong ya, kalau boleh sharing sama kamu. Oke. Siap-siap, Senja Sudut Kota. Habis ini lagunya aku putar buat kamu ya. Yang pro satu, oh begitu, sabar ya Mbak Endang, ini selesai lamanya karena kemerseknya lama gitu ya, pro satu ya. Coba ditunggu terlebih dahulu, sepertinya juga besok akan ada maintenance, yang mana harapannya ada pemasangan apa gitu ya, yang harapannya adalah lebih jernih nantinya, begitu ya. Semoga teman Pro 2 juga enjoy jalanin hari-hari kamu bersama Pro 2 FM Solo. Terima kasih Mbak Endang Sri. Halo RBM Family, apa kabar? Sehat-sehat? Masya Allah, terima kasih. Selamat siang Pro 2, nyimak Mbak Shirley, bisa WA nih mumpung ada kuota. Mantap, terima kasih udah disempetin di sela-sela aktivitas juga, sempetin WA di 081-327-866-966. Amin, terima kasih, Masya Allah, Kak RBM Family. Ini mah tadi ngasal aja ya, karena ingat aja tadi ada kata-kata senja batas kota kan. Terus akhirnya ingat langgam itu ya. Selamat bertugas Mbak Shirley, terima kasih. RBM Family, sehat-sehat semuanya, sukses selalu dan dalam lindungan Allah SWT. Amin. Kak Endang, makasih juga ya. Sehat-sehat selalu dan semangat terus. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rizky di Pacitan, Jawa Timur. Selamat siang Pro 2 FM, semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah SWT. Amin. Aku Mbak Rizky di Pacitan, Jawa Timur, request lagunya Laluna yang judulnya Selepas Kau Pergi. Lagunya buat Shirley yang lagi bertugas siaran, semangat siarannya, happy selalu, semoga harinya selalu menyenangkan. Makasih, terima kasih kembali. Lagunya siap nanti aku hadirkan buat kamu, tapi dari Samuel Cipta, Senja Sudut Kota terlebih dahulu ya. Enjoy the song.

Pas Kau Pergi, lagu milik grup musik Laluna yang sangat populer dan cukup digemari di era awal tahun 2000-an, tepatnya tahun 2003 Taman Pro 2. Lepas Kau Pergi memiliki lirik yang berkisah tentang kesedihan seseorang yang ditinggal oleh sosok kekasih yang sangat dicintainya. Selepas kepergian kekasih, masih ada rasa yang tertinggal sekaligus ada sesuatu yang hilang. Meski masih saling cinta, tapi tetap saja berpisah. Wah, meski lagu lawas, tapi masih nyambung kok. Jadi rekomendasi buatmu yang punya kisah yang sama, teman-teman.

0: Bagi dunia, mungkin kamu bukan siapa-siapa, tapi bagi seseorang, bisa jadi kamu adalah dunianya. Dari film Sebarkan Bunga Lili.
1: Matamu.

FRIENDS. Anne Marie, lagunya buat nemenin kamu aja, lagu favorit aku. Bukan sih, lebih ke musisi favorit aku ya. Okidoki, kita lanjut aja yuk teman Pro 2. Gimana, lagi ngapain sekarang? Jam 14 lewat 28 menit. Kalau kamu masih sibuk, semangat aja deh. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mat siang, mat enjoy aja njih, panas-panas kayak gini. Salam kenal dari Mbak Mariani di Dukuh Pandian Sukoharjo. Halo, salam kenal Mbak Mariani Pandian Sukoharjo. Siap, berarti ini Pandiannya Sukoharjo Kota ya? Leres, betul? Siap kalau begitu. Salam kenal, semoga jadi pendengar setia juga bersama dengan Pro 2 FM Solo. Saya Shirley Angeli, si Pirili yang nemenin Mbak Mariani sampai nanti jam 3 ya, tapi ditemenin sama kawan-kawan saya juga sampai nanti jam 12 malam. Aduh, sebentar. Kalau lihat dari profilnya Mbak Mariani ini, ada foto para pemain sepak bola ya. Nah, kalau ngomongin bola, kalau suka sama bola, ngikutin Piala Dunia juga Mbak Mariani dan juga keluarga, besok bisa loh nonton bareng di Auditorium Sarsito Mangunkusumo di RRI Surakarta. Bahkan nanti juga ada layar di halaman RRI Surakarta, gratis. Dan yang jelas nanti ada UMKM juga. Nanti bisa siapa tahu nengok-nengok penyiarnya, ketemu gitu ya. Ataupun juga mau menikmati euforia Piala Dunia bareng-bareng sama supporter ataupun penikmat sepak bola aja deh. Karena besok kita akan nobarnya pertandingan di babak 16 besar antara Argentina versus Mesir. Oke, okay. Kick off-nya jam 23 WIB alias jam 11 malam, tapi acara akan dimulai di jam 9 malam. Jadi kalau kamu pengen nobar, langsung aja merapat ke RRI Surakarta di Jalan Abdurrahman Saleh nomor 51 Surakarta. Okidoki, pengen nonton. Besok saya sama, saya nemenin kamu siang hari sih teman Pro 2 sampai petang. Jadi agak ini juga ya. Nanggung ya. Ya udah deh, pikir besok aja ya. Info-info terupdate-nya buat kamu ada dari selebritas Indonesia dan juga mancanegara nih teman Pro 2, dari Beyonce terlebih dahulu, di mana Beyonce ini kembali merilis lagu baru berjudul Morning New Dawn, yang ini menandai karya musik pertamanya dalam 2 tahun terakhir. Nah, lagu Morning Dew ini bertepatan dengan perayaan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat di tanggal 4 Juli ternyata. Oke. Ditulis bersama dengan Pharrell Williams, oke, The Dream, Darius Dykson, sama diproduseri oleh Beyonce sama Pharrell Williams. Lagu Morning Dew Dong ini tuh dimasukkan dalam edisi ulang tahun ke-20 album keduanya, yaitu Birthday, B-Day. Oke, okay, birthday, berarti gitu ya. Lagu itu juga menjadi penanda dimulainya waktu menuju perilisan reissue album itu yang memang ulang tahun Beyonce pada tanggal 4 September. Bahkan album Birthday ini pertama kali dirilis tepat di ulang tahunnya ke-25 Beyonce, yaitu 4 September 2006. Wow. Oke, sekarang 2026. Keren banget sih Beyonce. Kemarin waktu dia tampil di Met Gala juga sangat memukau. Sangat ini loh, apa ya? Anggun aja gitu ya. Kalau ngomong juga halus gitu, kayak wah, elegan banget lah teman Pro 2. Bahkan ternyata album Birthday ini tuh menjadi album kedua Beyonce yang berhasil menduduki peringkat pertama tangga lagu dan terjual lebih dari 541 ribu kopi pada pekan pertama perilisannya. Widiu! Tapi Beyonce jujur karya-karyanya emang bagus-bagus banget ya teman Pro 2. Aku juga ngefans sama dia, apalagi waktu ngelihat dia di Met Gala kemarin, jujur aja gitu. Album itu juga melahirkan sejumlah lagu hit seperti Irreplaceable sama Ring the Alarm. Wow, gimana dengan lagu ini? Apakah kamu suka teman Pro 2?
Bagi tahu Shirley Angeli si Pirili aja. Tapi kalau teman Pro 2 juga mungkin mau cerita-cerita sama aku, boleh ya. Tinggal WhatsApp aja di nomor WhatsApp 081-327-866-966. Lagunya Beyonce yang paling kamu suka, judulnya Aposka. Kasih tahu aku teman Pro 2. Yang mau ngasih tahu, terus juga kamu mungkin pengen dengerin Pro 2 FM Solo, tapi lagi nyantai aja di kamar, gak ada radio, bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital ataupun streaming lewat rri.co.id ya. Kita dengerin dulu satu lagu dari Beyonce favorit aku, ada Love on Top. Enjoy the song.

Zonasi-zonasi yang masih nemenin kamu ya, sebelum nanti ada sore ceria. Berarti kalau kamu punya radio analog, kamu punya kuota, harus sabar berarti ya. Harus gimana ya? Harus beli kuota dong. Kalau nggak datang aja ke sini ya. Mana minta dibeliin kuota lagi? Mana ternyata kuotaku juga habis lagi. Ya udah, ku lanjut aja teman Pro 2, ada info terupdate dari Ruben Onsu yang kondisi kesehatannya itu menurun di tengah usahanya mendapatkan hak asuh kedua anaknya ya dari Sarwinda yang sekaligus juga memperpanjang adanya perseteruan antara Ruben dan juga Sarwinda gitu ya. Hal itu juga diungkapkan ex-manager yang juga sahabatnya yaitu Nanda Persada yang baru menemui Ruben setelah dia pulang umroh di pekan lalu begitu. Aduh Ruben, kesehatan kamu nomor satu ya. Emang ini akan menguras energi sekali ya, baik fisik maupun mental. Makanya harus antisipasi agar nggak sampai drop gitu ya. Karena memang Sarwinda dan juga Ruben Onsu ini sekarang sedang berebut hak asuh anak ya teman, hak asuh anak ya teman Pro 2. Dan ini menjadi drama terbaru dari mantan pasangan suami istri itu setelah sempat ada perseteruan juga ya beberapa waktu terakhir yang mungkin kamu juga sudah tahu begitulah teman Pro 2. Aduh, gugatan ini diajukan sama Ruben emang ya setelah dirinya merasa tidak mendapatkan haknya sebagai ayah terkait pengasuhan yang sudah disepakati saat Ruben dan juga Sarwinda bercerai yaitu waktu bersama anak 2-3 hari sepekan gitu. Nah karena berbulan-bulan ini tuh tidak mendapatkan haknya dan merasa dipersulit, Ruben kemudian menghentikan pengiriman nafkah untuk anak-anak mereka sebesar 200 juta per bulan yang membuat Sarwinda protes di depan publik gitu. Semoga aja perseteruan ini semakin meredam dan apa ya, perasaan antara keduanya maupun salah satunya juga semoga makin menurun, redam juga sehingga bisa berpikir dengan baik karena bagaimanapun ini ada anak ya teman Pro 2 yang memang harus dijaga sekali juga kondisi mentalnya gitu. Semoga yang terbaik aja deh untuk Ruben Onsu, Sarwinda dan juga anak-anak mereka yang memang sama-sama sedang memperjuangkan juga gitu ya. Terus ada juga info terupdate-nya dari Taylor Swift loh, yang emang sudah menikah dan ini lagi ramai banget. Kemarin aku sempat kayak cari tahu gitu kan, tapi belum dapat. Nah, aku belum cari tahu lagi sih, soalnya kemarin aku nggak cari tahu. Cari tahunya tanggal 3 Juli kemarin, sama 4 Juli. Cuman gak dapet ya, karena emang seketat itu teman Pro 2. Cuman yang jelas nih, ternyata ada perjanjian pranikahnya Taylor Swift dan juga Travis Scales setebal 40 halaman. Bahkan perjanjian pranikah itu dinilai sebagai perjanjian pranikah terlengkap. Karena menurut sejumlah sumber, perjanjian pranikah itu mencakup berbagai hal, terutama melindungi aset musisi perempuan terkaya itu yang senilai 35,9 triliun teman Pro 2. Berbanding terbalik dengan Swift ya, meski dikenal juga sebagai salah satu atlet profesional sukses, Travis diketahui punya harta senilai 1,2 sampai 1,6 triliun. Begitu. Menurut Daily Mail, perjanjian pranikah itu akan mengatur apa yang bisa dibahas dan tidak bisa diungkap soal rumah tangga mereka ke publik, bahkan bila Swift akan menuliskannya dalam bentuk lagu gitu. Dan menurut pengacara perceraian terkemuka di New York City namanya Jacqueline Newman, perjanjian pranikah Taylor dan juga Travis ini sebenarnya sederhana kok. Dengan asumsi itu, Newman menilai kalau perceraian terjadi di masa depan ya, tapi ini nauzubillah gitu ya, antara Taylor dan juga Travis, mereka masing-masing tidak akan bisa mengklaim atas harta yang didapat sebelum mereka menikah atau terkait pekerjaan masing-masing meski sudah menikah gitu. Oke. Wow, 40 halaman ya. Tapi emang Taylor Swift itu orangnya detail banget sih ya setahu aku, dan independen juga, karena apalagi kalau zaman sekarang mah ya
itu masing-masing pribadi ya, teman pro dua, terkait dengan perjanjian pra nikah seperti ini. Dan ya biar jelas di depannya gitu ya. Pokoknya aku mah support-support aja, ikut senang mereka sekarang sudah menjadi sepasang suami istri begitu. Aku pengen dan support banget Gigi Hadid sama siapa namanya? Lupa lagi. Bentar. Aduh, kenapa sih jadi lupa? Siapa itunya? Gigi Hadid tuh. Aku support banget mereka, pengen mereka segera bersama gitu. Emang aku ini siapa ya? Ya karena aku ngefans aja sama Bradley Cooper ya. Semoga bisa menyusul ya Gigi. Penasaran, kemarin udah ada Dua Lipa nikah juga ya kan, terus sekarang Taylor Swift, mereka tuh juga bestie ya, temen juga. Terus next siapa? Gigi Hadid yuk. Ya udah deh, kalau gitu barusan jadi informasi terakhir dari aku yang menemani kamu di santai siang hari ini. Terima kasih banyak yang udah nemenin aku dari tadi. Sehat-sehat buat kamu, tetap semangat juga. Maaf-maaf kalau aku selama dari jam 10 tadi sampai sekarang ada hal-hal yang berkenan. I'm sorry, please forgive me. I thank you and have a good day. See ya.

0: Hai pecinta sepak bola Solo Raya, siap merasakan euforia pertandingan bersama? Ayo datang ke Bola Gembira Pesta Bola Dunia 2026. Ajang nonton bareng paling seru di Auditorium Sarsito Mangunkusumo dan halaman depan RRI Surakarta.
1: Nikmati keseruan menyaksikan pertandingan di layar lebar, serunya mini talk show, dan prediksi pertandingan, kuis interaktif berhadiah, door prize menarik, hingga bazar UMKM dengan aneka kuliner dan merchandise favorit kamu. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitasmu untuk meramaikan pesta sepak bola terbesar tahun ini. Catat waktunya ya, Selasa 7 Juli 2026 mulai pukul 21 hingga selesai.
0: Bola Gembira, Pesta Bola Dunia 2026. Lebih dari sekedar nonton bola, ini adalah pesta kebersamaan dan dukungan untuk UMKM Solo Raya.
1: Pantau terus informasi lengkapnya di RRI Surakarta.

0: Bejo, Bejo, lampunya udah hijau tuh. Ayo.
1: Pitik.
0: Lah, bukannya biasanya ayam ya, Jo?
2: Ya kan kita orang Jawa.
0: Alah.
2: Lagian, masalahnya bukan itu, Ningsih. Woi, Mas, ini lampu baru hijau tuh 0,001 detik loh. Main klakson aja. Motor saya ini bukan motornya Valentino Rossi. Yang digas langsung makwush. Mbok sing sabar toh, ya. Sorry, Mas. Sorry. Refleks.
3: Perkara satu detik bikin orang jadi panik. Sopan di jalan, hati pun aman.

Yo, Cuman Pro 2, selamat sore ya. Kita di sore ceria lagi, tepatnya di Plat AD bareng Deswa Fitra. Gimana kabar kamu, teman Pro 2? Selamat hari Senin. Ya, kita mengawali aktivitas sehari-hari lagi. Tetap semangat, teman Pro 2, dan semoga happy selalu ya. Kita jumpa lagi di hari yang bahagia ini. Pastinya amin ya, teman Pro 2. Dan kita bakal bahas di Plat AD ya, seputar info Solo Raya aja di sini. Dan kalau yang tanya ya, Tika di mana? Tika di mana? Tika nanti dulu ya, teman Pro 2. Pastinya nanti juga akan ada Atika Raharja. Jadi santai aja. Dan di sini aku tadi mau cerita dikit nih, teman Pro 2 ya. Walaupun agak sakit sih. Teman Pro 2 pernah enggak sih yang namanya apa ya namanya ya? Telusupan, telisipan. Pokoknya di jari tangan tuh kemasukan ini loh, serpihan kayu gitu loh. Karena tadi aku habis angkat-angkat gitu, teman Pro 2, dan masuk dan tidak bisa keluar. Oh my god. Tapi ya enggak apa-apalah. Barusan habis berusaha untuk ngeluarin, habis dari toilet juga, terus langsung ke sini untuk on air, tapi ya udahlah ya. Mungkin nanti kita akan lanjut lagi untuk mengusahakan mengeluarkan ini serpihan kayu dari jari, walaupun ya lumayan, teman berdua, lumayan sakit. Mungkin kamu juga ada cara ampuh untuk mengeluarkan serpihan kayu ini, gimana, teman berdua? Aku tadi udah pakai jarum sih, jarum cemiti gitulah, teman berdua, peniti atau cemiti itu ya, tapi belum bisa-bisa. But it's okay lah, teman berdua ya, nggak apa-apa, nanti aku lanjut lagi. Dan kita Plat AD dulu. Di sini aku pengen bahas ada info seputar Solo Raya. Ini terkait sepeda, teman Pro 2. Jadi aku bacanya dari rri.co.id ya. Ini Respati Ardi, Wali Kota Solo, pertahankan Jumat bersepeda. Ini bagi kamu yang suka bersepeda di Solo, apalagi di hari Jumat, mungkin bagi warga Solo udah gak asing lagi ya. Biasanya ada yang namanya SLFR, Solo Last Friday Ride, kalau gak salah, teman Pro 2 ya, SLFR gitu ya, tiap Jumat. Dan di akhir minggu, Jumat akhir minggu biasanya rame banget sih, itu SLFR gitu ya. Sepeda semua isinya, Solo, warga Solo sukanya bersepeda gitu. Jadi teman Pro 2, Wali Kota Solo Respati Ardi terus berkomitmen berangkat kerja, baik ke balai kota maupun lokasi kunjungan kerja, dengan menggunakan sepeda pada setiap hari Jumat. Wah, luar biasa ya. Dan komitmen ini terus dilakukan Respati Ardi, teman Pro 2, sebagai salah satu upaya membangun pola hidup sehat serta mendukung terciptanya transportasi ramah lingkungan. Selain itu juga dikatakan oleh Respati bahwa dirinya ini ingin membangkitkan Kota Solo agar kembali dikenal sebagai kota pesepeda. Wow, Solo tuh memang selain slow living ya, emang kotanya tuh ramah lingkungan, kota pesepeda gitu ya. Kita usahakan polusi udara di Solo tuh bersih gitu, teman Pro 2. Lalu kegiatan Jumat bersepeda sendiri ini sudah digalakkan oleh Wali Kota Solo sejak hari Jumat 10 April 2026 sebagai salah satu upaya penghematan energi, dan hingga kini masih terus konsisten dilakukan, teman Pro 2. Meskipun begitu, orang nomor satu di pemerintahan Kota Solo ini tetap meminta seluruh masyarakat yang melakukan aktivitas dengan bersepeda untuk tetap mematuhi aturan lalu lintas yang berlaku ya. Terkait masih banyaknya ASN yang belum mengikuti program Jumat bersepeda, Respati Ardi ini tidak pernah memberikan paksaan, teman Pro 2. Namun dirinya tetap mengharapkan seluruh pegawai pemerintah kota ini bisa mengikuti pola hidup sehat dengan bersepeda ke kantor, teman Pro 2. Ya tiap Jumat seminggu sekali oke kali ya. Mungkin yang deket rumahnya mending bersepeda aja gitu ya, daripada ya naik motor, naik mobil. Kita pilih bersepeda, selain sehat, kita menghemat energi, dan juga pastinya menghemat kantong, teman Pro 2.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye ora ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

0: Jadinya es teh kampul satu berapa mbak?
1: 5.000 mas.
0: Walah larangi. Padahal seminggu yang lalu masih 4.000 tok mbak. Apa gara-gara plastik naik? Tapi mosok sampai harus naik 1.000 sih?
1: Loh, plastik naik, yang lain-lain juga otomatis naik Thomas. Lewong teh, gula, es. Lah yuk belinya di wadah plastik. Masih sambat, aku kiyo sambat. Gini aja, besok-besok nek masnya beli, bawa wadah sendiri. Tak diskon wes.
0: Yo mbak, mau ngono lho, ora usah nesu. Kita doakan semoga keadaan ekonomi segera membaik yo. Sekalian belajar bawa wadah sendiri waktu belanja.
1: Nah, setuju aku nek kui mas.
0: Yo wes, ini yo mbak.
1: Walah, gedimen duitnya kok 1.000-an. Masnya punya 1.000.
0: Punya?
1: Sama ini mas, 2.000-annya 2 lembar ada.
0: Ada juga dong mbak.
1: Jangkrik tenan, lah kui ono duit pas.

0: Oke, teman Pro 2 masih di plat AD ya, dan masih dari rri.co.id teman Pro 2. Dan sorry banget tadi aku agak ngos-ngosan kali ya, karena tadi habis lari-lari teman Pro 2 dari toilet ke studio gitu. Karena tadi ini masih terkait ini apa namanya telusupan-telusupan ini, ya ampun belum keluar teman Pro 2. Dan alhamdulillah, Tika, gimana Tika? Halo Atika Raharja, sudah datang teman Pro 2. Siap untuk menemani kamu ya di sini. Gimana kabarnya Atika Raharja ini?
1: Baik.
0: Oh, baik ya.
1: Aduh.
0: Aduh, kenapa tuh?
1: Enggak apa-apa.
0: Anda juga ngos-ngosan ya?
1: Iya nih.
0: Kenapa habis lari-lari?
1: Lari dari Jogja.
0: Lari dari Jogja lagi.
1: Dari kenyataan sih.
0: Aduh. Oh, selamat sore. Kita baru order.
1: Iya, enggak apa-apa. Santai aja, Kakak.
0: Oke, nah kita masih di plat AD ya. Kita mau kasih info dulu seputar Solo Raya. Dan masih dari kota Solo, ada Perbasi Solo ya. Ini gandeng sekolah negeri siap genjot ekskul bola basket teman Pro 2. Nah, ini ngomongin basket aku semangat ya.
1: Karena kamu suka basket ya?
0: Suka basket, iya. Daripada sepak bola, suka basket ya, walaupun sama bola-bola.
1: Jangan kayak gitu.
0: Suka semua.
1: Besok
0: gitu
1: ada non-basket.
0: Oh iya, ya
1: kan?
0: Iya juga ya.
1: Bola gembira. Oke, Kakak. Okay. Siap, makasih.
0: Iya, iya, iya. Oh, besok ada nobar ya.
1: Iya,
0: besok
1: no,
0: jam
1: bola,
0: berapa
1: bola
0: sih?
1: Gembira.
0: Open gate jam 16 katanya.
1: Iya sih. Ya coba cek Instagram aja di RRI Surakarta teman Pro 2 ya kan. Gitu.
0: Okay.
1: Tapi sekarang kita ngomongin basket aja.
0: Iya, jadi ini Perbasi tadi ya. Ini dari rri.co.id. Jadi Wali Kota Surakarta, Respati Ardi ya, ini mengajak jajaran pengurus Perbasi yang baru dilantik untuk proaktif melakukan kunjungan promosi atau roadshow ke berbagai sekolah negeri. Dan langkah strategis ini diharapkan mampu mengembalikan kepercayaan publik sekaligus menaikkan kembali minat siswa ya terhadap kegiatan ekstrakurikuler teman Pro 2. Nah, ini Respati melihat adanya penurunan peminatan pada sekolah dasar dan sekolah menengah pertama negeri di wilayahnya dalam beberapa tahun terakhir. Oh, ternyata teman Pro 2. Dan lewat program transformasi pendidikan ini, jalur olahraga dinilai menjadi instrumen yang tepat ya untuk memicu kembali prestasi anak muda Solo. Karena mungkin anak muda Solo tuh sukanya olahraga gitu.
1: Masih
0: kan?
1: Sih?
0: Sukanya olahraga.
1: Oh, iya.
0: Iya. Atlet-atlet ini.
1: Iya, setuju sih.
0: Solo Raya ya.
1: Iya, karena kita juga beberapa kali sih mengundang atlet juga ya.
0: Oh, iya dong.
1: Ya, terus nih ya teman Pro 2 ya, aspirasi kepala daerah tersebut langsung direspon positif oleh Ketum Pengkot Perbasi Surakarta yaitu Arvinsa Gunawan teman Pro 2. Pihaknya mengaku nih kalau mayoritas simpul prestasi bola basket di Kota Solo sejauh ini tuh emang masih didominasi oleh sekolah swasta teman Pro 2.
0: Oke, ini kita gitu. Ngejot yang negerinya ya.
1: Benar banget. Guna menjaga kesinambungan atlet teman Pro 2, Perbasi Solo bahkan udah menyiapkan program kerjasama jangka panjang dengan institusi pendidikan formal lainnya teman Pro 2. Nah, salah satu langkah konkret yang telah berjalan sekarang ini adalah kolaborasi dengan sekolah vokasi untuk penguatan kapasitas personil para atlet.
0: Personal ya.
1: Oh,
0: personal.
1: Jangan di-scroll dong makanya.
0: Oke. Ini langkah yang tepat ya dan langkah yang bagus sih menurut aku ya. Kita ngenjotnya melalui olahraganya gitu teman Pro 2 ya.
1: Sih.
0: Biar nanti tadi seimbang lagi gitu ya. Karena beberapa tahun terakhir sesuai yang dikatakan Respati Ardi ya, Wali Kota Solo gitu ya. Ternyata ada penurunan peminatan di sekolah SD
1: betul,
0: dan SMP. Terutama ya di wilayah Kota Solo teman Pro 2. Ya semoga melalui program transformasi ini nanti bisa memicu
1: semakin
0: ya.
1: Semakin banyak ya.
0: Iya, memicu kembalinya prestasi anak muda Solo dan tepatnya lewat olahraga teman Pro 2.

0: Kita masih tanya-tanya seputar lomba kemarin di Jepang ya. Kira-kira proyeknya itu kayak gimana gitu? Mungkin boleh ceritain ke teman Pro 2.
1: Jadi tuh Mipami itu kayak alat pasteurisasi susu. Kita membuat itu karena kita melihat dari Solo ini kan banyak penjual susu segar gitu kan. Kita melihat memasak susunya itu pakai kompor. Oke, jadinya gizinya itu kayak hilang gitu. Soalnya apinya terlalu panas. Makanya kita membuat Mipami ini. Soalnya ada stabil suhunya, sensor suhunya. Agar gizinya itu tidak hilang saat dimasak gitu.
2: Kita pakai barang bekas, pemanas setrika.
3: Cepat, ringan, dan relate banget sama anak muda. Zona Detik, Zona Desvatika. Membahas hal seru, info singkat, dan obrolan yang deket banget sama keseharian kamu. Zona Detik, zonanya Desva dan Tika. Hanya di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 bareng aku, Atika Raharja.
2: Dan aku, Deswa Fitra.
1: Tulus resmi merilis lagu terbaru Teh Hijau pada 30 Juni 2026 menandai kembalinya ia setelah lebih dari 4 tahun sejak album Manusia tahun 2022. Lagu ini teman Pro 2 mengangkat tema tentang menerima kehampaan sebagai bagian dari perjalanan hidup serta mengajak pendengar menerima setiap emosi dan percaya bahwa setiap orang memiliki waktu masing-masing untuk pulih. Sebelum dirilis teman Pro 2, Tulus membangkitkan rasa penasaran penggemar lewat unggahan artwork bernuansa hijau dan dengan kalimat sudah garis jalannya esok 30 Juni 2026. Lagu berdurasi 3 menit 33 detik ini teman Pro 2 langsung mendapat sambutan positif berkat liriknya yang puitis. Lagu ini teman Pro 2 sekaligus menegaskan konsistensi Tulus dalam menghadirkan karya yang sederhana, jujur, dan dekat dengan kehidupan pendengar.
0: Info Pro 2.
2: Beralih ke info selanjutnya teman Pro 2, film Fo-UFO karya Bayu Skak menghadirkan komedi fiksi ilmiah yang dipadukan dengan drama keluarga. Film ini mengisahkan Muslim, pemuda Madura yang diperankan Tretan Muslim yang kehidupannya berubah setelah sebuah UFO mendarat di dekat rumahnya dan membawa alien bernama Fo-UFO. Film ini teman Pro 2 dijadwalkan tayang mulai 9 Juli 2026 dan film ini menjadi karya pertama Bayu yang menggunakan bahasa Madura sebagai bahasa utama serta menampilkan budaya Madura secara autentik dengan mayoritas pemain asli Madura. Untuk menjaga keaslian dialek teman Pro 2, proses audisi dilakukan di Surabaya Utara dan menghasilkan sejumlah talenta baru. Bayu mengaku ide film ini muncul dari keinginan menghadirkan konsep yang berbeda dengan memadukan kisah alien dan budaya Madura. Berbeda dari karya-karya sebelumnya, Bayu hanya berperan sebagai sutradara dan tampil singkat sebagai cameo. Dengan tambahan komedi dari karakter Tony teman Pro 2 yang diperankan oleh Ade Kurniawan, Fo-UFO ini dirancang sebagai film ramah keluarga yang dapat dinikmati oleh anak-anak hingga orang dewasa.
0: Baru saja kamu dengerin info

0: Ngopo iki? Tawuran lagi, bentrok lagi.
1: Lah itu lho Bu Guru, Rizky sama gerombolnya rese lagi.
2: Piye? Rese? Kan kamu yang nantangin kita.
1: Kan kamu yang bikin gara-gara.
0: Wes, mau jadi apa? Indonesia ini kalau anak mudanya suka bikin keributan kayak gini.
2: Loh, mereka yang mulai duluan.
0: Wes, diam. Nih, pegang. Kamu juga pegang ini.
1: Lah, buat apa Lidi ini, Bu?
2: Iya, Bu, buat apa sih ini?
0: Itu hukuman buat kalian. Rifki, coba tuh patahin lidinya. Lukman, kamu bersihin halaman sekolah sana.
3: Oke, Bu. Matahin lidi satu aja gampang. Nih.
1: Lah ini namanya gak adil, Bu. Lidi sebiji doang buat bersihin halaman. Lah dia cuma matahin doang.
0: Yaudah, nih saya ganti. Kamu patahin sapu lidi ini. Harus patah bersamaan.
2: Oke, Bu. Susah, Bu, susah.
0: Harus bisa.
1: Iya, angel toh.
0: Heh, kamu ini malah ngece. Emangnya kamu bisa, coba kamu. Bisa enggak?
1: Enggak bisa, Ibu.
0: Lah wes, saya ingin kalian tidak akan mengulangi lagi. Janji?
3: Iya, Bu, janji.
0: Sapu lidi itu ibarat kalian. Kalau kalian bertengkar, anak mudanya terpecah, Indonesia ini akan hancur. Tapi kalau kalian akur, bersatu, Indonesia ini akan maju. Paham?
3: Paham, Bu.
0: Paham bener tidak kalian?
3: Paham, Bu.
4: Berarti kita udah akur, gak jadi dihukum kan, Bu?
0: Weh, enak men. Yo tetap.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Eh Beb, jadinya kita makan apa nih?
1: Itu kok ada rame-rame antri panjang ya Beb? Apaan ya? Jujur kepo sih Beb, ikutan yuk.
0: Ah males ah Beb, kelamaan. Belum karuan cocok juga kan sama selera kamu.
1: Dih, kamu kok gitu sih Beb?
0: Udah, kamu ngantri aja di sana. Aku mau makan mie ayam. Nanti kalau udah dapet Beb, samperin aja aku di situ ya. Eh Beb, gimana? Udah dapat belum?
1: Aku kecewa, males banget ah Beb. Lagi lapar gini, pas giliran aku malah abis.
0: Ya, kamu FOMO sih. Lihat waiting list aja langsung nemplok. Lapar itu yang dikasih makan perut, bukan sosmed.
2: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
0: Oke, teman Pro 2, tepat jam 16.18 ya, kita pantau info lalu lintas bersama dengan Dinas Perhubungan Kota Surakarta yang sudah tersambung pada sore hari ini. Selamat sore.
3: Selamat sore ya. Selamat
0: baik, sore, dengan rekan siapa?
3: Ya. Ya, rekan Aji ya.
0: Siap, rekan Aji silahkan informasinya.
3: Ya, baik. Selamat sore, sudah ada berdua Jakarta, kami masih untuk bantuan CCTV kami di Sitra Kontrol Jakarta kondisi arus lintas pada sore ini. Baik, kita mulai dari selatan barat di masuk Rejong panjang selam gratis timur sampai dengan bilaran Belatak. Arus lalu lintas pada sore hari ini atau padat, namun masih lancar, aman, terkendali. Menghasil roda 2, roda 4 pribadi. Untuk di Lautran, sampai dengan Komplang, arah 2 kilo, sudah terpantau lancar, ditempasi roda 4 angkutan berat. Kemudian dari Joglo sampai dengan Pengudaran Kesemangpat, Mojo, Songo, terpantau lancar lintas sore hari ini sampai dengan simpang Api Ring Road juga terpantau lancar. Di sektor timur di kawasan Juruk masuk Juruk sampai dengan Tembengan lalu lintas juga terpantau padat lancar terkendali. Beralih ke simpang Empat Panggung Selatan sampai dengan bundaran Pasar Besar untuk arus lintas sore ini sudah terpantau padat untuk arus lintas pada sore ini, namun masih lancar untuk dilalui. Begitu juga dengan di depan Balai Kota sepanjang Cianjur atau Simpang Sudirman sudah terpantau padat lancar dan seperti kawasan Simpang 4 Ngemplak ini terpantau untuk antrian cukup panjang, namun tadi sudah mengintervensi biar tidak terjadi antrian yang panjang di setiap simpang apel berlampu merah. Terus di kawasan Ketandan di selatan panjang Pasar Kliwon sampai dengan Batu Rono atau Palintas sudah terpantau. Mungkin ini jam-jam pulang kerja dari wajar untuk arus lintas pada sore ini kawasan Surakarta terpantau padat namun masih lancar dan sudah siap intervensi bila terjadi antrian yang panjang di setiap lampu merah. Untuk sementara yang bisa kami sampaikan pengetahuan kami di sisi kami di Dinas Perhubungan Surakarta lewat Dinas Perhubungan Surakarta untuk tadi rambu lalu lintas yang ada jangan menggunakan pun saat mengemudi. Utama keselamatan dan pada kecepatan. Selamat sore, terjelaskan Minjaya Wong Solo.
0: Baik, selamat sore rekan Aji. Terima kasih atas informasinya terkait situasi lalu lintas Kota Surakarta saat ini.
2: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info lalu lintas Pro 2.

0: kena macet sore-sore?
1: Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
2: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
1: Bahas, tingkah, dan karya anak muda.
2: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Awas, ketagihan dengerinnya.
3: Detiknya jalan terus,
4: tapi kamu jangan ketinggalan ya.
2: Yes, Zona Detik, Zona Deswatika.
1: 105,5 Pro 2 FM Solo.
2: Teman terbaik kamu.
1: Yeay, teman Pro 2 balik lagi bareng Detik di hari Senin ini ya, okay. Teman Pro 2 di sore ceria ya.
2: Sore ceria.
1: Benar banget, dan seperti biasa teman Pro 2, kita kedatangan tamu yang luar biasa juga pastinya, yaitu ada dari teman-teman SMP Islam Al Abidin Surakarta. Okay. Di sini udah ada Siliwangi Excel Sanjaya dan juga Ayu Nindya. Nida. Ayu Ninda ya? Nindita. Ayu Nindita. Oh sorry, Ayu Nindita Sofia Wijaya. Selamat sore.
5: Selamat sore. Selamat sore.
1: Oke. Okay. Wah, deketan mungkin, lagi.
2: Boleh
1: ya,
2: deket.
1: Nah, mungkin kursinya maju, dimajuin aja.
2: Ah, senyaman mungkin ya, teman Pro ya. Teman Pro 2 lagi. Teman-teman
1: Pro
2: di sini
1: juga
2: ya.
1: Dong ini.
2: Ya, teman Pro 2 juga.
1: Iya, okay. Benar banget.
2: Kita kenalan dulu kali ya. Gimana? Boleh perkenalan diri. Ini panggilannya siapa aja?
5: Ya seperti tadi, nama lengkap saya Siliwangi Excel Sanjaya, dan saya sendiri di sekolah atau dimanapun ya bisa dipanggil Excel aja sih.
2: Excel, oh, ini okay. Jago Excel.
1: Aduh.
2: Kan sesuai namanya.
1: Iya benar-benar bisa sih.
2: Bisa ya, bisa ya. Oke, okay. Ini Excel ya, kelas berapa Excel?
5: Saya sih tahun ajaran kemarin sih kelas 7, tapi sekarang udah naik kelas 8.
2: Oh. Kelas 2 SMP sekarang
5: ya. Iya, kelas 2 SMP.
2: Oke, okay. Selamat ya. Oke. Okay. Terus selanjutnya?
6: Kalau nama saya Ayu Nindita Sofia Wijaya, biasanya dipanggil Tita.
2: Oke, okay. Tita ya?
1: Tita, oke. Okay.
2: Oke, okay, salam kenal Tita. Ini kelas berapa kalau Tita?
6: Kelas 9 tahun ini.
1: Oh, kelas 3. Naik kelas 9.
2: Oke, okay. Okay. Kakak tingkat dan adik tingkat.
5: Iya.
2: Rupanya, ini dari SMP Islam Al-Abidin Surakarta.
1: Yes, benar banget. Dan kita pengen bahas ya teman Pro 2, kira-kira kegiatannya apa aja sih gitu kan teman-teman di sini ada sih. Dan kira-kira betul. Punya pengalaman apa aja. Tapi sebelum itu boleh tahu dong kira-kira kesibukan akhir-akhir ini tuh apa dan hobinya apa sih kalau boleh tahu?
5: Siapa dulu?
2: Oke.
5: Mungkin kalau belakangan ini sih saya hampir gak ada kesibukan ya. Paling ya seperti biasa, paling di rumah ya, kesibukan rumah lah ya. Karena terutama lagi liburan, habis akhir tahun ajaran. Terus mungkin buat hobinya atau yang biasanya saya suka lakuin belakangan ini sih ya banyak ya.
2: Oke.
5: Tapi mungkin saya mungkin ngerangkum yang di akhir tahun ajaran kemarin. Boleh. Saya tuh sempat ikut lomba. Lombanya semacam lomba pramuka gitu. Lomba pramukanya kan ada peraturan baris berbaris dan sebagainya itu. Nah mungkin karena memang saking seringnya latihan, akhirnya bahkan sampai liburan pun masih ke bawah kebiasaannya.
1: Wow. Jadi
2: disiplin.
5: Iya masih okay. Tetap disiplin. Terus jalan pun masih pakai jalan pakai peraturan baris berbaris gitu.
1: Waduh.
2: Oke, emang gimana? Maksudnya kan ini liburan ya.
5: Yes.
2: Terus di rumah karena terbiasa pramuka.
5: Yes.
2: Tadi emang jalannya gimana kalau di rumah atau dimanapun? Yeah.
5: Kayak jalan langkah tegap maju dan sebagainya.
1: Lucu banget. Wow.
5: Iya.
1: Karena kebiasaan ya.
5: Iya, karena emang udah kebiasaan. Wow. Akhirnya sampai sekarang tuh masih ke reminder gitu.
2: Iya, udah mendarah daging ya.
5: Iya.
2: Jiwanya gitu ya. Dan kalau liburan sampai kapan ini, Excel?
5: Liburan tuh kalau misal di SMP ini sih 3 minggu ya. Mm-hmm. Sampai tanggal 13 Juli nanti. 13 Juli nanti udah masuk sekolah lagi.
2: Masih lumayan lah ya.
5: Masih
2: lumayan lah ya. Oke, berarti kalau untuk hobi tadi pramuka berbaris itu ya. Baris berbaris.
5: Yeah.
2: Oh, oke. Okay. Kalau game gitu mungkin suka.
5: Oh iya
2: game
5: dong, of course.
2: Pasti
5: dong.
2: Ya.
5: Of course.
2: Game-nya apa nih?
5: Roblox lah.
2: Woy,
1: wow,
2: oke.
1: Okay. Gokil,
2: ya. Gokil. Okay. Kece nih. Oke, okay. Terus kalau dari Tita?
6: Kalau aku akhir-akhir ini belum banyak kesibukan. Tapi kalau untuk hobi, dari dulu hobinya terlalu sama sih. Paling ya dengerin musik ya berhayal gitu-gitu.
2: Oh, berhayal?
1: Aduh, lucu banget. Berimajinasi kali ya.
2: Oke, okay. Berimajinasi. Dengerin musik.
6: Apalagi kalau akhir-akhir ini tuh lagi suka banget dengerin musikal. Jadi kayak imajinasinya jalan terus.
1: Wah, lucu banget. Okay. Lagu apa favorit kamu?
6: Kalau lagu akhir-akhir ini lagi suka banget dari musikal Disney tahun 2012 namanya Newsies.
1: Nuzis.
2: Oke.
1: Kalau kita adanya I See The Light, suka gak?
2: Iya. Oke, okay.
1: Gitu. Kok beda gitu loh.
2: Kok beda ya.
1: Iya, benar-benar.
2: Oke, terus kalau untuk kegiatan teman-teman di sekolah ngapain aja biasanya? Mungkin kalau ikut lomba-lomba tadi, kalau Excel ikut lomba apa? Sorry.
5: Nama itu LK2PP.
2: Itu gimana?
5: Intinya LK2PP itu semacam lomba besar yang diselenggarain sama Universitas Islam Negeri Surakarta.
2: Oke.
5: Okay. Itu tuh lomba seputar pramuka yang kemah lah, kemah sekitar 2 hari 1 malam.
2: Okay.
5: Jadi di sana nanti ada lomba-lomba, ada 5 lomba, ya ada 5 cabang lomba, ada PBB sama 4 lomba cabang lainnya. Ada storytelling, terus ada hasta karya, pioneering sama LCTP.
2: Oke.
5: Okay. Terus kalau saya kemarin ikut cabang PBB sama storytelling.
2: Oh, wow. 2 cabang.
5: Ya,
2: kalau jadi, misalkan ikut semua juga boleh atau gimana?
5: Enggak, ya? Jadi di hari pertama itu khusus untuk yang non PBB. Jadi ada 4 lomba itu. Nah, 4 lomba itu diselenggarakan sekaligus.
1: Gitu.
2: Oh, gitu. Wow. Ternyata. Oke, dan itu udah lama atau baru aja? Excel?
5: Oh, baru 2 minggu yang lalu kayaknya.
2: Oh, baru banget itu di mana? Di mana kemah?
5: Di UIN.
2: Di UIN?
5: Iya.
2: Oh.
1: Di UIN ya kemahnya?
5: Iya, kemahnya juga di UIN.
2: Oke. Okay.
1: Seru ya.
2: Seru.
1: Gimana, berat gak 2 hari, 2 malam itu?
5: Oh, kalau beratnya of course berat sih. Kita biasanya tidur di kasur empuk dan sebagainya itu dipaksa tidur di lantai kan. Dingin-dingin, nyamuk banyak. Wah, itu jujur pengalaman yang memorable lah buat saya.
2: Oke, seru tapi ya.
5: Iya dong.
2: Iya, oke. Itu dari Excel. Kalau mungkin dari Tita, udah pernah ikut lomba apa aja nih?
6: Biasanya kalau lomba ini aku ikutnya bahasa Inggris.
2: Oke.
6: Okay. Karena dari dulu emang passionnya bahasa Inggris. Cuman kalau akhir-akhir ini aku ikutnya baru posi sama spelling bee.
2: Oh, oke. Okay. Itu gimana? Boleh dijelasin?
6: Kalau yang posi itu olimpiade biasa tapi terkurasi oleh Puspresnas. Kalau yang spelling bee itu jadi kita harus mengeja kata-kata dalam bahasa Inggris.
1: Oh gitu.
2: Mengeja kata-kata dalam bahasa Inggris dan sistemnya?
6: Sistemnya tuh biasanya nanti dikasih sebuah kata, harus kita harus mengeja yang paling cepat biasanya sama yang paling benar yang dimenangin.
2: Oke, okay, berarti cepat dan jelas
1: banget.
2: Ya. Oke, okay. Boleh kasih contoh nggak sih?
1: Kayak yang misal, yang paling susah apa kemarin waktu kamu spelling
6: kemarin,
1: itu?
6: Kemarin pokoknya ada kata yang sekitar 2 atau 3 satu kata itu kayak ada 3 kata dalamnya, jadi digabung-gabung.
1: Oh,
6: okay, pusing banget.
2: Waduh, ini aku membayangkannya juga pusing.
1: Tidak sanggup
2: sih.
1: Ya, Desa membayangkannya.
2: Gak nyampe sih.
1: Ya. Wow,
2: oke.
1: Okay.
2: Tapi gimana so far waktu itu pengalamannya?
6: Jujur, pas itu tuh deg-degan banget karena apalagi ya namanya cepet-cepetan ya. Pasti kayak, aduh ini gimana ya, kalau salah gimana, tapi untungnya bisa.
2: Tapi pernah,
1: kan sekali kamu mau nebak kan harus tepat ya itu ya. Iya kan?
2: Tapi pernah belibet enggak sih?
6: Kalau belibet untungnya belum pernah waktu itu sampai lupa katanya apa saking panjangnya.
1: Oh iya.
6: Di tengah mengeja itu tiba-tiba tadi katanya apa ya?
1: Malu lupa kata awalnya apa ya? Aduh, seru banget teman Pradua. Oke. Nanti kita bahas lagi ya teman-teman ya. Masih ada sesi selanjutnya teman Pradua. Seperti biasa kalau kamu mau tanya-tanya bareng teman-teman di sini langsung WhatsApp aja di 081-327-866-966 atau
2: bisa ke live TikTok juga ya di RRI Pro 2 Surakarta dan di live YouTube di RRI Surakarta Live.

0: Uang pas aja ada nggak, Mas?
1: Uang pas? Aduh, nggak ada, Mbak. Serius, nggak ada.
0: Oh, kalau gitu saya cari kembaliannya dulu ya. Receh nggak apa-apa?
2: Aduh, receh lagi. Dompetku jadi penuh. Rusak-rusakin dompet aja sih.
1: Receh, nggak apa-apa, Mbak. Nggak apa-apa deh, nggak apa-apa.
3: Ini motornya mau ke arah mana, Mas?
1: Arah ngidul, Mas. Ngidul, nyuwun tulung.
3: Siap, Bos.
1: Makasih ya, Mas.
2: Ya, ternyata ada tukang parkir. Untung aja aku ada uang receh.
4: Tuh kan, makanya jangan sepelein uang receh walau kelihatan remeh.
5: Cepat, ringan, dan relate banget sama anak muda. Zona Detik, Zona Desvatika. Membahas hal seru, info singkat, dan obrolan yang deket banget sama keseharian kamu. Zona Detik, zonanya Desva dan Tika. Hanya di Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.
3: Oke, kita
6: lagi.
3: Ya, masih lanjut lagi ya. Teman yes. Prodo masih dengan teman-teman di sini. Ada Axel dan Tita.
6: Betul.
3: Oke, masih semangat teman-teman?
1: Masih dong.
3: Oke, okay. Tadi ada yang dari Pramuka sama ada yang jago bahasa Inggris.
6: Betul banget deh, keren-keren okay, ya
3: emangnya.
6: Oke, ini
3: kita mau kulik dulu kali ya.
6: Boleh mungkin dong.
3: Aku kepo sih sama semuanya sih sebenarnya. Tapi mungkin kita awal dari
6: Tita.
3: Tita atau Axel? Oh, Tita dulu kali ya.
6: Tita dulu okay, boleh.
3: Oke,
6: ya.
3: Boleh.
6: Okay.
3: Mungkin aku pengen tanya nih sama Tita. Awal mulanya suka sama bahasa Inggris tuh dari kapan nih?
7: Jadi tuh dulu waktu aku masih kecil itu kan suka banget nonton kartun ya.
3: Mm-hmm.
7: Nah itu awalnya aku nonton kartun bahasa Indonesia. Habis itu dibeliin lah kayak kabel TV yang bisa bahasa Inggris, maksudnya TV box.
3: Oke.
7: Mulailah nonton kartun bahasa Inggris dan first impression aku tuh benar kayak wah ini orang-orang ekspresif banget, aksennya enak banget. Tuh beneran deh mulai nonton terus bahasa Inggris. Terus itu tiba-tiba nyantol aja.
3: Oke, okay,
6: berarti ketagihan berarti ya.
3: Bisa berbahasa Inggris dari kartun.
7: Iya, dari
3: sering
7: kartun.
3: Sering nonton kartun tiba-tiba nyantol sendiri.
7: Iya, nyantol sendiri.
3: Oke, okay, tapi pernah enggak sih kepo kayak buka-buka di kamus gitu ini apa ini apa?
7: Itu mulai apa sih kelas 1 itu dulu. Apa namanya, aku ikut lomba kelas 1 SD,
3: yes.
7: Aku ikut lomba banyak banget. Jadi harus, ya emang otomatis harus buka kamus, harus buka itu, ngafalin huruf-huruf. Ya ujung-ujungnya belajar juga, tapi mulai awalnya dari kartun. Sampai sekarang juga masih belajarnya utamanya dari tontonan.
6: Oh gitu.
3: Berarti suka nonton film barat?
7: Suka nonton film.
3: Oke, suka nonton film ya. Oke, okay, ternyata awal mulanya dari kartun ya. Sesimpel kartun tapi
6: iya, tontonan ya Des
3: iya,
6: ya.
3: Gitu
6: tapi
3: ya.
6: Membawa sampai sekarang loh. Mm-mm. Keren.
3: Sama tadi kan suka dengerin lagu juga. Ya kan, dari situ juga
7: iya,
3: mungkin.
7: Iya, dari lagu sama musikal.
3: Oh, oke. Okay. Dan itu tadi dari kecil memang udah sukanya ya. Belajar terus ikut-ikut lomba dari kelas 1 SD. Nah, SD itu lombanya apa aja kalau boleh tahu? Yang seingat Tita deh.
7: Dulu paling awal ya yang spelling bee itu. Terus dulu setiap tahun ada, jadi beneran diteken banget. Habis itu mulai olimpiade sampai sekarang.
3: Oke.
6: Kalau selain spelling bee tadi ada yang lain lomba apa?
7: Kalau lomba ya palingan olimpiade sih, cuman kemarin itu ada event dari sekolah yang aku ikutin namanya TEDx.
6: Oke.
7: Dimana tuh kita harus seminar dalam bahasa Inggris.
6: Wow.
7: Dan aku sendiri apa namanya, aku tuh sebuah pengalaman yang wow banget sih.
3: Oke.
6: Itu kapan kalau boleh tahu Tita?
7: Itu September kemarin deh, 2025.
3: Akhir tahun. Oke.
6: Wow.
3: Dari itu apa yang bisa kamu dapat nih?
7: Mungkin pengalaman public speaking, karena dari dulu aku juga selalu mantau TEDx dari kecil, jadi udah dari dalam diri tuh udah tertanam, oh aku pengen banget TEDx gitu, aku pengen banget bisa public speaking, dan aku beruntung banget bisa membawa topik aku tentang fiksi, sebuah something that has been inside me ke TEDx itu.
3: Oke, okay, saat itu topiknya apa?
6: Fiksi
7: topiknya
6: ya?
7: Topiknya aku itu tentang bagaimana fiksi memengaruhi kita semua.
3: Oke, okay, kenapa bisa ambil itu?
7: Jadi itu aku ambil karena aku sendiri kan dari kecil nonton kartun gitu-gitu ya. Dan aku tuh belajar banyak banget hal dari bahasa, life skill, apa itu dari kartun semua. Terus aku berpikir kan, kayak orang-orang itu zaman sekarang banyak banget yang suka fiksi dari apa ya, koleksi apa itu, ada gak sih pengaruhnya ke kita? Apakah pengaruhnya bagus? Makanya aku pilih topik itu.
3: Oke, menarik loh. Karena memang relate juga sama Tita ya, terinspirasi dari diri sendiri dulu karena memang suka nonton kartun, terus lanjut ke situ. Oke, keren sih, keren, luar biasa ya. Oke, kalau sekarang kita ke Excel deh. Excel gimana, awal mulanya gimana kok bisa join gitu ke dunia pramuka? Emang udah suka dari kecil atau gimana?
8: Kalau boleh jujur, itu sebenarnya dari SD itu aku gak ada bakat pramuka sama sekali, gak ada minat pramuka sama sekali. Tapi di kelas 7 SMP ini aku kan sebenarnya lebih ke fisikku tuh kurang banget gitu. Karena aku hampir gak pernah latihan fisik, dan bahkan dulu pas kelas 1 SD aku sering dibilang gajah gitu, saking besarnya apa ya?
3: Bentar, waktu SD?
8: Iya, waktu SD tuh badanku tuh sebesar itu. Jadi saking besarnya sampai dibilang gajah gitu lah.
3: Waduh, akhirnya jahat sih.
8: Iya emang jahat sih.
3: Oke, terus.
8: Nah, karena dari itu akhirnya di kelas 7 SMP ini aku gak tahu kan, aku kan join OSIS juga ya. Nah, tapi OSIS doang kok kayak kurang gitu. Sementara aku kan juga butuh fisik. Nah, akhirnya aku ikut pramuka lah itu. Akhirnya dari SD sendiri aku juga malah hampir gak suka sama sekali pramuka, karena harus panas-panasan kan, PBB, ada aturan segala macam. Nah itu, jadi aku tuh lebih minatnya tuh dari SD, bahkan sampai sekarang tuh lebih ke bahasa Inggrisnya actually. Jadi sampai sekarang tuh pramuka ya kegiatan
3: aja.
8: Iya, jadi masih suka pramuka, but academic like English itu lebih better gitu lah, lebih suka gitu.
3: Jadi seimbang kali ya.
8: Yeah. Nah,
3: tapi menurut kalian kan di sini ada yang pramuka, ada yang akademik bahasa Inggris gitu ya.
8: Yes.
3: Ada pengembangan karakter sama akademik.
8: Yes.
3: Menurut kalian penting mana, atau boleh dijelasin penting mana atau semuanya penting dan kenapa?
8: Both sih. Jadi dua-duanya penting sih actually.
3: Kenapa?
8: Pertama dari pengembangan diri dulu ya. Kalau dari pengembangan diri itu sebenarnya dari banyak segi, tapi paling terutama sih dari segi karakter sama mental ya. Apalagi kan sebenarnya dari SD, SMP, sampai SMA, bahkan kuliah pun sebenarnya kan cuma pembekalan kita untuk kehidupan yang lebih lanjut. Jadi I guess kalau misal dari SD, SMP, SMA itu kita punya prestasi atau akademik yang turun, bisa dibilang mungkin pengembangan karakter kita juga turun. Jadi dua-duanya itu saling affect dua-duanya. Jadi kayak A nge-affect si B dan B nge-affect si A gitu lah. Jadi dua-duanya itu sama-sama penting sih.
6: Apalagi kalau sejalan dua-duanya tuh enak banget ya.
8: Setuju.
6: Buat bekal ke depan.
3: Jadi satu ambruk, satunya juga ikut ambruk gitu ya maksudnya. Begitu. Dari Excel ya. Kalau mungkin dari Tita gimana?
7: Kalau menurut aku sih juga sama ya. Namanya karakter sama namanya ilmu tuh pasti harus balance. Karena mungkin ya on paper yang namanya ilmu, edukasi gitu pasti kayak menjamin kan, orang kalau pintar pasti bisa kayak gini, orang kalau kayak gini pasti kayak gini. Cuman kalau in this world, di globalization era saat ini dimana teknologi itu udah maju banget.
3: Betul.
7: Dan pekerjaan bahkan udah beda banget daripada zaman dulu. Mungkin zaman dulu ilmu aja udah sempurna, tapi sekarang ya harus ada karakternya, harus ada skillsnya juga.
3: Benar. Jadi mempengaruhi ya, dan semuanya penting gitu. Terus aku tadi udah tanya ke Tita, suka bahasa Inggris dari kapan? Nah, aku belum tanya ke Excel ya. Mungkin kalau Excel dari kecil juga atau gimana suka bahasa Inggris?
8: Actually nggak, aku sebenarnya udah lupa sih. Tapi kayaknya dari sebelum SD. Jadi kan aku tadi udah bilang kalau misal aku suka main Roblox ya. Aku main Roblox tuh udah dari SD kelas 1 SD kan udah main deh. Sebenarnya awalnya tuh main hatnya dari HP kan, but my parents actually bought me a laptop, jadi aku bisa main Robloxnya dari laptop. Dan dari laptop itu kan kita jadi punya keleluasan untuk communication sama foreign ya, sama orang luar. Nah, dari komunikasi itu sebenarnya awalnya tuh aku nggak bisa. Jadi awalnya tuh aku main Roblox, tapi ternyata di server luar yang automatically nggak ada orang Indonesianya dong. Makanya di situ I am forced to learn English. Jadi aku dipaksa untuk belajar bahasa Inggris dari situ. Jadi aku terjemahin kan, misal nih ada yang ngobrol nih pakai bahasa Inggris gini-gini, aku nggak tahu artinya apa. Ya udah, aku tarik tuh ke Google, tak cari artinya apa. Dan mulai dari situ kan, kalau misal apa ya, komunikasi dalam sehari-hari kan itu kan kebiasaan ya. Jadi kayak akhirnya aku gini terus, dan ya ada beberapa vocabulary yang sering muncul. Dari situ lah aku mulai bisa bahasa Inggris. Dan okay. dari Roblox itu juga aku jadi punya beberapa teman-teman foreign, jadi jadi di global lah.
3: Tapi
8: dari
3: Filipina. Seumuran juga atau beda?
8: Dulu sempat aku tuh pas kelas 5 apa kelas 4 SD itu sempat punya teman umur 14, jadi sekitar kelas 8.
3: Oke. Tadi kalau Excel dari game ya, dari Roblox ya. Bisa lancar bahasa Inggrisnya, bisa kosakata baru dan lain sebagainya. Tadi ditarik ke translate dulu. Tapi itu dari chat room berarti ya?
8: Iya, dari chat room.
3: Oh, begitu. Kalau Tita tadi dari lagu, dari nonton. Oke, jadi memang banyak cara untuk kita bisa berbahasa Inggris, belajar bahasa Inggris ya. Sesuai apa yang kita suka aja begitu ya. Wow, luar biasa teman-teman di sini ya. Oke, nanti kita lanjut lagi, kita kulik lagi teman Pro 2. Buat kamu yang masih kepo sama Excel dan Tita, bisa WhatsApp aja di 081-327-866-966.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Begah banget. Udah ah, kenyang.
1: Eh, itu nasi di piring masih banyak, Ki. Main udahan aja. Mubazir tahu.
0: Ya elah, Sil, santai kali. Cuma tinggal 3 suap doang. Gak bakal bikin dunia kiamat juga, kan?
1: Iya, dunia sih gak kiamat. Tapi air kita yang sekarat, Ki. Kamu tahu gak sih? Buang 3 suap nasi itu sama kayak ngebuang bergalon-galon air bersih.
0: Hah? Kok bisa?
1: Ya bisa lah. Produksi buat hasilin 1 kg beras aja, itu tuh butuh ribuan liter air.
0: Wah.
1: Makanya, pas kamu buang sisa nasi itu, kamu gak cuma buang makanan, tapi juga ngebuang ratusan liter air bersih yang dipakai petani kita buat irigasi.
0: Waduh.
1: Food waste itu otomatis jadi water waste. Nah, dampaknya itu tuh bisa kemana-mana, termasuk perubahan iklim.
0: Walah, gitu toh. Yowes, kalau gitu tak makan habis deh.
1: Gitu dong.
2: Cepat, ringan, dan relate banget sama anak muda. Zona Detik, Zona Desvatika. Membahas hal seru, info singkat, dan obrolan yang deket banget sama keseharian kamu. Zona Detik, zonanya Desva dan Tika. Hanya di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
3: Lanjut lagi teman Pro 2. Kita okay. Lanjut lagi teman-teman ya. Agak chaotic di sini ya. Oke, okay. Gak apa-apa teman Pro 2. Kita masih bahas juga seputar teman-teman di sini. Dah tadi kan udah cerita ya Des ya tentang pengalaman dan prestasinya juga gitu kan. Nah, sekarang kita pengen tahu kira-kira dari pihak sekolah sendiri ini kan hari ini teman-teman ditemanin juga ya sama Miss
4: Ana.
3: Miss Ana juga selaku kesiswaan.
4: Okay.
3: Nah, kita pengen tahu nih Tita dan juga Excel kira-kira dari pihak sekolah tuh dukungannya seperti apa sih kalau boleh tahu?
5: Coba dulu.
4: Excel boleh.
3: Okay.
5: Jadi sebenarnya kalau dukungan dari sekolah itu sebenarnya melimpah sih. Soalnya juga banyak siswa-siswa yang dari non Pulau Jawa itu yang bahkan dari Papua gitu ada gara-gara prestasinya. Jadi prestasi pihak sekolah tuh bawa ke sini kan. Yang punya prestasi-prestasi kayak OSN provinsi misal, itu mereka bawa ke sekolah ini, habis itu mereka beasiswa full gitu. Terus juga di sekolah ini paling untuk sistem prestasinya sih yang paling menurutku paling bagus ya, itu ada yang namanya itu poin prestasi like kalau misalnya kita habis menang lomba nih, itu nanti kita bakal ditambahin poin prestasinya, dan itu bisa jadi kayak apa ya, kebanggaan sendiri mungkin. Karena ya emang itu bisa dibilang sport kita banget sih buat kita pengen, aku pengen poin prestasinya gede nih, banyak nih. Nah, kita bisa bikin prestasi terus gitu.
4: Oh, oke. Ada poin-poinnya.
5: Iya.
4: Oke. Kalau mungkin dari Tita?
6: Kalau dari sekolah sih banyak itu ya pelatihan gitu. Kayak misalnya kalau yang OSN, aku dulu sempat jadi tim OSN itu pembinaannya banyak, habis itu gurunya juga enak, ada pembinaan. Bahkan sekarang itu kalau OSN ada pembinaan offline, ada pembinaan onlinenya juga. Jadi kayak benar-benar dipastikan kalau murid-murid itu paham. Bahkan ada post test, di mana itu setelah beberapa pembinaan itu ada tesnya. Kalau kayak bahasa Inggris itu mungkin ya yang TEDx itu karena itu program sekolah. Jadi sekolah nyelenggarain setiap tahunan, bahkan Excel juga ikut TEDx.
4: Ikut juga,
3: Wow.
4: Tapi itu apakah wajib? Enggak ya?
6: Enggak. Nanti ngajuin diri sekitar 8 orang per tahun.
4: Oh, 8 orang per tahun ya. Terbatas ya slotnya ya.
5: Terbatas banget.
3: Dan itu setahun sekali ya.
4: Setahun sekali 8 ya.
5: Iya.
3: Tapi banyak gak sih peminatnya kira-kira di sekolah?
6: Banyak kok.
3: Banyak ya?
5: Banyak
4: banget ya.
3: Oke. Nah, proses untuk mengikuti TEDx itu gimana kira-kira?
5: Proses dari mengikuti tes itu sebenarnya yang pertama, yang paling utama tuh minat dulu ya. Dari minat itu nanti dari sekolah akan menyediakan form untuk form pendaftaran. Itu nanti kita disuruh ngisi formnya. Setelah ngisi formnya, nanti kita dikasih semacam juklak juknis dari sekolah tentang ya tata cara buat membuat skripnya dan nanti tampilnya gimana itulah. Nah, setelah seluruh rangkaian itu selesai, nanti ada yang namanya proses seleksi. Dan biasanya itu sekitar puluhan yang ikut daftar seleksi TEDx itu, seleksi sekolah. Nah, nanti baru habis di seleksi sekolah itu nanti sekitar ada 8 orangan sampai 10 orangan lah yang ikut TEDx nanti.
4: Oke.
5: Terus nanti habis itu baru ada rangkaian disuruh nanti skripnya gini, nanti kamu bikin ide kayak gini, inovasimu kayak gini gitu.
4: Oh, tetap diarahin ya?
5: Iya, tetap diarahin.
4: Oh, keren dong.
5: Iya.
4: Enak, ya, luar biasa ya. Terus kalau untuk dari sekolah sendiri ya, ini ekstra kurikulernya ada apa aja yang mungkin banyak diminati?
6: Sebenarnya banyak sih. Uh-huh. Jadi kalau di sekolah kita itu ekstranya 2 hari. Yang satu tuh hari Selasa, satunya lagi kita ada di hari Jumat. Itu jadi menggantikan pelajaran terakhir. Jadi wajib, semuanya wajib ekstra. Kalau yang hari Selasa itu kita ekstra semuanya seni budaya dan karya. Jadi okay, isinya tuh kayak ada teater, bahasa, habis itu kayak pencak silat dan masak gitu-gitu.
4: Masak?
6: Tata boga
4: ya. Wow.
3: Ih, seru.
4: Wih, enak dong. Seru ya, lengkap ya ternyata ya.
3: Kalau Selasa itu seni budaya semua?
6: Iya, kan ada tari-tari kayak saman juga.
3: Oh gitu.
4: Keren, komplit ternyata. Wow, luar biasa ya.
3: Iya. Tapi kalau untuk teman-teman kan kegiatannya banyak ya, di sekolah maupun luar sekolah gitu ya. Kira-kira bagi waktu antara belajar, sekolah, dan kira-kira free time tuh kayak gimana sih bagi waktunya?
5: Jujur, ya mungkin salah satu problem kita berdua itu kalau misal masalah sekolah

0: Ya, jadi tergantung pilihan kita ya.
1: Yeah.
0: Pengen pilih maju atau ya udah stuck gitu aja. Oke. Kalau Tita?
2: Cuman aku ya kalau itu tuh kita emang harus fokus banget sih, apalagi kita kurikulumnya dua kan. Yang kurikulum biasa sama yang Cambridge. Jadi ya harus bisa bagi antara itu mau misalnya kan kita juga banyak organisasi itu kan. Mungkin ada beberapa yang mengorbankan organisasinya demi akademik atau mungkin sebaliknya.
0: Oke.
3: Emang harus bisa bagi waktu ya, meski padat banget ya sekolah ya.
0: Tapi kalian keren sih.
3: Iya,
0: serius, luar biasa sih. Oke, terus mungkin untuk cita-citanya ke depan apa ini guys?
1: Saya dulu kali ya. Kalau misalnya saya sendiri sih, cita-cita di depan, cita-cita di masa depan sendiri saya ada dua yang pertama. Dan itu mau saya raih dua-duanya. Yang pertama itu ayah saya sendiri terutama itu kan entrepreneur ya. Jadi saya pengen nerusin ayah saya di entrepreneur itu, dan saya pengen lebih meluaskan sama lebih mengembangkan usaha orang tua saya sekarang. Dan orang tua saya sekarang bisa dibilang udah punya suatu usaha yang ternama lah, udah terkenal lah. Saya pengen buat itu lebih ke skala global atau bahkan internasional.
3: Keren banget.
0: Planning yang
1: ya, terus
3: besar ya.
0: Benar.
1: Yang kedua itu setelah saya punya pengembangan usaha dan sebagainya itu, saya mau melanjutkan minat saya di SMP ini. Sebenarnya saya dari SD itu hampir gak punya public speaking. Jadi public speaking itu saya ambil hampir gak punya dulu waktu SD. Tapi ternyata SMP ini saya benar-benar berkembang gitu public speakingnya. Apalagi dengan didukung dengan sekolah, program-program sekolah dan sebagainya itu, yang akhirnya saya makin lama makin suka sama public speaking. Akhirnya di masa depan saya memutuskan untuk punya dua pekerjaan, yaitu jadi entrepreneur itu sama mungkin jadi public speaker, entah itu jadi host, MC, kayak kakak-kakaknya ini
0: Amin, amin.
3: Keren ya.
0: Keren ini cita-citanya ya.
3: Iya loh, anak SMP loh Des bisa berpikir sebesar itu ya, sejauh itu. Ini pasti juga salah satunya dukungan dari sekolah juga pasti ya.
0: Dan orang tua.
3: Pasti dong.
0: Jangan lupa, oke. Terus kalau untuk Tita?
2: Kalau aku sih cita-citanya jujur ada dua, karena belum fix banget. Yang pertama mungkin mau jadi diplomat. Karena dulu aku sempat ngikutin orang tua kuliah di Thailand. Dan aku ngerasa kalau ngeliat-ngeliat diplomat terus ikut acara mereka dan berteman sama anak-anak di diplomat tuh kayak keren banget deh. Dan emang passion aku dari dulu selalu menjelajah luar negeri gitu.
0: Jadi udah cocok ke sana ya, condong ke sana.
2: Kalau yang satunya pengen jadi dokter, mungkin dokter yang lab tapi kayak patologi atau mungkin radiologi.
0: Karena kenapa?
2: Aku sendiri aku nggak terlalu suka pekerjaan, maksudnya konsep pekerjaan dokter yang bertemu pasien langsung banget gitu.
0: Patologi
2: kan di lab,
3: kan
2: scan gitu.
3: Seru juga loh ya.
0: Amin. Semoga nanti tercapai untuk cita-cita teman-teman di sini ya. Amin.
3: Dan
0: jangan lupain RRI Pro 2 Surakarta.
3: Iya dong, betul dong.
0: Oke, yaudah mungkin terakhir ada pesan apa yang pengen disampaikan ke teman Pro 2 biar teman Pro 2 yang dengerin nih biar bisa prestasinya kayak kalian.
2: Kalau aku sih pesannya semuanya itu bisa asalkan kamu benar-benar menaruh usaha, dan usaha itu bukan hanya kayak secara materi ya, maksudnya sebuah usaha itu harus dari dalam diri, manifesting your dreams. Karena walaupun kamu usaha banget, tapi kalau kamu emang niat hatinya nggak di hal itu tuh gak akan bisa terjadi.
3: Setuju banget.
0: Jadi balik lagi, bukan hanya materi tapi niat juga ya usahanya ya.
2: Harus enjoy.
3: Enjoy juga.
0: Oke, keren. Thank you ya. Terus dari Excel?
1: Dari aku sendiri sih, pertama kalau misal kamu pengen sukses itu, berarti harus emang usahamu ya harus mati-matian itu. Karena ya sekali kan segala sesuatu memiliki konsekuensi ya. Kalau misal kamu usaha sampai mati-matian sampai banting tulang dan sebagainya itu ya pasti konsekuensinya kamu jadi sukses dan sebagainya, walaupun emang suksesnya nggak pasti ya. Kedua, kalau misal secara religius sih paling kita tuh sebagai manusia itu cuma punya hak untuk berjuang dan kita nggak punya hak untuk menentukan hasil itu sendiri. Jadi yang bisa menentukan hasil itu cuma Tuhan, dan kita nggak boleh gitu asal mengarang-arang, mengada-ngada, oh nanti aku bisa jadi gini nih. Ya itu kita cuma sekedar menaruh harapan aja, kita minta tolong ke Tuhan. aku pengen kayak gini, aku pengen kayak gini, yeah. Nangis-nangis, surhat dan sebagainya.
4: Oke, okay, oke. Okay.
1: Yeah. Nah,

0: kita nggak punya kayak apa ya, kewajiban kita tuh cuma berjuang, sementara yeah. kewajiban Tuhan itu untuk menentukan takdir kita gimana.
1: Oke, okay, berarti kita sebagai manusia adalah berusaha, betul, berjuang, dan jangan lupa berdoa ya kepada Tuhan ya.
0: Wajib itu.
1: Wajib. Oke, okay, thank you teman-teman di sini, luar biasa.
2: Kita dan Excel sudah mampir ke Pro 2 ya. Betul. Semoga nanti setelah ini ditunggu prestasinya lagi biar main ke Pro 2.
1: Betul.
2: Oke, okay, dan buat kamu teman Pro 2, Desva dan Atika masih nemenin sampai jam 7 malam. So kamu boleh stay tune terus bareng kita di Pro FM. Shalom.
1: Teman terbaik kamu.

0: Eh Don,
1: hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Banyak ya bencana yang datang secara tiba-tiba, makanya kita harus waspada. Salah satu yang menghantui adalah bencana gempa bumi. Gak hanya mengetahui hal-hal yang harus dilakukan saat bencana terjadi, tapi kita juga harus tahu langkah antisipasi yang bisa dilakukan baik sebelum, saat, dan pasca bencana gempa bumi terjadi. Pra-bencana, menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi, kemudian melakukan latihan yang bisa bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi terjadi, seperti merunduk, perlindungan terhadap kepala, maupun latihan lainnya. Lalu menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan obat-obatan. Gak cuma itu, tapi juga membangun konstruksi rumah tahan terhadap guncangan gempa bumi dengan pondasi yang kuat. Saat bencana, berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh dan jendela kaca. Tetap lindungi kepala dan segera menuju ke lapangan terbuka. Hindari menggunakan lift dan eskalator. Gunakan saja tangga darurat ya. Jangan berdiri dekat tiang, pohon, sumber listrik, ataupun gedung yang mungkin bisa roboh. Kenali bagian bangunan yang memiliki struktur kuat, seperti pada sudut bangunan. Pasca bencana, tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Periksa keberadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran. Berdirilah di tempat terbuka jauh dari gedung dan instalasi listrik serta air. Apabila di luar bangunan dengan tebing di sekelilingnya, hindari daerah yang rawan longsor. Itu dia yang bisa kita lakukan pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana gempa bumi terjadi, agar kita bisa menyelamatkan diri dan orang-orang di sekitar kita dengan edukasi langkah antisipasi yang bisa kita lakukan sebelum bencana terjadi.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Baik, teman Pro 2, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya.

0: Hai pecinta sepak bola Solo Raya, siap merasakan euforia pertandingan bersama? Ayo datang ke Bola Gembira Pesta Bola Dunia 2026. Ajang nonton bareng paling seru di Auditorium Sarsito Mangunkusumo dan halaman depan RRI Surakarta.
1: Nikmati keseruan menyaksikan pertandingan di layar lebar, serunya mini talk show, dan prediksi pertandingan, kuis interaktif berhadiah, door prize menarik, hingga bazar UMKM dengan aneka kuliner dan merchandise favorit kamu. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitasmu untuk meramaikan pesta sepak bola terbesar tahun ini. Catat waktunya ya, Selasa 7 Juli 2026 mulai pukul 21 hingga selesai.
0: Bola Gembira, Pesta Bola Dunia 2026. Lebih dari sekedar nonton bola, ini adalah pesta kebersamaan dan dukungan untuk UMKM Solo Raya.
1: Pantau terus informasi lengkapnya di RRI Surakarta.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo. Teman.

0: kena macet sore-sore. Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
1: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
0: Bahas, tingkah, dan karya anak muda.
1: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
0: Awas, ketagihan dengerinnya. ...105,5 Pro 2 FM Solo.
1: Teman terbaik kamu.
0: Balik lagi teman Pro 2 sama Deswa dan Atika juga di sini.
1: Oke.
0: Ya, di hari Senin lagi dan lagi teman Pro 2.
1: Kita tarik nafas dulu. Ya, oke.
0: Ya, bersyukur aja masih bertemu dengan hari Senin ini.
1: Alhamdulillah.
0: Ya. Oke, dan tadi kenapa?
1: Tadi kenapa? Tadi ada ini ya, huru-hara ya, waktu berangkat ke sini kayaknya.
0: Oh iya, ya huru-hara terus.
1: Ya gimana ya?
0: Karena tadi jauh-jauh macet deh, jujur.
1: Emang
0: iya? Iya.
1: Ini karena perambanan J sudah selesai.
0: Kayaknya gara-gara liburan sekolah gitu loh.
1: Oh,
0: soalnya okay. Ramenya tuh di itu apa namanya, deket supermarket yang gede, Trans deket itu.
1: Oh iya tahu.
0: Tahu kan itu. Di situ tuh macet banget.
1: Tapi itu arah ke kotanya.
0: Arah Solo, iya.
1: Wow.
0: Semacet teman Pro 2 mau masuk tol juga tadi rame banget. Di tol pun juga rame. Jadi kayak padahal hari Senin loh, rame banget beneran.
1: Iya, karena mungkin ya benar sih karena liburan sekolah kali ya.
0: Iya,
1: jadi makanya pada liburannya ke Jogja. Tuh. Atau sebaliknya ke Solo juga ya.
0: Benar, tapi ya semoga kamu Senin ini happy terus teman Pro 2.
1: Amin.
0: Apapun itu.
1: Betul.
0: Kegiatan kamu di hari ini atau di weekend kemarin semoga happy terus.
1: Iya.
0: Kalau kamu gimana, Des?
1: Happy.
0: Kenapa?
1: Gak, ini sih sebenarnya gara-garanya tuh perkara telusupanin loh. Kok sampai sekarang masih telusupan
0: terus ya? Pakai peniti.
1: Udah, tadi aku udah pinjam Sherly.
0: Terus,
1: ini penitinya di sini. Tapi itu belum
0: ya,
1: bisa
0: nanti. Kita operasi
1: soalnya
0: kecil.
1: Gini, telusupannya kan di tangan kanan nih. Nah, kan aku enggak bisa nih tangan kirinya enggak
0: kuat, enggak ya? Terlalu kuat.
1: Enggak mayor gitu loh.
0: Ya, ya
1: kan? Kan aku mayoritas tangan kanan.
0: Ya, bukan jadi, itu ya, mother finger ya.
1: Iya, jadi gitu susah sih untuk ngeluarin ini ya, untuk memperkirakan peniti ini untuk masuk menusuk-nusuk tangan. Aduh sakit nanti ya.
0: Oke, nanti ya.
1: Iya, mungkin ada cara simpelnya teman Pro 2 ya. Dari tadi waktu sampai sini langsung ngurusin ini gitu kan.
0: Ya ampun kasihan banget.
1: Makanya, tapi ya takutnya sebenarnya aduh, ngapain sih ini? Takutnya tuh kalau enggak dicabut ya. Kalau enggak dicabut, enggak dikeluarin itu kan bisa infeksi katanya.
0: Iya, betul.
1: Bener ya?
0: Dan gak nyaman.
1: Sebenarnya kalau cuma diam gini gak apa-apa sih. Tapi kalau kadang digerakin kena posisi yang mungkin kurang beruntung gitu ya.
0: Iya,
1: agak
0: perih gitu kan.
1: Bukan perih sih, kerasa nancep gitu.
0: Iya, ketusuk kan.
1: Ketusuk iya, gitu. Tapi bener-bener kan ini kecil ya, jadi gak terlalu yang mengaruh gitu sebenarnya.
0: Oh,
1: tapi takutnya infeksi.
0: Iya, coba nanti kita keluarin ya Des ya.
1: Iya, kita keluarin bersama ya.
0: Iya.
1: Ngapain juga.
0: Aduh, agak repot ya hari ini ya. Teman Pro 2 ada operasi kecil ya. Ini Des Fanning ada aja.
1: Iya, yang namanya ini termasuk musibah gak sih? Enggak ya?
0: Iya sih.
1: Musibah
0: tapi
1: gak
0: apa-apa.
1: Oke,
0: okay,
1: teman Pro 2 kita ke WhatsApp. Aduh, dulu. Sapa dulu ya.
0: Iya.
1: Oh, peletek-peletek di mana?
0: Di sana.
1: Oh, di sana. Itu kecilin aja nanti ya.
0: Iya, nanti kita kecilin.
1: Oke.
0: Oke, ada WhatsApp teman Pro 2 dari Kak Ninda. Yang kasih info juga soal lagu-lagu teman Pro 2 seperti biasa. Serta mau request lagu mati, Sumpah Matinya dari Selena Grace.
1: Oke.
0: Thank you Kak Ninda info-infonya ya. Nanti untuk lagunya kita puterin.
1: Oke, siap. Seperti biasanya sesuai
0: betul
1: request ya. Sumpah. Sumpah matiku. Niji.
0: Bukan, itu Niji. Sumpah dan matiku.
1: Sumpah mati ya ini. Sumpah mati.
0: Next lagi dari Kak Zulia nih Des. As always.
1: Yes.
0: Request lagunya Remuk by Angie Carvalho dari Zulia di Jakarta.
1: Oke.
0: Salam juga buat kamu ya Kak Zulia. Thank you udah dengerin Detik.
1: Oke, siap kalau gitu.
0: Yoi. Oke, teman Pro 2, kali ini kita udah seperti biasa ya. Kita sudah moving on ke segmen selanjutnya di Batik.
1: Bahas tingkah dan karya anak muda.
0: Kamu lagi di segmen Batik.
2: bahas tingkah dan karya anak muda. Gudangnya informasi seputar anak muda.
0: Dan pastinya relate banget sama kamu.
2: Bareng Desva,
0: Atika juga.

0: Halo, Bude.
1: Halo, Sherly. Baik-baik, kah?
0: Baik, Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua. Ini rencana mopi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani, kah?
0: Bisa dong. Siap, Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama, Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh, iyo, kah?
2: Iyo, bener. Nggak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo?

0: Hai pecinta sepak bola Solo Raya, siap merasakan euforia pertandingan bersama? Ayo datang ke Bola Gembira Pesta Bola Dunia 2026. Ajang nonton bareng paling seru di Auditorium Sarsito Mangunkusumo dan halaman depan RRI Surakarta.
1: Nikmati keseruan menyaksikan pertandingan di layar lebar, serunya mini talk show, dan prediksi pertandingan, kuis interaktif berhadiah, door prize menarik, hingga bazar UMKM dengan aneka kuliner dan merchandise favorit kamu. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitasmu untuk meramaikan pesta sepak bola terbesar tahun ini. Catat waktunya ya, Selasa 7 Juli 2026 mulai pukul 21 hingga selesai.
0: Bola Gembira, Pesta Bola Dunia 2026. Lebih dari sekedar nonton bola, ini adalah pesta kebersamaan dan dukungan untuk UMKM Solo Raya.
1: Pantau terus informasi lengkapnya di RRI Surakarta.

0: Lanjut lagi di Batik kali ini teman Pro 2. Ada info dari film terbaru nih. Filmnya adalah judulnya Aku Sebelum Aku teman Pro 2.
1: Hey, gimana tuh? Aku Sebelum Aku. Iya, oh, aku gitu. Di versi mungkin, aku
0: wannabe gitu ya. Kayak kita tapi sebelumnya. Gitu. Wannabe kita.
1: Iya. Ya kan? Aku sebelum aku.
0: Iya,
1: gitu. Kita sebelum kita. Aku dan kamu sebelumnya.
0: Aduh deh.
1: Iya, ini kenapa ini?
0: Kenapa sih Des, banyak orang random telepon Des?
1: Iya, makanya.
0: Ya?
1: Ini biasa, biasa.
0: Iya. Jadi, nih ya teman Prado ya, first look dari Aku Sebelum Aku in drama ini adalah drama keluarga garapan Gina S. Nur dan soroti tentang nih ya teman Prado, menarik nih. Jadi film Aku Sebelum Aku ini menyoroti tentang ambisi orang tua dan tekanan pada anak di masa remaja.
1: Relate banget.
0: Relate banget sama Gen Z gitu kan? Nah, iya. Netflix teman Pro 2 merilis trailer perdana film original Indonesia judulnya Aku Sebelum Aku garapan Gina S. Nur. Film ini mengikuti kisah jati seorang remaja berprestasi yang baru aja memenangkan kompetisi sekolah bergengsi teman Pro 2. Nah, tapi enggak cuma kompetisi aja nih. Di balik kompetisinya itu, pencapaiannya, Jati justru mengalami serangan panik karena harus hidup di bawah ekspektasi dan juga ambisi sang ayah yang terasa makin menyesakkan dirinya.
1: Kadang tuh kita sebagai orang tua tuh enggak sadar ya kalau kita
0: orang
1: tuh
0: tua.
1: Ini kan posisi ayahnya dulu. Iya, aku tahu Jati kan
0: POV ayah orang tua maksudnya. Kok
1: iya,
0: kita
1: maksudnya, bukan kita kalau gitu. Bukan
0: udah,
1: kita. Maksudnya gini,
0: des.
1: Aku ngomong ke teman Pro 2. Ngomong ke teman Pro 2.
0: Iya, iya, iya.
1: Oke. Okay. Jadi kadang mungkin orang tua tuh enggak sadar ya bahwa sebagai orang tua terlalu memaksakan anaknya gitu loh. Padahal anaknya sudah berjuang semampunya.
0: Di balik itu ya.
1: Di balik itu semaksimal mungkin.
0: Betul, sejatinya yang tahu perjuangan anaknya tuh dirinya sendiri. Kayak bener. Anak itu sendiri, sorry
1: nah,
0: teman Pro 2.
1: Mungkin nanti kita kalau sudah jadi orang tua, kita mungkin flashback aja di saat kita waktu muda.
0: Betul,
1: gitu ya.
0: Pasti ngerasain juga ya.
1: Kita ya ngerasain. Ya tiap orang tua pasti ya udah melewati fase muda sih sebenarnya. Mungkin kadang lupa aja gitu ya.
0: Bener banget.
1: Lalu balik lagi ya ke filmnya teman Pro 2. Jadi lewat kisah jati ini, Aku Sebelum Aku ini mengangkat isu yang mungkin terasa dekat buat banyak orang ya, yang relate banget buat kita-kita gitu.
0: Betul.
1: Loh. Mulai dari tuntutan untuk terus berprestasi. Mungkin banyak yang relate sejak kecil atau mungkin SD.
0: Bener,
1: udah dituntut kamu harus gini, harus prestasi, harus ranking mungkin.
0: Betul.
1: Dan sebagainya, banyak banget lah ya. Lalu hubungan orang tua dan anak yang gak selalu berjalan mulus, sampai tekanan yang pelan-pelan bisa berdampak ke kesehatan mental, ini ngaruh banget ya. Ya kalau tiap keluarga, hubungan antara orang tua dan anak ya memang pasti gak akan mulus ya, tapi tergantung caranya aja sebenarnya. Tapi di sini dibahas di filmnya gitu ya. Ada pesan khusus untuk itu teman Pro 2. Lalu di film ini juga mengangkat bagaimana ambisi orang tua yang lahir dari rasa sayang terkadang justru menjadi beban bagi anak.
0: Betul. Mungkin di POV orang tua tuh karena sayang sama anaknya jadi lakukan yang terbaik gitu ya. Tapi di POV anak yang mungkin udah the big something big gitu ya untuk hidupnya, mungkin di mata orang tuanya tuh nggak terlihat gitu teman Pro 2. Bukan nggak terlihat
1: gitu ya.
0: lebih ke caranya tuh masing-masing gitu.
1: Betul, aku tidak kuat gitu misalnya. Betul. Jadi anaknya aku tidak kuat gitu.
0: Iya,
1: aku
0: pengen
1: ya, udah.
0: Takut banget.
1: Kan biasa gitu.
0: Iya sih. Film ini ditulis sekaligus disutradarai oleh Gina yang sebelumnya dikenal lewat keluarga
1: Cempaka deh.
0: Aduh, sebelumnya dikenal lewat keluarga Cemara dan juga Dua Garis Biru teman Pro 2. Jajaran pemainnya ya nih, ada Ringo Agus Rahman, terus ada Bima Sena, ada Widuri Putri, Prastiwi, ada Aming juga, dan sejumlah aktor lainnya teman Pro 2. Dan nih, ini informasi penting juga teman Pro 2 buat kamu yang penasaran tuh ya. Film Aku Adalah
1: Sebelum Aku aku adalah kapiten. Aku Sebelum Aku.
0: Aduh, film Aku Sebelum Aku ini teman Pro 2 bakal tayang secara global di eksklusif di Netflix pastinya. Dan error nih. Eksklusif di Netflix ya teman Pro 2 mulai tanggal 16 Juli 2026. Jadi siapa yang penasaran dan siapa yang relate sama kisah di balik film Aku Sebelum Aku
1: ini
0: teman Pro 2.
1: Betul. 10 hari lagi menuju tayangnya Aku Sebelum Aku. Mungkin buat kamu yang pengen relate, bukan pengen relate, merasa film ini tuh kayaknya relate deh sama kehidupan aku, mungkin boleh deh ditonton gitu ya. Mungkin setelah menonton nanti mendapatkan POV baru atau apa yang baru lah, teman Pro2, pandangan baru gitu ya, perspektif baru mungkin dari kisahnya si Jati ini.
0: Betul.
1: Dan bisa menjadi solusi maybe nanti di filmnya.
0: Bisa sih,
1: ya kan?
0: Bisa.
1: Siapa tahu.
0: Setuju banget ya. Dan untuk film-film kayak gini ya Des ya, di era sekarang nih, buat kita sebagai anak Gen Z, itu tuh benar-benar kayak kadang nih ya, nonton film yang relate tuh bikin kita jadi kayak tahu pandangan sesuatu, pandangan yang di luar pikiran kita, ngerti nggak sih? Pandangan orang lain kayak, oh ternyata di POV orang tua tuh sebenarnya kayak gini loh. Tapi kita selalu mikir kayak, kenapa sih kita selalu ditekan gitu sih, tapi aslinya nggak seperti itu.
1: Pokoknya pesannya dalam deh buat film ini ya, teman Pro2 ya. Buat yang pengen nonton nanti 16 Juli 2026. Terus kita ke WhatsApp dulu. Hah? Gimana?
0: Oke. Lanjut aja.
1: Oh, lanjut aja.
0: Yes.
1: Oke, baiklah.
0: Nah, habis ini teman Pro2, pokoknya kamu stay tune terus ya kalau masih mau dengerin Detik ya.
1: Yes.
0: Karena ini Zuran Detik ya, Desva dan Atika gitu. Jadinya ya cowok cewek gitu kan.
1: Betul, sambil ditemani backsound yang masuk gak sih suaranya, backsoundnya?
0: Harusnya sih masuk.
1: Ini
0: ya,
1: piano
0: yang
1: ya?
0: Selalu ada di RRI Surakarta.
1: Piano. Iya kan, pianonya sini.
0: Bukan.
1: Kan? Terus apa? Pianika.
0: Bukan dong.
1: Terus apa?
0: Harusnya biola deh. Tapi nanti kita cek ya, kita belum ngecek teman-teman.
1: Okay.
0: Ada apa di sebelah?

0: Oke, teman Prodiwa.
1: Kenapa semangat banget sih?
0: Karena semangat banget. Aku tuh seneng banget deh. Soalnya tuh sekarang di RRI Surakarta itu tuh rame terus.
1: Alhamdulillah.
0: Iya gak sih? Jadi
1: ramenya
0: kita
1: gimana nih?
0: Jadi ramenya kita kalau malam itu gak kesepian teman Pro 2.
1: Oh betul.
0: Jadi gak sunyi gitu loh. Apalagi buat teman-teman jaga malam ya. Itu kan jadi kayak gak takut-takut amat gitu loh.
1: Sekarang rame banget ya. Banyak acara di RRI Surakarta ini teman Pro 2. Ya. Misalkan biasanya di RRI Surakarta tuh acaranya apa aja? Ada ketoprak, wayang, terus besok nobar, jangan lupa.
0: Besok ada nobar teman Pro 2, jangan lupa ya datang ya.
1: Jam berapa Tika?
0: Open kita jam 4 sore deh.
1: Jam 4 sore.
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Tapi nanti nobarnya ya pokoknya stay tune terus lah
1: teman-teman. Stay aja ya nanti. Yay. Di auditorium Sarsito Mangunkusumo teman Pro 2. Nanti di sini banyak.
0: Nanti ya ada bazar UMKM
1: ya,
0: juga.
1: Betul.
0: Terus ada, aduh pokoknya banyak show gitu ya. Desi antar ada aku sama JJ juga
1: mini
0: teman Pro 2.
1: Ya.
0: Ada mini talk show juga.
1: Talk show terus nanti ruangannya enak,
0: adem gitu di indoor ya soalnya
1: di indoor banyak jajanan banget. UMKM
0: iya,
1: di depan. Terus yang paling seru lagi
0: ya,
1: bareng-bareng nontonnya.
0: Eh bener.
1: Rame
0: kan nobar
1: dan
0: tuh.
1: Free.
0: Wah free. Itu loh
1: tinggal datang aja teman Pro 2.
0: Itulah yang ditunggu-tunggu gitu kan. Kamu tinggal menikmati tayangan bola besok ya Des ya.
1: Bener.
0: Dan itu indoor ya teman Pro 2, di audit udah adem. Tadi bener kata Deswa, banyak jajanan, bisa ketemu sama penyiar ya kan. Dan siapapun itulah teman Pro 2. Dan
1: enggak,
0: banyak banyak bintang tamu juga.
1: Betul, enggak bosenin lah pokoknya. Besok
0: bener.
1: Pasti seru sih. Pokoknya datang aja ya.
0: Yay.
1: Open gate jam 16 atau jam 4 sore nanti sampai selesai teman Pro 2.
0: Yo.
1: Iya, nanti pokoknya cepet-cepetan gitu ya.
0: Iya, kamu harus ngamanin posisi kamu.
1: Posisi
0: harus
1: lagi.
0: Ngamanin kursi kamu teman Pro 2
1: yes.
0: Soalnya limited ya. Jadi cepet-cepetan aja datang ke Pro 2 FM Solo.
1: Oke, kita tunggu.
0: Pro 2 FM Solo. RRI Surakarta. Di mana Des alamatnya?
1: Di mana ya ini?
0: Jalan Abdul Rahman Saleh nomor?
1: Nomor sih udah gak pernah opening lagi.
0: Ya pokoknya bisa search aja di Google
1: search
0: Maps
1: aja,
0: RRI Surakarta teman Pro 2.
1: Itu
0: ya.
1: Gitu. Kita tunggu besok.
0: Bener banget dan terima kasih juga buat semua teman Pro 2 yang udah dengerin Detik ya Desva dan Atika di sore ceria ini. Terus dengerin kita setiap hari Senin sampai hari
1: Jumat.
0: Karena kita nemenin kamu terus di sore ceria ya kan.
1: Yep.
0: Buat teman Pro 2 semua yang setia sama Detik, makasih banyak ya.
1: Thank you.
0: Dari dulu udah kita jaga malam ya Des ya. Sampai sekarang masih join Detik. Makasih.
1: Oke, abis ini ke MLC Music Live Chat bareng Romansa ya.
0: Yoi.
1: Ada Romansa dan hostnya Eddie Dafei RRI Pro 2 Jakarta sampai jam 8 teman Pro 2. Kita see you lagi besok teman Pro 2.
0: Bye-bye.
1: Jangan lupa.

0: Selamat malam.
1: Halo, halo, halo Indonesia, selamat malam.
0: Yuk, kita ketemu lagi di MLC Music Live Chat di malam hari ini, teman pro 2 Suara Indonesia.
1: Yoi, di hari Senin ini tanggal 6 Juli 2026.
0: Wah, besok diskon nih.
1: 77 bener. 77 bener, gak salah.
0: Gimana hari Seninnya, teman pro 2?
1: Yoi, semoga lo baik-baik aja dan semoga lo gak dimarahin bos ya.
0: Amin, amin, semoga nyantai-nyantai aja. Tapi ini yang sekolah enak nih.
1: Kenapa?
0: Masih libur.
1: Oh ya bener sih, bener ya, masih bangun siang.
0: Bangun siang.
1: Gak ngerjain PR, iya bener. Dengan enak sepatu banget. Rodamu.
0: Hei, siap dong. Oke deh, kalau gitu teman pro 2, yes. Seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol nemenin kamu yang lagi liburan atau lagi jalan-jalan atau lagi di rumah aja.
1: Yo,
0: segala macam gitu ya.
1: Kita bakal ngobrol-ngobrol satu jam ke depan barengan sama
0: ini salah satu band yang genrenya adalah pop punk.
1: Yoi, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Romansa.
0: Jadi pastiin buat kamu yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat di WhatsApp di 0811 800 105.
1: Atau bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Betul ya? Banget, mau pro 2. Jadi jangan kemana-mana dulu. Pastikan pantengin terus di Salsima dan juga pro 2 FM Suruh Indonesia.
1: Betul sekali, kita akan balik lagi di MLC Music Live Chat.

0: malam berdua, masih sama kita berdua, Davi Prada dan juga pastinya Edil.
1: Yoi, dan malam hari ini kita sudah tidak berdua aja karena kita sudah barengan sama Romansa. Gokil,
0: rame banget bro ya.
1: Ini benar-benar.
0: Ada berapa orang nih? Coba kita absen dulu ya.
2: Halo, siapa? Saya
1: Boleh.
2: Ini
0: Nyala.
1: Aman.
2: Halo, saya Ocin nyanyi di Romansa.
0: Halo Ocin.
1: Halo.
3: Saya di sebelahnya Ocin ada Bunti main drum.
0: Bunti,
4: drum. Halo, saya Alex main bass di Romansa.
0: Alex, bass.
5: Saya Yos Bonar di gitar vokal.
0: Bonar. Dan terakhir
6: Joe di gitar.
0: Joe di gitar. Berarti ada 5 orang di sini ya. Nama produ bayangin aja kita dalam studio. Ini studionya berapa kali? 3x3 meter kali ya? Romansa, apa kabar? Gimana kabarnya?
7: Sehat, baik.
0: Aman ya?
1: Gokil. Hari ini ngapain aja? Berarti berapa radio hari ini?
0: Radio keberapa ini?
7: Muter-muter, bener.
0: Kita tanya pertanyaan yang belum ditanya sama orang-orang dong.
1: Apa tuh?
0: Tadi gimana? Macet apa enggak?
4: Tadi ada kebakaran motor, Pak.
0: Oh, asli.
1: Beneran?
7: Ngebul banget.
1: Oh iya.
7: Apa, Bob?
3: Enggak. Jangan. Enggak, sekalian ngajarin juga. Tadi kan ada motor kebakar. Jalan. Gue bilang, wah menyala abangku gitu.
0: Jangan.
3: Jadi buat teman-teman hal-hal yang
7: gak boleh diucapin,
3: kata-kata yang tidak jangan diucapin.
4: Nah itu kalian minta yang pertama di yang belum dibicarain orang-orang kan?
0: Iya itu.
7: Kebakar terus menyala abangku.
0: Iya Pak, untung gak jangan parkir sini bang gitu. Lagi kebakar
1: malah kena tilang ya.
0: Iya. Jangan terlalu semangat, masa digituin?
1: Iya bener.
0: Lagi kebakar.
1: Udah.
0: Oke, dan masih Romansa baru aja ngeluarin EP terbaru ya. Anyway, ini EP keberapa berarti?
7: Perdana
1: ya.
0: Oke.
1: Wow.
0: Sebelumnya berarti single-single doang atau gimana?
5: Ya, single yang kita rilis di awal dan akumulasi jadi EP.
0: Betul.
1: Oh.
0: 5 tahun itu dengan total 5 tahun itu.
6: Enggak sih, kalau itu kayaknya ini deh misi interpretasi.
5: Oh.
6: 5 tahun itu kita pernah ngeband bareng sih. Berempat gitu.
5: Berempat.
3: Summerlin.
0: Itu udah tahu tuh. Bener. Oh, jadi tuh ini bikin baru, project baru apa gimana sih sebenarnya?
6: Iya, baru.
0: Oke, jadi ini udah berapa lama berarti kalau project Romansa ini?
6: Setengah tahun ya dari
5: kalau November.
0: Oh baru banget.
6: Desember 2025.
1: Oh wow.
0: Gue kira tuh side projectnya Summerlin, tapi yang udah lama gitu. Malah Summerlinnya yang naik. Gue kira gitu tadinya yang 5 tahun itu. Ternyata salah
2: kita
0: ya.
2: Kita baru bikin, terus kita rilis single pertama itu tanggal 26 Desember 2026.
0: Oh 5?
2: 25, sorry. 2025.
0: Nah belum. jadi pertanyaannya, kenapa bikin Romansa? Padahal sebenarnya sama-sama popang gitu kan?
6: Sebenarnya sih Romansa awalnya tidak mengarah ke nuansa musik popang sih sebenarnya.
0: Oke.
6: Makanya sebenarnya di track yang EP ini nuansa lagunya atau genrenya tuh bermacam-macam gitu. Warna lah.
1: Oke, lebih variatif ya berarti di sini ya. Benar-benar. Tapi sebenarnya kalau Romansa sendiri itu apa? Ini kan S-nya 2 berarti kan?
6: Benar.
1: Nah, itu apa tuh sebenarnya?
3: Apa sih singkatannya?
0: Ada singkatan.
1: Oh, ini singkatan.
2: Singkatan.
0: R.
2: Roman enggak. Bisa. Rombongan manusia
3: perkasa.
0: Oh, wah.
6: Kenapa S-nya 2 biar dingin?
1: Biar
2: tuh. Rombongan manusia perkasa baru hari ini juga.
0: baru nemu juga ya.
3: Apa Romansa?
2: Kenapa Romansa?
3: Lu aja.
0: Kenapa?
3: Oh ya, jadi Romansa tuh artinya kan sebelumnya kita Summerlin.
0: Oke.
3: Itu kan bahasa Inggris.
0: Yep.
3: Gitu. Okay. Nah, kita di side project yang ini tuh mikir biar beda namanya Indonesia banget. Gitu. Terus gue nyari kata-kata yang memang bagus banget artinya gitu dan belum dipakai ya, somehow nemu Romansa. Karena artinya juga kan bagus ya. Tentang hubungan romantisasi gitu bersama manusia, sepasang manusia, dan itu bisa di siapa aja gitu. Terus kenapa S-nya 2? Ya biar trademark aja sih.
0: Biar beda juga ya.
1: Bener.
0: Oh gitu. Tapi seru juga sih. Maksudnya kalian bikin jadinya akhirnya bikin band baru gitu ya, quote on quote gitu. Tapi apa pertama kali yang kayak gue pengen bikin project baru nih? Soalnya kan pasti kan ini tadinya keputusan satu orang tiba-tiba jadi kompak gitu kan. Siapa yang nyetusin?
3: Siapa satu orang?
2: Tidak ada.
5: Tahu dari mana lu?
3: Bukan keputusan satu orang kayaknya, karena satu. Oh enggak.
0: Triggernya satu orang.
3: Lebih ke ini sih. Kalau di Summerlin itu kan memang sudah genrenya popang.
0: Popang, yes.
3: Enggak tahu ya, kalau udah gitu tuh mau ngapa-ngapain jadi cukup sulit kan. Mau bikin musik yang gimana gitu. Yeah. Nah, di Romansa memang sebebas itu. Okay. Jadi enggak ada batasan genre atau apa.
0: Oke. Okay. Gitu.
3: Makanya kalau nanti ada waktu didengar EP-nya itu ada yang pop banget, ada yang elektronik.
0: Iya. Yeah. Terus
3: yang diselesai itu juga nuansanya popang. Jadi kita pengen explore se-explore mungkin gitu.
0: Wow. Ruang bebas geraknya di sana.
1: Bener. Genrenya nggak dipatenin lah istilahnya lah. Bener. Oke.
0: Okay. Sebenarnya popang melekat di Summerlin itu blessing disguise juga ya. Jadi di sisi lain mungkin jadinya nggak bisa ekspor, tapi di sisi lain orang-orang jadinya ya udah kalau Summerlin itu popang gitu ya.
3: Karena kita juga selain bandnya tumbuh, kita sebagai musisi juga kan tumbuh ya. Denger musik lagi, denger apa, pengen explore lagi.
0: Yeah.
3: Sesimpel ya misalnya gitar, beli efek baru.
0: Oh, oke.
3: Okay. Pengen sound baru.
0: Yeah.
3: Tapi kayaknya kalau di popang nggak masuk atau apa.
0: Yeah.
3: Kayak gitu-gitu aja gitu. Jadi kita coba explore di sini gitu.
0: Oke. Tapi kalau kata Summerlin lovers gimana?
1: Aduh.
0: Mereka gimana? Kaget apa pertama kali keluar? Berarti kan awal tahun ini ya. Itu gimana?
2: Jujur sih kayak ekspektasi mereka pas kita bikin Romansa tuh pasti musiknya ini lagi nih gitu. Mereka ada yang kecewa ya, nggak apa-apa ya, memang bukan dari awal diproyeksi untuk supaya beda gitu.
0: Yeah. Kan.
1: Bener.
0: Gitu
1: sih.
2: Tapi lama-kelamaan responnya juga bagus ya, malah buka market baru gitu. Kemarin juga
0: gitu tuh.
2: Kita manggung perdana juga terus banyak wajah-wajah baru gitu dari pendengar kita. Yes, beda banget lah sama yang Summerlin kemarin gitu.
0: Yeah.
1: Bener.
2: Buka market baru bener-bener.
0: Manggung pertama kemarin gimana berarti?
3: Di Lawless Bekasi.
0: Oh, oke. Okay. Seru.
3: Kebetulan kita collab menu burger sama mereka gitu. Jadi
2: malamnya kita showcase.
3: Malamnya showcase, sorenya kita serving di kitchen buat yang datang.
0: Masak juga ya. Main palu gada. Tambah-tambahan emang. Oke deh. Ini teman-teman Pro 2 nanti kita bakal kupas tuntas lah ya tentang EP perdananya ini seperti apa teman-teman Pro 2. Jadi buat kamu yang main nanya-nanya, WhatsApp terbuka lebar.
1: Yoi, dan kamu bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Betul. Jadi jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: studio MLC pastinya bareng sama Romansa.
1: Yo, sekarang kita ngomongin soal EP terbarunya nih, nah, dari Romansa berjudul Penulis Lagu.
0: Penulis Lagu.
1: Wow, menarik nih ya.
0: Ini tadi gue lihat-lihat katanya ini adalah cerita cinta dari semua personil. Benar apa enggak?
2: Enggak diwakili kali ya, bilang bahasanya diwakili.
0: Diwakili.
1: Diwakili.
2: Maksudnya enggak kita semua juga sebenarnya.
0: Oke. Okay.
1: Oke.
2: Okay. Ya lu sebagai penulis liriknya interpretasi gimana?
0: Gimana? Yang nulis lirik siapa coba? Bungsi. Angkat kaki?
1: Jangan. Jangan dong, susah. Ribet. Cabut ntar dia.
3: Gimana?
0: Berarti lo semua yang nulis dari lagu di sini ya?
3: Enggak semua sih, most of all aja.
1: Oke.
3: Dari berapa lagu tuh? Dari 6, gue berapa nulis? 4 lah gitu.
0: 4, oke.
3: Tapi itu pun open discussion terutama sama Ocin karena dia yang nyanyi kan.
0: Iya.
3: Jadi disesuaikan juga dengan gaya dia nyanyi gitu, masuk apa enggak kata-katanya.
0: Oke.
3: Kalau temanya sih kurang lebih cukup random, tapi memang yang terjadi sehari-hari lah kayak gitu.
1: Okay.
3: Kayak ada di track judulnya Abu-abu. Itu track kedua, itu menceritakan tentang kurang lebih kayak kecemasan yang berlebihan, anxiety gitu. Itu kenapa judulnya Abu-abu, karena itu Ocin yang nulis, terus gue baca, entah kenapa gue kayak pas baca itu tuh kayak suasananya kayak lagi mendung. Itu mendung tuh kan panas enggak, hujan juga belum. Tapi kita ada cemas aja gitu. Aduh, mendung lagi, kenapa ya? Ada worry, padahal enggak tahu worry kenapa gitu. Dan itu kayaknya cukup lumrah dirasakan oleh banyak orang. Itu kita tulis kayak gitu. Ya? Hal-hal sehari-hari lah.
2: Enggak spesifik cinta, tapi masih seputar relationship manusia dengan manusia lah.
0: Oke. Tapi berarti kalau dulu itu kan setiap lagu-lagunya yang ditulis nanti outputnya akan menjadi popang gitu kan. Nah, kalau di sini tulisannya itu untuk nyesuaiin genre dulu apa genre dulu nyesuaiin lagunya? Gimana?
1: Nah, tuh.
3: Mana?
0: Kemarin?
2: Lebih ke menyesuaikan liriknya aja sih, kalau liriknya arahnya kemana, kita bikin aransemennya juga menyesuaikan juga gitu.
0: Berarti lirik dulu ya? Oh gitu. Mungkin edit bisa jawab kali edit. Coba bantu.
2: Karena gak mungkin liriknya yang terlalu sendu banget, gue hajar pakai high gain kan.
0: Oh benar.
1: Iya benar.
2: Sebenarnya emang back to back aja. Liriknya dicocokin, maksudnya cocok-cocok, dicocokin. Oke, enggak sini deh. Terus 9 chord-nya juga kayaknya kalau chord kan banyak ya, ada 7, ada 9.
3: Gini, kalau liriknya happy kayaknya chord-nya enggak minor deh gitu.
0: Seru sih. Oke, itu tadi untuk lagu kedua ya. Berarti kalau fokus track-nya di sini di yang selesai.
1: Ini collab sama Dennis Ferdinand. Seru nih. Tapi kalau selesai ini bercerita tentang apa berarti?
2: Tentang hubungan yang sudah seharusnya selesai aja.
0: Oke.
2: Simple, that's it gitu.
0: Tapi berujungnya tetap selesai.
2: Selesai. Sampai jumpa sampai nanti.
0: Wah.
3: Nantinya kapan nggak tahu kan?
0: Ini kayaknya Romansa tadi bilangnya ini cerita akumulasi karena ada satu orang yang nggak mau ngaku ini siapa.
1: Iya. Mungkin itu.
0: Bener lagi. Tapi maksudnya apa yang mau disampaikan? Berarti kayak di sini ya harus hubungannya udah selesai kalau misalkan itu selesai, atau mungkin ini lagi digantung terus disuruh selesai apa gimana POV-nya?
2: Kayaknya ini sih masuk ke fase yang kayaknya diterusin juga udahlah ya gitu. Lebih baik selesai sekarang
1: gitu. Daripada nanti ya.
0: Tuh-tuh Mambro 2 ya, selesai sekarang. Aduh, tapi akhirnya orang-orang responnya gimana gitu terhadap album ini kemarin? Untuk pendengar baru ya maksudnya?
3: Kita kan sebelum EP ini rilis tuh single-single dulu tuh. Itu juga cukup ups and down. Tergantung point of view-nya kita melihatnya. Kayak lebih mix lah. Ada yang pro juga, ada yang ngehujat atau enggak suka juga banyak juga gitu. Jadi tapi kita ya udah terima, tetap jalanin. Justru waktu itu kita rilis single pertama judulnya Celaka, itu pop elektronik. Yang dimana orang expect-nya popang kan. Kita hajar elektronik, kaget. Terus yang kedua tuh singlenya judulnya Candu. Di mana itu kalau nanti didengar itu ada hipdutnya dikit, ada elektroniknya lebih dominan. Itu kita belokin lagi, orang ini maunya kemana gitu. Habis itu kita rilis lagi judulnya yang penting masih bernafas, itu pop Indonesia banget. Oke. Orang kaget lagi tuh, wah ini maunya kemana gitu. Dan akhirnya sekarang rilis selesai, ada Popangnya. Jadi memang kita pengen nunjukin kita tuh memang se-free itu.
0: Ya, itu sih. Mana.
3: Dan responnya terbukti pas kita manggung kan.
0: Ya.
3: Alhamdulillah tadi Ocin udah bilang banyak wajah-wajah baru
0: itu.
3: Yang datang, yang sebelumnya kita di Summerland belum pernah ketemu, terus ya dapat orang baru, teman baru, dan alhamdulillah ternyata nyanyi semua.
0: Oke. Okay.
3: Itu yang kita kaget gitu, kaget kaget positif ya.
0: Ya.
3: Wah, ternyata yang kata orang ini ya ujung-ujungnya ada yang nikmatin juga kok gitu. Kagetnya gimana? Ayam.
0: Aduh, kirain.
1: Kaget. Oh, ya, jangan.
3: Oke. Okay. Latah tuh di Inggris apa bahasa Inggris ya?
0: Oh iya juga.
1: Iya juga. Apa?
3: Bule latah enggak ada sih.
0: Lara.
3: Oke. Oh my god.
0: Tapi gimana rasanya akhirnya, mungkin ini rasa terpendamnya gitu, kayak oh gue pengen bikin genre lain, itu udah sebenarnya terperangkap udah dari berapa lama tuh? Atau jangan-jangan baru aja ya kemarin?
4: Enggak terperangkap juga sih, pengen lebih explore aja gitu.
0: Iya, dari kapan? Dari kapan? Rasanya kayak pasti kan udah ada rencana-rencananya.
4: Malam.
0: Pas 7 bulan itu jangan-jangan. Kayak misalkan yang Hipdut deh, itu udah berapa? Udah berapa lama tuh terpendamnya tuh?
3: Enggak sih. Itu tuh langsung. Jadi, candu tuh sebenarnya gue bikin for fun aja. Gue kirim ke anak-anak kayak, "Udah, Bung. Menarik. Rilisnya serius. Gue malah yang udah gini. Ya udah."
0: Itu sih.
3: Karena kita indie.
0: Yeah.
3: Kemarin enggak ada pressure dari manapun.
2: Belum ada tuntutan apa gitu.
3: Rilis aja udah, sesimpel itu. Tapi serius. Memang pas manggung kita tuh bikin live session di YouTube, itu ada versi live-nya.
0: Oke. Okay.
3: Di mana aransemennya disesuaikan dengan vibes kita manggung. Jadi mungkin ada popangnya juga, ada apa kita balut di live-nya lah. Biar kalau manggung kan energinya beda ya. Biar lebih pumping gitu. Jadi kita aransemennya kita bikin lebih ngeband gitu.
1: Seru ya. Jadi bisa menikmatiin banyak warna dalam satu EP.
0: Seru. Inilah emang harus bebas gitu kan. Karena pang kan setahu gue bebas kan. Boleh dia teratur, kalau pang diatur jadinya apa?
1: Apa? Gak tahu juga, bukan pang namanya.
0: Jadinya pang kisbra. Pas kibra. Sorry. Lawakannya lumayan bawa bapak sih.
1: Lumayan ya.
3: Izin pakai ntar.
0: Oke, boleh.
1: Pang kisbra ya.
0: Kalau dia teratur pang kisbra. Oke, kalau gitu langsung aja kita dengerin salah satu lagu Focus Track dari EP terbaru dari Romansah. Ini dia, Selesai. Let's go.

0: salah satu lagu dari Romansa.
1: Betul sekali.
0: Aduh. Tapi kalau yang ini ya popangnya nih. Mm-hmm. Nanti bisa dieksplor lainnya, EP lainnya bisa didengerin di SP.
1: DSP tentunya ya.
0: Dan ada music video udah keluar ya?
2: Udah.
0: Ada ya? Berapa yang keluar?
2: Sampai kita rilis kemarin berarti total kita sekarang punya 4 MV.
0: 4 MV. Wow.
1: Gokil.
0: Bisa langsung dicek ya.
3: Betul. Sambil ini udah selesai tuh.
0: Apanya?
3: Video terbarunya selesai.
1: Selesai. Baru ya.
0: Oke. Bisa dicek ya sama Bro 2. Sekarang waktunya yang ditunggu-tunggu, kita akan main games.
1: Yes.
0: Tapi kali ini kita enggak menguji kekompakan karena sudah pernah ya. Waktu itu kalau enggak salah juga oke aja sih nilainya.
1: Aduh.
0: Meskipun enggak 10 dari 10
3: menguji ya. Perpecahan.
0: Menguji perpecahan?
1: Enggak.
0: Kita pengen tahu sebenarnya kalian tuh kalau dalam berband. Sebenarnya kalian tuh satu kepala, satu suara atau beda-beda sebenarnya.
1: Oke.
0: Jadi kita punya game namanya WDYT.
1: Alright.
0: What do you think? Jadi kita bakal ngelempar pertanyaan-pertanyaan yang kayaknya bukan kontroversial, mungkin lagi rame, tapi kita pengen tahu pendapatnya kalian seperti apa ya sebagai band Romansa.
1: Let's go.
0: Langsung aja ya.
1: Yes. Kita mulai WDYT barengan sama Romansa.
0: Oke.
1: First question.
0: Nah ini, konser sekarang lebih seru atau malah lebih banyak yang sibuk ngerekam pakai HP? Gimana menurut kalian?
2: Satu.
0: Mungkin boleh dirembukin dulu 20 detik.
3: Dua.
0: Atau ada yang pengen bersuara
1: ada yang
0: lebih
1: bersuara,
0: dulu
1: boleh.
0: Gitu. Menurut lo gimana? Sekarang kan banyak yang ngerekam-rekam tuh.
3: Nah bingung juga ya point of view-nya sebagai performernya atau sebagai penonton?
1: Performer.
3: Ya, oke, kalau sebagai performer ya gue sih merasakan kayak karena kita yang di panggungnya kan main musik gitu, kita ngasih energi. Enak sih kalau mereka juga ngasih energi balik yaitu dengan sing-long dan loncat-loncat sebagainya, have fun gitu loh.
1: Okay.
3: Right in the moment itu gitu. Karena itu kan gak akan keulang lagi gitu. Jadi tapi buat penonton juga ngerekam alasannya kan ingin mengabadikan
0: momen
3: itu.
2: Jadi menghargai juga.
3: Iya makanya bingung juga sih. Ya kalau dari 10 lagu ya rekamnya 2 lah.
1: Iya. Oke.
2: Gue tuh ada misalkan di satu setlist yang utuh itu biasanya memang ada beberapa lagu yang mereka lebih prefer buat mengabadikan. Tapi begitu once ini sih seru deh kalau kita
0: gila-gilaan.
2: Tapi ini sah-sah aja.
4: Tapi yang gue lihat sekarang apalagi yang terakhir showcase kan, orang-orang sekarang tuh rata-rata emang udah ngerekam 1-2 lagu doang sih.
0: Sisanya udah having fun ya.
3: Karena full
0: thread. Oh wow.
1: Overheat ya.
0: iCloud-nya full. Nah,
4: konklusi mungkin seru-seru aja.
0: Yeah. Gimana pun itu ya, seru-seru juga ya ini ya.
4: Karena emang hak mereka juga untuk rekam dan gitu
0: lah. Oke.
1: Okay. Alright.
0: Setuju ya.
2: Gua enggak datang daripada enggak datang.
1: Bener.
2: Diancam balik ya. Bener.
0: Harus diingat ini pertanyaannya hot take, memang harus panas ya.
1: Betul.
0: Oke, pertanyaan kedua.
1: Oh ya. Pendengar era sekarang jarang mendengarkan satu album full.
0: Gimana pendapat kalian?
3: Ya, pendapat kita sih
2: gue strongly disagree.
0: Disagree ya?
3: Maksudnya disagree dengan itu. Ya, karena memang zamannya juga ya. Kalau di era anak-anak 90-an kan ngerasain beli CD.
0: Oh, itu.
3: Terus jangan dari CD, dari kaset aja.
1: Benar.
3: Mau sebenarnya bisa kita fast forward, cuman kan mager kan.
0: Yeah.
3: Jadi mau enggak mau kita dengerin dari track 1 sampai track 10.
1: Betul.
3: Side A, side B, dan makanya kita baca covernya sambil nunggu gitu. Jadi pasti di era itu musik atau band yang kita dengerin akan lebih nempel kita sekarang. Itu yang ngebangun diri kita sekarang. Karena kita se-attach itu gitu. Nah kalau sekarang dengan majunya teknologi, terus kita segampang itu rilis single, satuan apa. Jadi daya memilikinya juga, rasa memilikinya berkurang pasti. Karena gampang, apa yang kita dapetin secara gampang kan gampang juga dilupakan kan. Jadi ya attachnya kurang memang gitu. Jadi kita harus bisa sebagai performer harus bisa ngasih sesuatu yang bisa bikin orang attach sama kita gitu. Lagu sebagai platformnya, tapi dibalik itu makanya kita bikin konten, bikin apa, bikin merchandise atau apa untuk ada attachment dari si performer ke pendengarnya.
4: Tapi kalau yang sekarang kan Gen Z banget bikin playlist Spotify.
0: Itu tuh.
3: Mempermudah
4: jalur biar semua artis tuh terpapar semua gitu.
0: Benar.
4: Cuman maksudnya sangat direkomendasikan kalau kalian itu dengerin satu album sebenarnya.
0: Biar kerasa dari awal journey-nya tuh seperti apa, endingnya seperti apa.
3: Sekarang sih gampang, gitu, kan? Gak suka skip.
1: Iya.
3: Kayak denger intronya aja, gue gak suka ya nih.
1: Iya sih. Bener. Kayaknya
2: kalau zaman dulu tuh kita dengerin kaset apa gitu, bahkan kita sampai hafal even di lagu-lagu yang bukan hitsnya gitu,
1: yeah,
2: kan, hafal liriknya gitu, karena dulu baca kan, benar-benar di play sampai kelar gitu, kita baca
4: iya liriknya. Kayak The Massive Natural itu kan jarang orang
1: dengar. Bener.
3: Mungkin.
4: Ya itu kan maksudnya.
0: Ketahuan umur ya kan. Jadi.
4: Tahu-tahunya kan di antara kalian sama.
1: Bener. Iya, rame-rame ya.
0: Oke. Pertanyaan berikutnya.
2: Full ya guys.
0: Iya wajib kalau IP dari Romansa.
1: Bener. Coba dengerin full.
0: Pertanyaan berikutnya. Anak pang pasti nakal. Wah, gimana pendapat kalian?
2: Pemuda urakan namun kreatif.
1: Aduh.
3: Anda sopan kami segan.
0: Enggak sih kayaknya.
3: Enggak ya? Enggak. Ada juga teman kita yang genrenya pop lebih bandel juga.
0: Oh iya benar.
3: Jadi enggak terpatok satu genre pang itu, mungkin karena tampilan luarnya kan. Seperti itu. Jadi tapi kan don't judge a book by its cover.
0: Benar.
4: Bener. Karena bukan, kalau pangan ngomongin apa ya, lifestyle gitu kali ya. Maksudnya jangan stigmanya tuh jangan di permainan, tapi pemainnya.
0: Benar.
1: Oke. Okay.
4: Beda pemain gitu.
0: Jadi jangan terlalu dikotak-kotakan ya. Sebenarnya tergantung masing-masingnya lagi, balik lagi ya.
1: Benar.
0: Pertanyaan berikutnya.
1: Pertanyaan selanjutnya.
0: Ini kita yang gampang-gampang aja
1: boleh,
0: deh.
1: Boleh.
0: Gampang-gampang aja deh. Oke. Nonton bioskop sendirian, gimana perasaan kalian? Gimana nih? Masih nggak kalian nonton bioskop sendirian tuh masih?
3: Nggak apa-apa sih sebenarnya.
2: Iya, gue juga menurut gue nggak apa-apa, tapi jujur udah lama banget enggak sih. Tapi gue sana aja normal.
0: Nggak apa-apa ya?
1: Nggak apa-apa.
4: Enggak sih, gue kayaknya kagak. Yang gue nggak nongkrong siapa ya
0: cuma. Tuh.
3: Karena kalau Joe memang nggak, bukan tipikal yang ke bioskop nonton. Iya.
1: Oke.
0: Apa tidur?
2: Iya. Bukan itu. Ngantuk
4: ke bioskop. Ngantuk ke bioskop aja.
1: Janggal sih. Numpang tidur ya.
3: Kayak kemarin baru rilis Toy Story gitu. Itu kan film anak kecil, tapi kan buat orang yang memang dulu lahir di tahun 90-an, grew up dengan film itu, pasti pas gede juga pengen nonton kan.
1: Benar. Ya,
3: mungkin iya, partnernya gak suka atau apa, sendiri aja gitu.
2: Terutama biasa gitu sih, kalau temen, biasa temen nontonnya enggak, ya udah sendiri mau ngapain kan.
1: Iya, bener.
0: Oke, pertanyaan terakhir nih,
1: Oh, dari lu, apa gua?
0: Dari gua deh.
1: Oh iya boleh.
0: Mending lagu satu viral atau semua lagu lo punya niche sendiri. Nah ini tadinya kan summernya kan punya niche sendiri nih.
1: Bener.
0: Gimana menurut
2: sepakat dari mana nih?
4: Viral berapa yang lu
2: beda-beda
1: apa? Viral berapa?
0: Misalnya sebesar
2: gara-
0: sebesar garam dan madu deh.
3: Kalau dari gue sih mungkin viral bukan gak penting, tapi kayak gak expect untuk kayak gitulah. Soalnya ya statement dari Romansa sendiri kan di EP ini penulis lagu. Jadi penulis lagu itu kan menceritakan point of view kami sebagai yang suka nulis lagu. Di situ ada penggalan lirik tentang kita berkarya aja, kita nggak pernah expect untuk laku, viral sebagainya gitu. Hidup ini kan tentang bertahan kan. Kayak kita Romansa band baru, Summerland gimana belum pernah yang lagunya viral atau apa, tapi alhamdulillah kita masih bertahan di sini, bisa makan, bisa minum, bisa hidup dari main musik gitu.
0: Nice.
3: Jadi ya akan ada jalannya aja sih.
1: Benar.
0: Tapi emang living the dream sih kalian sih, emang sih.
1: Betul.
0: Oke, itu dia WDYT. Cukup hangat ya pembahasannya.
1: Gokil.
0: Nanti abis ini pastinya apa?
3: Tadi kan kuis, sekarang game.
0: Nanti ya tunggu album berikutnya ya.
2: Bener.
0: Oke deh, abis ini pasti ada surprise apa lagi yang akan dibawakan oleh Romansa. Jadi jangan kemana-mana dulu ya, tetap di MLZ
1: Music Live Chat.

0: Oke, teman berdua masih di MLC
1: Music Live Chat dan kita masih bareng sama Romansa.
0: Dan pastinya sudah bisa dilihat langsung di RRI Jakarta di MLC di YouTube channel kita. Udah pada bawa gitar nih.
1: Yoi.
0: Tandanya pada pengen main drum.
1: Oke.
0: Salah. Kayak OVD. Oke, ini ada yang nanya-nanya dulu nih ya. Ada Nugroho Adi. Katanya mau nanya dong, bagaimana cara bagi waktu latihannya katanya? Untuk semuanya ya. Bagi-bagi latihannya gimana?
2: Kayak ini aja hari ini tadi kita tadi pagi latihan dulu.
0: Oke.
2: Karena insya Allah ada manggung lusa, jadi kita sempetin latihan dulu, terus habis itu berangkat promo radio atau apa ya, disempet-sempetin aja.
0: Kita
1: bakal
2: main ya di
1: SCBD
2: lusa.
1: Lusa ya di SCBD.
2: Kalau pada kosong boleh datang.
0: Boleh.
3: Cara latihannya itu kan.
0: Iya. Oke. Dan pastinya kalau mau yang dipromoin lagi bisa langsung untuk acaranya, event apa segala macam bisa langsung cek aja ke Instagram. Bisa di follow di mana?
3: Langsung di follow Instagram
2: Romansa S-nya 2
1: Romansa
2: S-nya 2 titik underscore.
1: Oke. Bisa dicek ya.
2: Schedule kita di situ.
1: Schedule semua di situ ya.
0: Oke. Instagram pribadi masing-masing mau dipromoin apa enggak?
1: Gak usah. Ya.
0: Banyak followers
1: udah. Ya udah langsung cek aja Romansa pokoknya di Instagram langsung cari deh.
0: Saya kena kawannya boleh.
2: Mau.
0: Akun Noel Shop-nya boleh.
3: Aduh.
2: Mau katanya biar bisa swipe up.
0: Oke, dan pastinya bisa untuk lagunya di request di Produ FM seluruh Indonesia ya.
1: Ya, iya tentunya ya.
0: Oke. Habis ini bakal ada live session? Kalau gitu kita cabut dulu ya teman Bro 2. Kita pengen bilang terima kasih buat teman Bro 2 yang udah masih dengerin. Terima kasih juga buat Romansa udah datang. Jauh-jauh nih dari Bogor, di Depok, Tangerang.
1: Macam-macam nih, Bekasi.
2: Jabodetabek
1: lah ya, benar-benar.
0: Oke,
1: habis ini bakal dilanjut tentunya sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Dan pokoknya jangan lupa untuk mendengarkan EP terbaru dari Romansa, penulis lagu ya, di semua DSP. Dan juga MV-nya tadi ada 4 MV yang bisa ditonton di YouTube Romansa tentunya.
0: Oke, kalau gitu langsung saja teman-teman berdua kita sambut. Ini dia Romansa.

0: Lu tahu nggak? Di kelurahan kita sekarang udah ada koperasi Merah Putih. Katanya lagi kenceng banget bantuin UMKM negara.
1: Oh ya? Gue kira itu cuma buat orang tua doang. Emangnya anak muda kayak kita yang baru mau ngerintis boleh gabung?
0: Justru itu. Syaratnya tuh gampang. Asal udah punya KTP sama niat jualan aja. Umur berapa aja udah digas. Mereka malah seneng loh kalau banyak anak muda yang melek bisnis gabung di situ.
1: Wah, lumayan banget dong ya. Jadi nggak bingung nyari modal atau tempat buat tanya-tanya soal bisnis. Nggak perlu jauh-jauh ke pusat, di tingkat kelurahan aja udah ada.
0: Bener, biar ekonomi di sekitar kita juga muter. Kapan lagi kan usaha kecil kita disupport langsung lewat wadah kayak gini?
1: Asli, langsung sikat deh. Yuk, nanti sore kita mampir ke kantor kelurahan buat cari info lagi.
2: Klar, gue salut deh tiap lihat lo naruh jualan di kantin. Rajin banget lo tiap pagi.
3: Makasih ya, Yoy. Rasanya beda aja sih bisa bantu biaya sekolah pakai hasil keringat gue sendiri.
2: Kelihatan sih, lo masih muda, udah gitu mandiri. Karena lo pede jualan juga kali ya, jadi banyak yang suka makanan lo.
3: Hehe, lagian ngapain sih gak pede? Selama yang gue lakuin ini halal dan bermanfaat, gue justru bangga sih bisa produktif begini.
2: Asli sih, mental lo juara banget, Klar.
3: Nah, kalau gitu, bisa kali ya cobain menu baru gue hari ini?
2: Gas! Gue bungkus 3 porsi ya, dapat harga temen kan?
3: Yaelah, baru juga muji, udah minta diskon aja. Ya udah deh, khusus lo dapat doa gratis biar makin sukses.
2: Asik, semoga sukses juga, Clara.
4: Music Life Chat. Music Life Chat. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Info Pro 2 bareng aku, Atika Raharja.
1: Dan aku, Deswa Fitra.
0: Dieng Culture Festival 2026 Teman Pro 2 akan kembali digelar pada 28 sampai 30 Agustus 2026 di Desa Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Festival budaya yang diinisiasi masyarakat dataran tinggi Dieng ini menghadirkan beragam atraksi seni, budaya, musik, dan tradisi khas dengan sejumlah inovasi yang memperluas keterlibatan peserta Teman Pro 2. Tahun ini, peserta dapat mengikuti kirab budaya Nusantara dengan mengenakan pakaian adat dari daerah masing-masing, serta berbagai kegiatan lain seperti melukis caping, festival kopi Dieng, aksi Dieng bersih, dan penerbangan lampion. Berbeda dari festival musik pada umumnya, DCF tidak menjual tiket masuk reguler Teman Pro 2, melainkan menggunakan sistem pembelian paket partisipan.
2: Info Pro 2.
1: Beralih ke informasi selanjutnya, Teman Pro 2, film Moana versi live action produksi Walt Disney Pictures akan tayang di bioskop mulai tanggal 8 Juli 2026. Film ini kembali mengisahkan petualangan Moana, gadis pemberani dari pulau Motunui yang dipilih oleh samudra untuk menyelamatkan kampung halamannya dari ancaman yang mengganggu keseimbangan alam. Meski dilarang ayahnya, Teman Pro 2, Moana berlayar mengikuti petunjuk Nenek Tala untuk menemukan Maui dan mengembalikan jantung Tefiti. Dalam perjalanannya, Moana menghadapi berbagai rintangan dan makhluk berbahaya seperti Tamatoa dan Teka bersama Maui. Film ini dibintangi oleh Catherine Lagaia sebagai Moana dan Dwayne Johnson yang kembali memerankan Maui, didukung oleh Rena Owen, John Tui, serta Frankie Adams. Film ini Teman Pro 2 disutradarai oleh Thomas Cale, dan Moana live action ini menghadirkan kembali momen ikonik, lagu-lagu favorit, serta visual kepulauan Pasifik dan efek CGI yang memukau.
2: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.

Yus, selamat malam teman bro dua. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Sampai jam 12 malam nanti berjumpa lagi dengan DJ Majenta di malam hari ini teman bro dua, di frekuensi yang sama di 105,5 pastinya. Dan juga ada di RRI Digital teman bro dua ya, now on air. Nemenin kamu di malam hari ini ya, hari Senin. Gimana hari Senin kamu teman bro dua? Happy kah? Atau sedih kah? Atau capek kah ya? Semoga apapun itu, yang sedih, yang capek, semoga bisa langsung berganti ya teman bro dua ya, dengan sesuatu hal yang membuat kamu bergembira. Asik. Yang galau-galau teman bro dua, di malam hari ini tidak boleh galau ya, karena aku temenin sampai jam 12 malam nanti, sampai tengah malam nanti di hari Senin ini. Semoga I hate Monday-nya jadi I love Monday. Asik. Walaupun agak susah kali ya. Kalau aku sih biasa-biasa aja teman bro dua, yang menyambut hari Senin ya gitu-gitu aja gak sih. Kayaknya buat teman-teman yang masih sekolah gak sih, yang kadang tuh merasa kok malas ya hari Senin, biasanya upacara gitu-gitu. Yang kerja iya gak sih teman bro dua? Janganlah malas-malas ya. Ya. WhatsApp-nya dibuka 081327866966. Mau bahas topik apa di malam hari ini? Karena ini hari Senin ya, this is weekdays teman bro dua. Jadi kita bertopik ria nih di malam hari ini. Buat kamu yang ada topik, boleh langsung aja ke WhatsApp ya. Bray, bahas ini dong. Boleh, dengan senang hati aku terima teman bro dua ya. Kita ke JC Barrera dulu with Supersonic.

0: Hai pecinta sepak bola seluruh raya, siap merasakan euforia pertandingan bersama? Ayo datang ke Bola Gembira Pesta Bola Dunia 2026. Ajang nonton bareng paling seru di Auditorium Sarsito Mangunkusumo dan halaman depan RRI Surakarta.
1: Nikmati keseruan menyaksikan pertandingan di layar lebar, serunya mini talk show, dan prediksi pertandingan, kuis interaktif berhadiah, door prize menarik, hingga bazar UMKM dengan aneka kuliner dan merchandise favorit kamu. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitasmu untuk meramaikan pesta sepak bola terbesar tahun ini. Catat waktunya ya, Selasa 7 Juli 2026 mulai pukul 21 hingga selesai.
0: Bola Gembira, Pesta Bola Dunia 2026. Lebih dari sekedar nonton bola, ini adalah pesta kebersamaan dan dukungan untuk UMKM Solo Raya.
1: Pantau terus informasi lengkapnya di RRI Surakarta.

0: Mbak, berhenti, Mbak. Berhenti.
1: Iki opo lho? Aku meh digawane ngendi iki?
2: Enggak, Mbak, terpaksa kami amankan. Ayo ikut saya ke posko sekarang juga.
1: Tapi, Mbak, anakku iki nangis. Rewel wae iki lho.
2: Ya, saya tahu, tapi kami tetap harus bawa Mbak ke posko karena
3: Mbak buang sampah di sungai.
1: Bu, tolong saya jangan dihukum, Bu.
2: Jadi Mbak tahu Mbak salah?
1: Ya tahulah. Gini-gini saya ini kan juga bisa baca tulisan. Dilarang buang sampah di sungai.
2: Nah terus kenapa Mbak tetap nekat buang sampah di sungai?
1: Biar nggak suleten ibu saya itu loh, Bu. Ngomelin saya terus. Tambah tangisan anak saya ini. Stres lama-lama saya.
2: Suleten itu hanya mitos loh, Mbak. Mbak bisa kena pasal pidana kalau buang sampah di sungai. Penjara 3 bulan.
1: Waduh, ojo toh, Bu. Piyengku anakku sopo sing openi.
2: Nah iya, mulut toh, Mbak.
3: Stop buang popok bekas di sungai.

Masih di Jaga Malam Teman Pro 2, masih ya, baru aja mulai ya di malam hari ini di Pro 2 FM Solo ya, barengan sama DJ Majenta Teman Pro 2. Mungkin, I don't know, aku gak tahu apakah kamu yang lagi dengerin ya, di RRI Digital, di rumah, di mobil, dimanapun itu Teman Pro 2, apakah kamu mendengar suara-suara musik keroncong? Dengar gak? Nih coba nih. Dengar gak sih Teman Pro 2? Karena di studio Pro 2 ya lumayan terdengar sih ya. Jadi buat yang tanya ya, misalkan nih ya ada suara musik-musik keroncong nih. Bray, kok ada musik keroncong di malam hari ini? Yoi Teman Pro 2, karena di lobi timur RRI Surakarta ya, ada Guyub Keroncong Surakarta menampilkan Orkes Keroncong Liberty Jebres Surakarta Teman Pro 2 ya. Hari ini ya, benar hari ini. Ini langsung ya live Teman Pro 2 ya. Senin 6 Juli 2026. Udah mulai sih dari jam 8 malam tadi sampai nanti jam 10. Jadi buat kamu yang pengen ya menyaksikan ya langsung Teman Pro 2 Orkes Keroncong Liberty Jebres ya di acara Guyub Keroncong Surakarta di lobi timur RRI Surakarta. Masih ada waktu, silahkan datang Teman Pro 2 ya. Dan pastinya gratis. Jadi buat kamu langsung aja. Boleh. Jujur, live update dulu ya, live situation dulu Teman Pro 2 ya, update situasi dulu. Ramai banget sih, jujur ramai banget Teman Pro 2 ya. Di karena ini jadi duduk di kursi-kursi gitu Teman Pro 2. Jadi tidak festival berdiri itu enggak. Ada kursinya kok. Jadi enggak capek berdiri selama 2 jam ya. Boleh banget langsung Teman Pro 2 ya ke lobi timur RRI Surakarta Guyub Keroncong Surakarta yang menampilkan Orkes Keroncong Libertine Jebres ya dari jam 8 malam ya. Sekarang sudah jam 8:30 tapi masih sampai nanti jam 10 malam. Pastinya ya gratis tanpa dipungut biaya, langsung aja Teman Pro 2. Bisa ketemu sama penyiar Pro 2, Pro 1, Pro 4 juga bisa banget. Mau bacain WhatsApp dulu deh. Dari RBM Family, selamat malam Pro 2, ada samar-samar suara keroncong. Nah, iya kan? Berarti kedengeran ya, berarti ya RBM Family ya. Thank you loh ya update-nya ya. Karena aku sih kedengeran banget ya, karena emang di samping di sebelah studio aja gitu. Jadi kalau aku sih kedengeran banget ya Teman Pro 2. Ternyata kamu juga kedengeran ya. Nah, jadi yang kepo nih ya. Nah, karena lagi ada pentas keroncong. Jadi kamu yang mau menyaksikan secara langsung, boleh. Langsung aja Teman Pro 2 ya, atau kamu bisa langsung dengerin di RRI Pro 4 Surakarta di 95,2 FM. Terima kasih RBM Family ya. Gimana kabarnya di malam hari ini? Ada update apa? Ada cerita apa di hari Senin ini RBM Family? Boleh ya kamu kasih tahu ya. Juga Teman Pro 2 yang ada update di hari ini, langsung saja boleh ke WhatsApp ya. Bacain lagi WhatsAppnya? Boleh. 081327866966. Apapun WhatsAppnya, kita ngobrol-ngobrol ya. Enggak. Temenin aku Teman Pro 2 di malam hari ini karena ya biasa siaran sendiri ya.

0: Eh Beb, jadinya kita makan apa nih?
1: Eh itu kok ada rame-rame antri panjang ya Beb? Apaan ya? Jujur kepo sih Beb, ikutan yuk.
0: Ah males ah Beb, kelamaan. Belum karuan cocok juga kan sama selera kamu.
1: Dih, kamu kok gitu sih Beb?
0: Yaudah, kamu ngantri aja di sana. Aku mau makan mie ayam. Nanti kalau udah dapet Beb, samperin aja aku di situ ya. Eh Beb, gimana? Udah dapet belum?
1: Aku kecewa, males banget ah Beb. Lagi lapar gini, pas giliran aku malah abis.
0: Ya, kamu FOMO sih. Lihat waiting list aja langsung nemplok. Lapar itu yang dikasih makan perut, bukan sosmed.

The Last Jogo Bonito, teman Pro 2 ya. Salah satu julukan yang diberikan ya kepada Neymar, teman Pro 2, sama ya seluruh pecinta sepak bola di dunia ini, karena Jogo Bonito ini salah satu skill ya, teknik permainan dari pemain-pemain Brazil, teman Pro 2 ya. Dan iya sih, kayaknya kalau dilihat sih kayaknya emang The Last Jogo Bonito sih Neymar ya. Jadi Jogo Bonito ini, teman Pro 2 ya, ini setauku ya, ya sih setauku ya. Setauku, teman Pro 2 ya, Jogo Bonito ini adalah sistem atau permainan yang emang mengandalkan skillful dari pemain-pemain Brazil ya, pastinya ya. Karena memang di tahun 2000-an ya, walaupun aku belum nonton bola ya, aku pertama kali nonton bola di tahun 2010 ya, tapi Jogo Bonito di Brazil ini memang dijuluki Jogo Bonito karena ya ada Ronaldinho, ada Juninho, Kaká, ada Ronaldo Nazario juga. Pokoknya isinya tuh semua pemain-pemain yang emang skill individunya itu gokil-gokil ya. Ada Roberto Carlos, ada Cafu, teman Pro 2. Jujur itu sih ngeri banget ya, apalagi di tahun 2002 ya. Padahal aku baru 1 tahun tuh ya. 2002 Brazil ngeri banget, walaupun aku cuma nonton lewat ya cuplikan-cuplikan dan replay-replay, highlight-highlight yang sekarang di-upload lagi ya, di-upload lagi, teman Pro 2. Tapi jujur kalau lihat sih itu emang Jogo Bonito keren banget sih ya. Kita ngomongin Neymar, teman Pro 2 ya, yang resmi mengakhiri karir internasionalnya bersama tim Samba, timnas Brazil, di usia ke 34 tahun. Keputusan ini, teman Pro 2, diumumkan setelah langkah Brazil di Piala Dunia 2026 ini resmi berhenti di babak 16 besar ya, usai kalah dengan skor 2-1 dari Norwegia pada pagi hari tadi. Tanggal ini ya, tanggal 6 ini, teman Pro 2, tadi pagi banget ya. Jadi aku gak nonton sih ya, karena aku jagoin Brazil ya, karena cinta pertamaku di sepak bola itu adalah Ricardo Kaká. Tapi aku gak nonton Brazil karena aku takut berekspektasi tinggi ya untuk Brazil di Piala Dunia tahun ini. Jadi bangun tidur, tiba-tiba buka timeline, udah ya ternyata Brazil kalah ya. Masih ada Perancis, tenang aja, asik. Dalam laga tersebut, teman Pro 2 ya, Neymar mencetak satu-satunya gol Brazil yang sekaligus jadi gol terakhirnya dengan seragam Selecao. Selama 16 tahun, teman Pro 2 ya, Neymar membela Brazil di level senior, Neymar mencatatkan 130 penampilan ya, mencetak 80 gol dan 59 asis, serta tampil di 4 edisi Piala Dunia. Meski jadi salah satu pemain terbaik yang pernah dimiliki Brazil ya, teman Pro 2, Neymar tidak pernah membawa negaranya melangkah hingga semifinal Piala Dunia ya. Pernah sih ya, di tahun 2014 ya. Gak usah diingat-ingat lah, sakit banget tahun 2014, kalah 7-1 sama Jeroan. Pernah ya, pernah sekali, teman Pro 2 ya, saat itu. Dan di tahun 2014 waktu kebantai sama Jerman, emang Neymar gak main sih karena di match sebelumnya cedera waktu lawan Kolombia ya, teman Pro 2 ya. Jadi ya hanya sekali dan dia belum bisa mengangkat trofi Piala Dunia bersama Brazil. Dengan berakhirnya karir internasional Neymar, teman Pro 2, Neymar menutup perjalanan karirnya di timnas as a top scorer sepanjang sejarah tim nasional Brazil dengan torehan 80 gol ya, membuatnya melampaui rekor milik legenda Brazil Pele dengan selisih 3 gol ya, 77 gol dari Pele, teman Pro 2 ya. Dan di Piala Dunia 2026 ini ya, jadi penutup yang ya pastinya pahit ya, dan sedih banget buat Neymar ya. Tadi aku sempat lihat footage-footage-nya Neymar gitu. Emang ya terus ya rebahan terus nangis gitu lah ya. Ya sedih dong ya, teman-teman. Last dance tapi belum bisa ya negaranya untuk melaju lebih jauh lagi di Piala Dunia di tahun 2026 ini. Dan Neymar hanya tampil selama total 37 menit sebelum Brazil harus tersingkir lebih cepat ya dari Norwegia pagi tadi. Kirim salam buat Neymar dong, teman Pro 2. Neymar juga masih atau udah dipecahkan ya? Kayaknya masih deh. Masih jadi pemain termahal gak sih dari tahun 2018 kan, belum tergeser. Apakah sudah? Kayaknya belum deh, teman Pro 2 ya. Waktu itu transfer dari Barcelona ke Paris Saint-Germain, Neymar 222 juta euro. Itu mahal banget ya, itu setara 2,6 triliun atau ya sekitar segitu, teman Pro 2 ya. Ya semoga yang terbaik buat Neymar ya, semoga bisa jadi legend ya. Udah jadi legend sih ya. Ya siapa tahu bisa jadi pelatih timnas Brazil ya. Mungkin ya jalannya nanti membawa Brazil
juara di Piala Dunia selanjutnya di tahun berikutnya dengan posisinya sebagai seorang pelatih.

Berapa kali kita akan saling memaafkan dari Pamungkas Teman Pro 2 ya, 21 lebih 2 menit masih di Jaga Malam ya, barengan sama Jemaah Cinta sampai jam 12 malam nanti. Karena ini weekdays Teman Pro 2 ya, salah mau ngomong weekend tadi ya, tapi beneran ini weekdays karena ini hari Senin Teman Pro 2 ya. Weekdays barengan sama Jemaah Cinta di Jaga Malam, topik dong asik. Buat kamu, adakah topik yang boleh mau kita bahas bareng-bareng Teman Pro 2? Sangat amat boleh ya. Aku sangat senang hati jika kamu ada topik yang bisa dibahas bareng-bareng gitu. Bray, aku ada topik ini nih ya, kita bahas dong. Itu boleh banget Teman Pro 2 ya. Kita bacain WhatsApp dulu. Dari Zulia, selamat malam Kak Pro 2 Jaga Malam, boleh request remuk Anggi Carvalho. Zulia di Jakarta. Salam buat kakak aja penyiarnya. Semangat terus siarannya Kak, dengerin dari RRI Digital nih. Oke, siap, ditunggu ya request lagunya ya Zulia ya. Lanjut lagi bacain dari Catur. Aku sudah memprediksi kalau Brasil gak bakal melangkah lebih jauh, karena emang beberapa tahun belakangan emang bukan Brasil yang dikenal zaman dulu. Yes, Ronaldo, Nazario juga. Secara permainan emang gak bakal kemana-mana ini tim Brasil, kayak chemistry-nya belum dapat aja. Padahal dulu permainannya cantik dan atraktif banget, khas Brasil. Yo, jogo bonito ya Teman Pro 2 ya. Dan akhirnya sekarang tumbang juga.

Semoga nanti ya Persis Solo ya bisa naik lagi, naik kasta lagi ke Liga 1 musim depan berarti ya. Buat kamu teman Pro 2, jagoin apa nih di Piala Dunia di tahun 2026 ini? Boleh ya kamu kasih tahu jagoan kamu, walaupun mungkin sudah tersingkir ya gak apa-apa, boleh-boleh aja teman Pro 2 ya. Karena kalau aku sih masih jagoin, pokoknya aku jagoin yang ada pemain Real Madridnya gitu ya. Prancis masih ada. Terus Belgia masih ada kan? Belgia masih ada. Portugal masih ada. Portugal siapa Bang? Ronaldo? Bukan dong. Portugal mah Bernardo Silva. Asik. Ya, yang sekarang udah jadi pemainnya Madrid ya. Dua ya. Tapi kayaknya sih tahun ini milik Perancis sih. Ups. Sorry ya buat fans tim lain ya. Sorry-sorry aja nih. Hehehe. Ngomongin Piala Dunia teman Pro 2. Wih, Charter nih bridgingannya bagus loh ya. Besok ya. Selasa 7 Juli 2026 ya, nobar pesta bola dunia, bola gembira di RRI Surakarta teman Pro 2 ya. Open gate pukul 16.00 waktu Indonesia Barat ya, di RRI Surakarta. Gratis pastinya. Jujurnya ada suaranya Kakak Nuri sebagai MC-nya agak ke-distract ya. Tapi gak apa-apa teman-teman, karena ada pertunjukan keroncong ya kan. Besok ya teman-teman, ini tak ulangi sekali lagi ya. Besok 7 Juli 2026 nonton bareng pesta bola dunia, bola gembira dan Bazar UMKM di RRI Surakarta, Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51. Open gate dari jam 16.00 waktu Indonesia Barat WIB ya, sampai selesai teman Pro 2. Buat yang tanya, Bray, datang harus beli tiket kah? Enggak. Tiketnya free, gratis teman Pro 2. Jadi buat kamu silahkan ajak teman, keluarga atau pasanganmu, siapapun itu teman Pro 2, boleh ajak seru-seruan kita besok nobar pesta bola dunia, bola gembira ya. Matchnya Argentina melawan Mesir, buat kamu yang fansnya Messi ya, asik, Messi holic atau Mohamed Salah holic ya, kan Mesir ya kan. Silakan datang teman Pro 2, boleh langsung banget, gratis pokoknya di RRI Surakarta. Dari sore teman Pro 2 ya akan dimeriahkan juga oleh tenan UMKM lokal ya kan, bisa sambil jajan, sambil ngobrol-ngobrol, sambil nongki teman Pro 2. Dan akan ada kejutan besok ya di halaman RRI Surakarta, buat kamu yang kepo dateng lah, gak mau tak spill. Harus datang dulu, harus datang langsung ya teman Pro 2 ya. Habis ini kita ke topik di Jaga Malam malam hari ini ya. Topiknya apa? After Summit teman Pro 2 ya. Kita ke Charlie Puth dulu dengan Home featuring sama Hikaru Utada.

0: Mbak?
1: Iya mas.
0: Pesen kopi 2, roti bakar 2 ya. Yang satu keju, yang satu coklat.
1: Iya mas, ditunggu ya.
2: Piala dunia sesok ki mesti jagoanku sing menang. Portugal lah.
0: Lah apaan, New Mexico lah. Udah jelas punya privilege jadi tuan rumah juga.
2: Yora, tetep bakal kalah kui. Portugal loh, duwe Bang Dodo.
0: Alah, belum tentu. Timku nanti yang menang.
2: Alah, yora lah.
3: Tetep timku sih menang.
2: Pilihanku kui.
1: Eh alah mas, mas. Tak simak dari tadi kok utur-uturan. Berantem. Suka bola tuh wajar, tapi fanatik jangan. Yang penting semuanya seneng toh. Apalagi nontonnya di TVRI. Dengerinnya di RRI.
0: Iya mbak. Tapi...
1: Tapi apa?
2: Anu mbak, tapi...
1: Tapi apa? Kok sukanya ngeyel lo dibilangin?
2: Iku roti bakarnya gosong mbak.
1: Iya, maaf mas.
4: Jangan biarkan fanatisme sepak bola merusak persaudaraan kita.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.

Yuk teman berdua, kita ke topik jaga malam di malam hari ini. Masih ditemenin sama Jaja Majenta teman berdua ya. Buat kamu yang lagi galau malam hari ini, cialah, jangan galau ya teman berdua ya. Galau gak apa-apa lah, tipsi-tipsi, tipis-tipis gak apa-apa galau lah ya. Tapi jangan sampai berlarut-larut teman berdua ya. Wih dede, sok bijak banget ya.

Sebelum ke topik di malam hari ini, teman produk, aku mau cerita dulu ya. Boleh kan? Boleh ya. Jadi 2 hari kemarin teman produk aku habis nonton salah satu film horor, karena aku kan gimana sih? Karena aku kan anaknya film banget ya. Insan perfilman banget ya. Aku suka banget nonton film, teman produk. Kalau ada film-film di bioskop tuh rasanya pengen tak tonton semua gitu ya. Terakhir banget aku nonton bioskop 2 hari 3 hari yang lalu lah ya, teman pro 2 ya. Aku nonton film Obsession. Jadi, premis dari film Obsession ini, teman pro 2, ada seorang cowok yang suka sama cewek, tapi ceweknya enggak suka balik sama dia. Enggak, Deng, bukan enggak suka balik, cuma si cowok enggak berani mengungkapkan secara jujur dan terang-terangan. Setelah itu, teman berdua, si cowok ini pergi ke suatu tempat dan menemukan sebuah benda bernama One Wish Willow. One Wish Willow ini, teman berdua ya, ini benda ajaib ya, ini fiktif ya, ini gak ada benerannya di kisah nyata, gak ada. Kayaknya ya, gak ada teman berdua ya. Ini barang ajaib ya, ini fiktif teman berdua, yang berupa ranting pohon dedalu namanya. Karena ya willow itu dedalu teman berdua ya, yang berasal dari suatu tempat toko, yang tokonya ini kayak toko barang-barang antik gitu lah. One Wish Willow ini bentuknya kayak coklat segitiga, teman bro dua. Ya, yeah, you know what I mean lah. Gak mungkin tak sebut mereknya dong ya. Coklat segitiga gitu ya. Bentuknya pokoknya segitiga, terus agak kayak panjang gitu. Terus benda ini, teman bro dua, dapat mengabulkan satu permohonan ya, dengan cara dipatahkan sambil mengucapkan keinginan. Kalau di film Obsession, spoiler nggak ya? Nggak apa-apa deh. Di film Obsession, teman berdua ya, si cowok ini namanya Bear, si cewek namanya Nikki. Bear suka sama Nikki, tapi nggak berani mengungkapkan secara jelas dan terang-terangan. Akhirnya, karena si Bear ini cupu, iya kan? Karena dia tidak berani mengungkapkan, teman berdua ya. Jadi Bear pakai One Wish Willow ini, dan Bear punya satu permohonan. I wish Nikki Freeman love me more than anything in this world. Jadi si Bear ini, teman bro dua, punya permohonan pengen si Nikki ini, ceweknya ya, ini mencintai Bear lebih dari apapun yang ada di dunia ini. Sangat ego bukan? Jujur, filmnya bagus banget teman bro dua ya. IMO ya, in my opinion, kayaknya menurutku ya, si Obsession ini bisa jadi film terbaik di tahun ini ya, horor ya, film horor terbaik di tahun 2026 ini, menurutku ya teman bro dua ya. Jadi topik di malam hari ini apa, Bray? Yes, seperti yang sudah tak bridging tadi. Topik di malam hari ini, teman bro dua ya, kita berandai-andai ya, kita berandai-andai, kita berimajinasi, teman bro dua. Di malam hari ini, selamat, kamu dapat One Wish Willow. One Wish Willow, sebuah benda yang bisa mengabulkan satu permohonan dengan cara dipatahkan sambil mengucapkan, ya kamu pengen apa? Kalau dikasih satu permohonan yang pasti, teman-teman, pasti terkabul saat itu juga, kamu pengen apa?
Dengan catatan, gak boleh ya minta permintaan permohonan lebih-lebih. Gak boleh. Cuma satu teman berdua, kamu gak boleh. Aku ada satu permohonan nih buat kamu, satu permintaan buat kamu. Aku mau tiga permintaan lagi. Gak boleh kayak gitu. Gak kayak gitu cara mainnya. Gak seru dong ya kalau kayak gitu ya. Boleh kamu permintaan apapun itu teman berdua ya. Ini gimmick ya, ini fiktif teman berdua ya. Tidak ada di dunia nyata seperti ini ya. Reminder ya, ini aku garis bawahi ya teman berdua ya. Jangan sangkut-pautkan dengan apapun please. Ini hanya topik di malam hari ini. Boleh kamu langsung ke WhatsApp ya, 081327866966. Kita berhalusinasi, berimajinasi di malam hari ini. Selamat teman berdua, kamu dapat One Wish Willow, sebuah benda yang bisa mengabulkan satu permohonan atau permintaan kamu. Kalau dikasih satu permintaan yang pasti terkabul saat itu juga. Kamu pengen apa teman berdua? Note-nya, post site-nya ya. Gak boleh minta permintaan lebih banyak lagi ya. Aku tungguin di WhatsApp teman berdua ya. Mau tahu JJ Majenta apa yang kamu minta kalau dapat One Wish Willow.

0: Hai pecinta sepak bola Solo Raya, siap merasakan euforia pertandingan bersama? Ayo datang ke Bola Gembira Pesta Bola Dunia 2026. Ajang nonton bareng paling seru di Auditorium Sarsito Mangunkusumo dan halaman depan RRI Surakarta.
1: Nikmati keseruan menyaksikan pertandingan di layar lebar, serunya mini talk show, dan prediksi pertandingan, kuis interaktif berhadiah, door prize menarik, hingga bazar UMKM dengan aneka kuliner dan merchandise favorit kamu. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitasmu untuk meramaikan pesta sepak bola terbesar tahun ini. Catat waktunya ya, Selasa 7 Juli 2026 mulai pukul 21 hingga selesai.
0: Bola Gembira, Pesta Bola Dunia 2026. Lebih dari sekedar nonton bola, ini adalah pesta kebersamaan dan dukungan untuk UMKM Solo Raya.
1: Pantau terus informasi lengkapnya di RRI Surakarta.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman

That was Rent Me In, teman bro dua. Coming from Sam Fender featuring sama Olivia Dean, masih di Jaga Malam di malam hari ini. Rame banget teman bro dua, terima kasih banyak ya buat kamu yang sudah join di topik di malam hari ini. Yang belum join ya, let's go join please, temenin Jaja Majenta di Jaga Malam di malam hari ini teman bro dua ya. Karena ya share sendiri, karena sepertinya aku akan lebih sering menemani kamu di malam hari teman bro dua ya. Jadi please jangan bosan-bosan sama Jaja Majenta ya, sama semua penyiar Pro 2 juga. Please jangan bosan-bosan teman Pro 2. Topik di malam hari ini buat kamu yang tadi belum sempat dengerin ya, yang baru bergabung. Halo Jaja Majenta di sini. Selamat malam teman Pro 2. Topiknya ya teman Pro 2 ya, kamu dapat One Wish Willow, benda yang bisa mengabulkan satu permintaan kamu teman bro dua ya. Dan kalau dikasih satu permintaan yang pasti terkabul, kamu pengen apa teman bro dua? Dengan catatan ya, kamu gak boleh minta permintaan lebih banyak lagi ya. Gak kayak gitu cara mainnya, jangan teman bro dua. Kalau kayak gitu sih semuanya pada minta pasti, ini satu permintaan nih, yaudah aku minta tiga permintaan gitu, jadi ntar jadi tambah tiga permintaan gitu. Enggak kayak gitu ya. Udah ramai banget yang masuk. Habis ini aku bacain WhatsApp ya di jam 10 teman bro 2. Habis ini 21.56 ya, after some hits lah ya. Topiknya sekali lagi teman bro 2 ya, kita berimajinasi dapat One Wish Willow. One Wish Willow apa bray? Benda yang bisa mengabulkan permintaan kamu. Kalau dikasih satu permintaan teman bro 2 yang pasti terkabul ya, langsung terkabul nih ya, kamu pengen apa? Catatannya ya, ada post side-nya, gak boleh minta permintaan lebih banyak lagi. Let's go, hit me up di WhatsApp ya. Ada Sabrina Carpenter dengan Please Please Please ya. Jujur agak kangen sama lagu ini, dirilis 2024, ya 2 tahun lalu. Jujur kangen sih sama Sabrina Carpenter.

0: ya.
1: Langsung teman berdua, kita bacain WhatsApp ya di malam hari ini. Jujur rame banget sih yang udah join di topik. Terima kasih banyak ya teman berdua. Topik malam hari ini teman berdua ya, kalau dikasih satu permintaan yang pasti terkabul, kamu pengen apa? Dari April, kalau aku Bray dikasih satu permintaan yang pasti terkabul, aku mau foto box sama doi. Asik. Buat doinya April, kalau dengerin di malam hari ini, tuh, diajakin April foto box.

Kalau aku Bray dikasih satu permintaan ya, aku mau uang 100 miliar US dollar. Asik. Atau kalau enggak nih Bray, mesin waktu buat balik ke masa lalu dan bisa lihat masa depan biar bisa persiapan. Soalnya banyak yang mau direvisi. Oh, wow, that's a great idea. Tadi aku sempat berasumsi ya, kalau Yunika pengen balik ke masa lalu, terus pengen merubah masa depan gitu. Karena masa depan sih gak bisa dirubah teman berdua ya, kalau dari teori time travel ya, katanya sih begitu ya. bisa deng yang gak bisa diubah adalah masa lalu ya, karena ya sudah terjadi gitu. Gimana sih, iya gak sih? Kok jadi ngangong gini? Iya benar ya, gak bisa diubah adalah masa lalu. Kita bisa ke masa depan, tapi kita gak bisa ke masa lalu. Kalau teori time travel kayak gitu. Iya gak sih? Correct me if I'm wrong ya, buat kamu pecinta konspirasi time travel. Hah? Emang time travel konspirasi? Bukannya nyata bray? Gak tahu ya. Kita bahas time travel kali ya, next ya. Seru nih kayaknya. Malam ini Bray, aku mau request lagu One in a Million dari Neyo. Oke, boleh. Nanti coba aku cariin ya, Yunika ya. Terima kasih banyak Yunika sudah masuk di malam hari ini dan sudah menyampaikan satu permintaan yang akan dikabulkan. Ini kok bunyi ya? Kenapa ya? Tolong Bray Rido. Masa dikasih backsound malah bunyi kayak gini? Thank you so much ya Yunika ya. Lanjut lagi kali lah ya. Satu lagi lah. Satu dulu lagi lah ya. Satu dulu lagi gimana tuh. Bacain satu WhatsApp lagi, karena masih ramai banget di malam hari ini. Teman berdua dari Lara. Assalamualaikum kak, selamat malam kak. Mau izin request lagu, boleh dong? The Temper Trap yang Sweet Disposition kak. Terima kasih. Oke, siap, ditunggu ya. Buat kamu teman berdua yang belum join di topik malam hari ini, silahkan join. Topiknya, kalau dikasih satu permintaan yang pasti terkabul, kamu pengen apa teman berdua? Dengan catatan, gak boleh minta permintaan yang lebih banyak lagi ya. Karena di malam hari ini, aku dan kamu sedang berimajinasi dan berhalusinasi dan berandai-andai kalau aku dan kamu dapat One Wish Willow. One Wish Willow apa Bray? Benda yang bisa mengabulkan permintaan kamu, tapi cuma satu permintaan aja teman berdua.

0: Samsul, kamu udah punya tiketnya kan?
1: Oh, udah dong, Preti. Ya. Tenang.
2: Maaf, Mas. Bisa saya lihat tiketnya, Mas?
1: Oh, siap. Ini, Pak, tiketnya.
2: Baik, saya cek dulu ya, Mas, ya.
1: Monggo.
2: Maaf, Mas. Ini tiket Mas tidak bisa di-scan loh.
1: Huh?
2: Terus ini warnanya, jenis kertasnya juga beda loh, Mas.
0: Gimana ini, Sul?
1: Anu, ntar dulu, Pret. Ini aku juga bingung.
2: Ntar, maaf Mas, kalau boleh tahu Masnya itu beli tiketnya di mana toh? Online atau gimana toh Mas?
1: Gini loh Pak, saya tuh tadi belinya di bapaknya yang itu.
2: Yang mana?
1: Bapaknya yang jual tadi di mana ya Pak ya?
2: Gini wae Mas. Tiket ini kan nggak berlaku karena ini tiket palsu alias kloningan Mas. Yaudah, sana, silakan Mas dan Mbaknya, kalau mau masuk bisa beli tiket resmi di booth OTS ya.
1: Aduh, hancur aku.
2: Yaudah, next, selanjutnya, ayo.
0: Kamu bikin malu aja. Ilfil aku tuh, udahlah, kita putus.
1: Preti, kita kan belum jadian, kok minta putus?
0: Aku jijik sama

0: Hai pecinta sepak bola Solo Raya, siap merasakan euforia pertandingan bersama? Ayo datang ke Bola Gembira Pesta Bola Dunia 2026, ajang nonton bareng paling seru di Auditorium Sarsito Mangunkusumo dan halaman depan RRI Surakarta.
1: Nikmati keseruan menyaksikan pertandingan di layar lebar, serunya mini talk show, dan prediksi pertandingan, kuis interaktif berhadiah, door prize menarik, hingga bazar UMKM dengan aneka kuliner dan merchandise favorit kamu. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitasmu untuk meramaikan pesta sepak bola terbesar tahun ini. Catat waktunya ya, Selasa 7 Juli 2026 mulai pukul 21 hingga selesai.
0: Bola Gembira, Pesta Bola Dunia 2026. Lebih dari sekedar nonton bola, ini adalah pesta kebersamaan dan dukungan untuk UMKM Solo Raya.
1: Pantau terus informasi lengkapnya di RRI Surakarta.
2: Kuatmu, kuat untuk kamu.
3: Jangan menilai dari penampilan yang terlihat. Seperti banyak hal, tidak apa yang ada di luar, tetapi yang bernilai ada di dalamnya. Dari Aladdin The Movie.
2: Kuatmu, kuat untuk kamu.

Lanjut lagi teman berdua di jaga malam-malam hari ini ya. Di jam terakhir di jam-jam siaran. Bacain WhatsApp ya, topik di malam hari ini. Kalau kamu dikasih satu permintaan yang pasti terkabul, kamu pengen apa teman berdua? Dari RBM Family. Selamat malam berdua, selamat malam juga RBM Family ya. Kalau aku berani ya dikasih satu permintaan yang pasti terkabul, permintaanku ingin bahagia di dunia dan di akhirat. Ah, amin, amin, amin, amin, amin. Setuju sih. Buat Mas JJ, selamat bertugas. Oke, siap. Terima kasih RBM Family ya. Tadi Lara juga request lagu. Abis ini aku puterin ya, Lara ya. Timer Trap, Sweet Disposition. Lanjut lagi dari Akbar. Kalau aku berai satu permintaan ya, bahagia dan sukses bersama orang tua dan keluarga di dunia dan di akhirat. Amin, amin, amin, amin, amin, amin. Amin paling serius ya. Lanjut lagi teman berdua. Thank you so much ya, Akbar ya. Lanjut, lanjut, lanjut, lanjut, lanjut, lanjut. Dari Alip. Kalau aku Mas Bray ya, dikasih satu permintaan yang sudah pasti terkabul ya, aku pengen punya rumah di Bali. Oh yes, enak tuh. Di Canggu sih, sejuk ya di Canggu ya. Hidup kalau enggak di kantor ya di Canggu, asik. Ada siapa yang pengen ke Canggu teman berdua? Kalau enggak aku pengen pergi ke Jepang bray. Wis, gokil, keren. Amin, amin, Alip, amin ya. Thank you so much ya Alip ya, sudah masuk di WhatsApp malam hari ini ya. Masih di jaga malam teman pro 2 ya. Masih bacain WhatsApp dari kamu yang belum join topik. Let's go, join topik ya. Topiknya, kalau dikasih satu permintaan yang pasti terkabul, kamu pengen apa teman pro 2? Di WhatsApp ya, 081-327-866-966.

0: Uang pas aja ada nggak, Mas?
1: Uang pas? Aduh, nggak ada, Mbak. Serius, nggak ada.
0: Oh, kalau gitu saya cari kembaliannya dulu ya. Receh nggak apa-apa?
2: Aduh, receh lagi. Dompetku jadi penuh. Rusak-rusakin dompet aja sih.
1: Receh, nggak apa-apa, Mbak. Nggak apa-apa deh, nggak apa-apa.
3: Ini motornya mau ke arah mana, Mas?
1: Arah ngidul, Mas. Ngidul, nyuwun tulung.
3: Siap, Bos.
1: Makasih ya, Mas.
2: Ya, ternyata ada tukang parkir. Untung aja aku ada uang receh.
4: Tuh kan, makanya jangan sepelein uang receh walau kelihatan receh.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Banyak ya bencana yang datang secara tiba-tiba, makanya kita harus waspada. Salah satu yang menghantui adalah bencana gempa bumi. Gak hanya mengetahui hal-hal yang harus dilakukan saat bencana terjadi, tapi kita juga harus tahu langkah antisipasi yang bisa dilakukan baik sebelum, saat, dan pasca bencana gempa bumi terjadi. Pra-bencana. Menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi. Kemudian melakukan latihan yang bisa bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi terjadi, seperti merunduk, perlindungan terhadap kepala, maupun latihan lainnya. Lalu menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan obat-obatan. Gak cuma itu, tapi juga membangun konstruksi rumah tahan terhadap guncangan gempa bumi dengan pondasi yang kuat. Saat bencana. Berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh dan jendela kaca. Tetap lindungi kepala dan segera menuju ke lapangan terbuka. Hindari menggunakan lift dan eskalator. Gunakan saja tangga darurat ya. Jangan berdiri dekat tiang, pohon, sumber listrik, ataupun gedung yang mungkin bisa roboh. Kenali bagian bangunan yang memiliki struktur kuat, seperti pada sudut bangunan. Pasca bencana. Tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Periksa keberadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran. Berdirilah di tempat terbuka jauh dari gedung dan instalasi listrik serta air. Apabila di luar bangunan dengan tebing di sekelilingnya, hindari daerah yang rawan longsor. Itu dia yang bisa kita lakukan pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana gempa bumi terjadi, agar kita bisa menyelamatkan diri dan orang-orang di sekitar kita dengan edukasi langkah antisipasi yang bisa kita lakukan sebelum bencana terjadi.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

The Visitor nomor 2 dari Shina Spiro masih menemani kamu di Jaga Malam di malam hari ini barengan sama DJ Magenta. Yang membahas satu topik, kalau dikasih satu permintaan yang sudah pasti terkabul ya. Kamu pengen apa teman bro 2? Once again, sekali lagi, ini cuma fiktif ya teman berdua ya, nggak ada sangkut pautnya dengan apapun. Oke, kita seru-seruan aja di Jaga Malam di on air ini, kita seru-seruan aja teman berdua ya. Lanjut lagi dari Dita teman berdua ya. Kalau aku sih apa ya bre ya, kalau dikasih satu permintaan yang pasti terkabul, apa ya? Pengen ngulang masa kecil deh. Setuju sih. Kayaknya mengulang masa kecil tuh enak ya. Musuh terberat dari masa kecil kita teman berdua ya, apa sih paling? Ulangan, ngerjain PR gitu-gitu doang kan? Saat sekolah ya. Kalau enggak paling enggak boleh main aja sama orang tua ya sih. Seru sih kayaknya. Ngulang masa kecil. Dulu pas masih kecil teman berdua ya. Kayaknya semua deh. Semua anak kecil di dunia ini ya waktu masih kecil tuh pengen tumbuh dewasa gitu. Iya, pengen kerja terus dapat uang terus bisa beli apa yang kita pengen gitu, tapi ternyata realitas pada saat dewasa tidak seindah itu ya. Terima kasih ya Dita ya sudah masuk di WhatsApp malam hari ini. Lanjut lagi teman berdua dari Dewi Satrio. Kalau aku bray, pengennya Mas Bojo dapat kerjaan lagi gitu sesuai bidangnya yang dikuasai. Amin amin. Amin amin amin amin. Amin ya Dewi Satrio ya. Semoga Mas Bojo ya, Pak Su ya, Pak suami ya, segera dapat kerjaan lagi yang sesuai dengan bidang yang dikuasai sama Pak Bojo ya, sama Mas Bojo. Salam ya Dewi Satrio buat Mas Bojo dan bocil-bocil ya. Buat keluarga pokoknya salam-salam nih ya. Amin amin, doa yang terbaik ya. Thank you Dewi Satria. Lanjut lagi teman berdua dari Aida. Lucu banget topik di malam hari ini. Thank you loh Aida. Kalau dikasih satu permintaan ya bre ya, mau apa ya? Mungkin mau minta jadi manusia yang tenang dan bahagia aja deh. Soalnya kalau pikiran tenang, hati bahagia tuh mau ngejalanin apapun juga enak. Mau kerja enak, makan kenyang, tidur nyenyak, main happy. Iya sih, karena hati yang tenang dan bahagia itu adalah obat yang manjur ya teman bro dua ya. Asik. Semoga aku dan kamu selalu diberikan hati ya, perasaan yang tenang dan bahagia selalu teman berdua. Walaupun mungkin ya, mungkin sometimes ada hal-hal yang emang bikin gak tenang dan bikin sedih dan gak bahagia gitu. Tapi ya sebentar aja gak sih, habis itu tenang dan bahagia lagi. Semoga di dunia yang riuh dan berisik ini, aku dan kita semua ya selalu punya alasan untuk tetap bisa tenang dan enjoy your life. Jangan lupa bahagia guys. Asik. Thank you so much Aida. Respect. Bismillah Komisaris BUMN biar makin tenang. Boleh boleh boleh boleh boleh boleh. Request lagunya Dona Maula ya. J yang judulnya Daur Hidup dong. Thanks JJ and good luck for tonight. Thank you so much Aida ya.
Kita ke lagu dulu teman berdua ya. Aida, nanti lagunya aku puterin di Just Music kali. Boleh ya, tadi juga ada Sweet Disposition dari The Temper Trap. Yang belum diputerin juga teman berdua.

0: depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: 23.00 teman berdua, terima kasih banyak buat yang sudah menemani Cici Macenta di Jaga Malam-malam hari ini. Terima kasih kamu sudah memberikan satu permintaan teman berdua ya. Semoga semua permintaan baik yang kamu berikan di malam hari ini ya, yang kamu sampaikan di malam hari ini, semoga bisa segera terwujud teman berdua. Doa baik buat aku dan kamu. Thank you so much. It's time to say mics off. Cici Macenta pamit undur diri. Terima kasih banyak teman berdua ya. Stay safe, stay sane, stay healthy, and don't forget to put smile on your face. Bye bye.

kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

Ya teman berdua, dengan terdengarnya lagu ini maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surakarta program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, petang dan hingga malam hari ini, hari Senin, tanggal 6 Juli tahun 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 MHz kami ucapkan selamat malam dan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program A2 Surakarta mengudara pada frekuensi FM 97 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini dari pagi hingga malam hari nanti, tepatnya hari Selasa tanggal 7 Juli 2026. Dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu lan nabiyya ba'dah. Amma ba'd, teman-teman Prodo FM yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya dan kenikmatannya sehingga kita bersua kembali di acara Pro 2 FM yaitu Suplemen Hati, acara yang selalu menggugah hati kita, mengingatkan hati kita dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu dalam ketaatan dan menjauhi dari segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman Pro 2 FM yang berbahagia, dalam kehidupan kita ini kadang-kadang kita merasakan apa yang dinamakan dengan rasa sakit. Untuk itu dalam kesempatan kali ini dengan judul Bila Sakit Melanda Kita. Ada kalanya dalam kehidupan kita sering merasakan sehat badan. Tetapi sebagai manusia yang normal kita kadang-kadang merasakan adanya sakit. Ketika kita sehat hendaklah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan kenikmatan kesehatan tersebut. Dengan kesehatan yang ada dalam diri kita, banyak sekali kenikmatan yang dapat kita rasakan. Dengan sehat pula, kita dapat menikmati makan dan minum dengan enak, ibadah dengan khusyuk, serta melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari secara normal. Sebaliknya, teman-teman Prodo FM yang berbahagia, namanya manusia normal, maka kadangkala kita merasakan sakit. Ketika kita sedang sakit, hendaknya kita selalu bersabar atas sakit yang menimpa atau melanda dalam diri kita. Selain itu, dengan sakit tentunya kita sadar bahwa nikmat sehat begitu sangat berharga dan sehat merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Sebagai seorang yang beriman, sudah selayaknya kita meyakini bahwa ada hikmah-hikmah di balik musibah sakitnya yang kita alami. Pada hakikatnya, semua keadaan muslim mengandung kebaikan, mengandung kesehatan, menanggung rasa baik itu senang maupun tidak senang. Ketika seorang sehat atau ketika sakit, maka seyogyanya kita ingat akan sabdanya Rasulullah SAW berkaitan dengan keadaan manusia. Diriwayatkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, hadis nomor 2999, Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya menakjubkan keadaan seorang mukmin, orang yang beriman. Seluruh urusannya itu baik. Hal ini tidaklah didapati kecuali pada diri seorang mukmin atau seorang yang beriman. Jika mendapatkan kesenangan, maka ia selalu bersyukur. Hal itu baik baginya. Jika mendapatkan kesusahan atau kesakitan, maka ia selalu bersabar. Itu pun baik baginya. Teman-teman Prodo FM yang berbahagia, tidak ada segala sesuatu yang datang menimpa diri kita, kecuali terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita memahami bahwa sakit merupakan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita perlu menanamkan pada diri kita akan hikmah dan kebaikan di balik musibahnya sakit badan kita. Ketika sakit menimpa diri kita, hendaklah kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian sakit yang kita alami adalah bukti kecintaan kita

0: kepada Allah Subhanahu wa taala dan bentuk kecintaan Allah kepada kita. Bukti kecintaan Allah taala kepada hamba-hambanya yang beriman, yang bertakwa dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam segala macam ibadah. Hal ini senada dengan sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika Allah mencintai suatu kaum, maka mereka akan diuji. Hadis riwayat At-Tabrani dalam Mujam Awsat jilid yang ketiga halaman 302. Demikian teman-teman Ruh FM yang berbahagia, juga diriwayatkan dari hadis At-Tirmidzi nomor 2396, sesungguhnya pahala yang besar diperoleh melalui cobaan yang besar pula. Apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang, maka Allah akan memberikan cobaan kepadanya. Barang siapa yang ridho, maka Allah akan meridhoi, dan barang siapa yang murka menerimanya, maka Allah murka kepadanya. Teman-teman Prodo FM yang berbahagia, salah satu dari hikmahnya sakit yang melanda kita, yang pertama adalah terhapusnya dosa dan diangkat derajat kita. Di antara kabar yang baik atau kabar gembira bagi orang yang sakit, yaitu Allah Ta'ala akan menghapuskan dosa-dosanya sebagaimana pohon menggugurkan daun-daunnya. Sebagaimana Rasulullah SAW juga pernah bersabda, setiap muslim yang terkena musibah penyakit atau yang lainnya, pasti Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan sebagaimana pohon menggugurkan daun-daunnya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan yang kedua atau yang terakhir, bahwa hikmah dari orang yang sakit adalah bentuk kecintaan Allah dan pahala tanpa batas jika orang yang sakit tersebut bersabar atas sakitnya. Sikap mulia orang yang beriman ketika ditimpa musibah adalah sabar. Oleh karena itu, sakit yang kita rasakan sudah semestinya kita hadapi dengan penuh kesabaran. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala amat mencintai orang-orang yang bersabar, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallahu yuhibbus sabirin." Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Quran surat Ali Imran ayat 104. Demikian teman-teman Prodo FM yang berbahagia, bagi mereka yang sedang sakit, maka berbahagialah dan jangan putus asa dan bersabarlah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan sakit-sakit kita, dan juga kita sebagai orang yang sehat tetap bersyukur atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita untuk kita gunakan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan aktivitas-aktivitas yang positif yang membangun diri kita dan membangun keluarga, bangsa dan negara dengan sebaik-baiknya untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Selamat beraktivitas. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam suplemen hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah kamu simak suplemen

kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2 pagi ini kita akan update informasi kamu di Info Pro 2 bareng aku Silviazi. Informasi pertama, teman Pro 2, ratusan warga memadati lapangan voli Bisma di Dusun Blimbing, Desa Ngadirojo Kidul, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri untuk menyaksikan babak semifinal turnamen bola voli Bisma Cup 1 tahun 2026. Pertandingan yang berlangsung kemarin malam itu berjalan aman, tertib dan juga kondusif berkat pengamanan terpadu dari aparat. Sekitar 400 penonton hadir memberikan dukungan kepada tim-tim bertanding dan turnamen yang diikuti 16 tim dari berbagai desa di Kecamatan Ngadirojo dan di sekitarnya tersebut. Tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga, tetapi juga mempererat silaturahmi dan juga menumbuhkan semangat sportivitas di tengah masyarakat.
0: Info Pro 2.
1: Kita ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, ada kabar dari Google di mana kabarnya Google ini tengah membangun fitur baru di Google Maps. Ini memungkinkan asisten berbasis kecerdasan buatan atau AI Gemini tidak hanya merekomendasikan restoran, tapi juga melakukan pemesanan secara langsung untuk pengguna. Dilansir dari chips.de, informasi tersebut terungkap dari Android Authority yang menemukan sejumlah baris kode baru pada Google Maps versi Android. Meski fitur tersebut belum tersedia untuk publik nih teman Pro 2, tapi petunjuk dalam kode aplikasi menunjukkan bahwa Google sedang menyiapkan kemampuan baru bernama AskMap. Dan berdasarkan temuan tersebut, AskMap nantinya bisa membantu pengguna untuk menemukan tempat makan sesuai dengan preferensi, kemudian melakukan pemesanan secara otomatis, termasuk ketika pengguna sedang dalam perjalanan. Wah, keren banget ya teman Pro 2. Untuk informasi selengkapnya, kamu bisa cek di rri.co.id.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.

Kalau punya apa ya? Kalau punya janji dan lain sebagainya, janji harus ditepati kakak, ya kan? Pagi-pagi yang gombal. Udahlah, ya udah cukup dramatis sekali pagi ini ya. Karena tadi di perjalanan Sisil mendengarkan siaran RRI di mana di situ ada pertandingan antara Portugal versus Spanyol dan wow, dramatis sekali gitu ya. Tapi terima kasih juga untuk Kak Catur yang sudah menyapa pagi ini. Morning Kak Sisil, tahu nggak Band Dodo hari ini menangis? Ya yeah, I know that. Padahal kita kemarin baru bahas ya kan, kalau bumi itu bulat, bola itu bundar. Jadi kita nggak ada yang tahu, padahal sudah banyak pendukungnya dan lain sebagainya. Udah ada jagoan-jagoannya juga kan di tiap timnasnya ada jagoan-jagoan masing-masing gitu kan di tiap negara gitu. Salah satu yang kemarin yang sudah gugur duluan ada Neymar, bener kan? Yang sampai sedih banget dan akhirnya dia memutuskan untuk pensiun dini. Ada juga Babang Dodon ya kan, Babang Dodo gitu dan lain sebagainya. Kita lihat aja lah teman Pro 2 ya, segala sesuatu bisa memungkinkan dan mau nggak mau harus terima. Jangan nanti kasih kartu merah, tahu-tahu aja minta dianulir. Nggak tenang, Indonesia nggak ada yang kayak gitu ya kan. Tenang, aman. Nah teman Pro 2, kita bakal bahas lagi nih, kulik lagi seputar dunia sepak bola ya, Pildun. Yang kayaknya makin lama makin seru nih, karena udah 16 besar kan, babak penentuan sampai ke nanti untuk ke 4 besar. 8 besar deh, sorry. 8 besar. Jadi 4 kali pertandingan. Ya gitulah pokoknya lah teman Pro 2 lah ya. Kita ikutin aja gimana keseruannya. Dan jangan lupa juga, hari ini nanti malam kita bakal sama-sama nobar teman Pro 2. Jadi jangan ragu-ragu untuk kamu datang ke RRI Surakarta yang ada di Jalan Abdul Rahman Saleh 51 Surakarta ya. Terus kamu bisa nonton bareng, seru-seruan bareng, sambil nyemil bareng, jajan di UMKM kita. Nah, karena ada banyak banget tenan yang bakal hadir teman Pro 2. Enggak kalah itu namanya Prambanan Jazz. Kita punya Nobar Jazz Bestie. Jadi jangan lupa nanti datang ya teman Pro 2. Aku tunggu.

0: Hai pecinta sepak bola Solo Raya, siap merasakan euforia pertandingan bersama? Ayo datang ke Bola Gembira Pesta Bola Dunia 2026. Ajang nonton bareng paling seru di Auditorium Sarsito Mangunkusumo dan halaman depan RRI Surakarta.
1: Nikmati keseruan menyaksikan pertandingan di layar lebar, serunya mini talk show, dan prediksi pertandingan, kuis interaktif berhadiah, door prize menarik, hingga bazar UMKM dengan aneka kuliner dan merchandise favorit kamu. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitasmu untuk meramaikan pesta sepak bola terbesar tahun ini. Catat waktunya ya, Selasa 7 Juli 2026 mulai pukul 21 hingga selesai.
0: Bola Gembira, Pesta Bola Dunia 2026. Lebih dari sekedar nonton bola, ini adalah pesta kebersamaan. Kesamaan dan dukungan untuk UMKM Solo Raya.
1: Pantau terus informasi lengkapnya di RRI Surakarta.

saya Astuti Derni, Wakil Wali Kota Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI, jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Zaman Pro 2, kita kulik dulu yuk pertandingan tadi. Pagi, berarti dini hari ya, jam berapa sih mulainya tadi? Jam 2 gak sih? Ya kan? Kalau gak salah sih jam 2. Bener sih? Bener kan? Iya bener teman Pro 2. Ah, kamu bikin aku kagok aja cile. Jadi kita mau bahas yang lagi rame-ramenya ya, di sosial media juga banyak banget kalimat-kalimat yang gimana gitu loh. Maksudnya ada kan yang bilang kalau misalkan Ronaldo kemarin bilang I'm back gitu kan, ternyata dia back home gitu, kembali ke rumah dan lain sebagainya. Banyaklah meme yang seperti itu gitu ya teman Pro 2 ya, yang aku tuh dari tadi kayak ngeliat di media sosial karena untuk update juga kan, untuk update informasi dan lain sebagainya gitu ya. Kita mau bahas siapa lagi kalau bukan Spanyol versus Portugal ya, Mikel Merino ya, ini jadi pahlawan banget bagi Spanyol karena dia golnya tuh di menit 90 plus 1 kalau gak salah ya, yang mengantarkan tim mereka tuh akhirnya bisa lolos ke perempat final di Piala Dunia 2026. Tapi sebelumnya kita ucapan dulu selamat ya untuk Spanyol. Aku juga dengar di siaran tadi pagi gitu ya di RRI, kalau misalkan ada beberapa pendengar yang memang sudah memprediksi bahwa Spanyol emang udah layak, karena memang Spanyol tuh sering banget masuk ke perempat final gitu. Sedangkan kalau Portugal katanya enggak. Aku kayak oh gitu. Jadi kayak menerka-nerka, mendengarkan gitu ya komentar dan lain sebagainya. Salah satunya ada pendengar kita juga nih, ada teman Pro 2, Kak Musang di Solo Baru. Aku enggak ngerti ini apakah memang bentuk kekecewaannya Kak Musang, tapi it's okay, jangan sedih Kak Musang ya. Katanya gini, jagoanku Portugal kalah ya Kak, aku seneng banget deh katanya gitu, perlu dirayain ini katanya gitu. Aku boleh request lagunya Juwita dari Rosa gak Kak buat nemenin bunda yang lagi di dapur supaya makin asik masaknya. Oke, siap. Oh, bundanya belum berangkat ya kayaknya ya. Siap, nanti aku bakal play buat kamu ya Kak, untuk menemani bunda kamu yang lagi masak di dapur supaya makanannya makin ciami rasanya. Terus juga kamu bisa merayakan kekalahan Portugal, karena kan Portugal jagoannya nih. Karena ini WhatsApp dari Kak Musang sendiri nih, katanya jagoanku Portugal kalah ya Kak, seneng banget deh aku. Ya gak ngerti apakah ini mengeluapkan rasa kekecewaannya atau memang benar dia bangga, atau mungkin sebaliknya gitu ya teman Pro 2. Ya who knows, yang tahu cuma Kak Musang aja ya, sama bundanya di rumah nampaknya. Oke deh kalau gitu teman Pro 2, terus juga kita mau bahas kalau misalkan di situ tadi aku juga dengar bahwa permainan Jitu, triknya katanya ya, ini bagus banget sampai dia bisa membuat hasilnya itu 1-0 teman Pro 2 gitu. Nah, pertandingannya sendiri tuh kayak langsung tuh sengit banget ya, dengan kedua tim yang gagal mencetak gol di sepanjang 45 menit pertama. Terus Spanyol tuh langsung kayak menguasai permainan sejak awal melalui sejumlah serangan yang dipimpin oleh Mikel Oyarzabal. Ya, semoga aku enggak salah baca, dan Lamine Yamal teman Pro 2. Portugal sendiri tuh memberikan perlawanan melalui peluang dari Cancelo ya, terus juga ada Cristiano Ronaldo di sana dan juga Bruno Fernandes sepanjang babak pertama. Tapi ya balik lagi, gimana pun kalau misalkan kita jago, sejago-jagonya pemain sepak bola, aku pernah baca artikel itu, sejago-jagonya pemain sepak bola, tapi kalau dia gak bisa bersatu sama tim atau timnya gak mendukung, itu sulit juga gitu ya. Atau mereka gak punya strategi-strategi khusus kayak permainan dari Spanyol. Banyak juga tadi komentator aku juga dengar kalau misalkan permainan Spanyol tuh dia punya memang taktik tersendiri yang itu tuh memang mereka punya gitu loh teman Pro 2. Kayak misalkan apa namanya, bermain apa segitiga gitu, bermain segitiga, segitiga sama kaki kali ah. Aku lupa bahasanya tapi tadi aku mendengarkan dengan sesakma, dengan seksama, kok sesakma sih, dengan seksama gitu teman Pro 2. Kayak seru aja gitu loh. Tapi ya apalah daya gitu kan, kalau kita ini yang baru nyemplung di dunia persepak bolaan ya udah ngikutin aja gitu ya. Nah, jadi peluang terbaik Spanyol di babak pertama itu beberapa kali digagalkan sama penjaga gawangnya Diogo Costa ya, teman Pro 2 gitu. Dan ya akhirnya terciptalah gol 1 ya di menit 90 plus 1. Sampai tadi kalau gak salah peluit akhir juga harusnya kan plusnya 6 menit, itu sampai menit ke 8 baru ditiupkan gitu teman Pro 2. Tapi apapun itu pokoknya kita ucapkan selamat untuk Spanyol dan jangan bersedih bagi kamu pendukung Portugal, karena semoga di tahun berapa sih? 2026, 2030 berarti ya. 2030 nanti ya siapa tahu Babang Ronaldo main lagi gitu ya. Dan akhirnya membawa Portugal menang, atau siapapun yang menang nantinya dan kedepannya, yaudahlah berarti itu hasil yang terbaik teman Pro 2 ya. Informasi selengkapnya kamu bisa cek di rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukiman, Ketua Pertuni Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Sekali lagi selamat untuk RRI sebagai radio Piala Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,
0: teman terbaik kamu.

0: Hai pecinta sepak bola Solo Raya, siap merasakan euforia pertandingan bersama? Ayo datang ke Bola Gembira Pesta Bola Dunia 2026, ajang nonton bareng paling seru di Auditorium Sarsito Mangunkusumo dan halaman depan RRI Surakarta.
1: Nikmati keseruan menyaksikan pertandingan di layar lebar, serunya mini talk show, dan prediksi pertandingan, kuis interaktif berhadiah, door prize menarik, hingga bazar UMKM dengan aneka kuliner dan merchandise favorit kamu. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitasmu untuk meramaikan pesta sepak bola terbesar tahun ini. Catat waktunya ya, Selasa 7 Juli 2026 mulai pukul 21 hingga selesai.
0: Bola Gembira, Pesta Bola Dunia 2026. Lebih dari sekedar nonton bola, ini adalah pesta kebersamaan dan dukungan untuk UMKM Solo Raya.
1: Pantau terus informasi lengkapnya di RRI Surakarta.
2: Eits, jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2, kamu masih di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu ya. Dan kita masih bakal bahas seputar Piala Dunia yang belakangan ini tuh lagi sorotan banget. Selain Brazil kalah, terus yang teranyar lagi Portugal kalah. Ada lagi yang lain teman Pro 2? Yes, kita mau bahas tentang kartu merah. Karena kartu merah ini kayak dinilai banyak menerima kritikan banget. Sampai kayak, ini masa Presiden FIFA enggak gimana-gimana. Ya ternyata bestian teman Pro 2 ya. Setelah aku kulik-kulik nih, setelah aku cari tahu ya, aku telpon tuh ceritanya tuh. So iya Mas Cecil. Enggak. Jadi belakangan ini lagi rame kontroversi penghapusan kartu merah Amerika yang merujuk ke dianulirnya lah sanksi larangan bermain penyerang timnas Amerika Serikat Volarin Balogun ya oleh si FIFA nih ya kan. Nah, keputusan ini tuh tentunya menjadi sorotan tajam mata gitu ya. Enggak. Head speech juga sih banyak, head komentar juga banyak banget teman Pro 2. Ini tuh kayak dinilai kayak syarat akan intervensi politik ya. Karena kenapa? Presiden Amerika Serikat si Babang Trump gitu ya, Donald Trump ini secara pribadi tuh melobi Presiden FIFA Gianni Infantino. Dan dengan PD-nya juga dia mengatakan bahwa kita udah ngomongin kok, kita udah ini kok, dan akhirnya apa? Gak ada tuh kartu merah, intinya dianulir lah gitu teman Pro 2. Wah langsung rame dong, apa nih gitu kan. Nah awal-awalnya itu si Volarin kan nerima kartu merah langsung di laga babak 32 besar Piala Dunia melawan Bosnia. Setelah tinjauan dari VAR yang membuktikan kalau dia tuh menginjak pergelangan kaki pemain lawan, dapatlah kartu merah tuh, ya kan? Kalau misalkan berdasarkan regulasi disiplin FIFA, kartu merah itu langsung dikenai sanksi larangan bermain minimal 1 pertandingan tanpa hak banding nih. Gitu. Itu aturan bakunya teman Pro 2. Tapi ternyata adalah intervensi politik yang lagi seru saat ini. Cie, gak cuma di internal aja ya. Aduh seru banget loh. Kalau kayak gini nih ada intervensi-intervensi tuh saya suka loh teman Pro 2 loh. Apalagi intervensi politik ya. Kayaknya seru aja untuk dikulik sebenarnya gitu ya. Gak, tenang aja di Indonesia gak ada yang kayak gitu. Gak ada. Cuma ada di luar aja teman Pro 2. Di luar mana? Di luar planet. Ya, nah jadi ini kita katakanlah ya lobby tingkat tinggi teman Pro 2. Jadi Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini bersama Menlu Marco Rubio melakukan panggilan telepon lah pribadi nih ceritanya. Kok gak disadap ya? Aku pengen denger aja apa hasil sadapannya gitu teman Pro 2 ya. Nah jadi katanya tuh mereka tuh mendesak FIFA untuk meninjau ulang, bahasanya sih halus ya, meninjau ulang sanksi tersebut yang kemudian disebut si Trump ini sebagai ketidakadilan besar. Gitu teman Pro 2. Oke lah ya, biarkan itu urusan mereka gitu kan ya. Komite Disiplin FIFA mendadak mengeluarkan keputusan untuk menangguhkan sanksi larangan bertanding Balogun. Gitu, selama 1 tahun.